0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
1: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Udah makin ini makin tinggi harinya, maksudnya
1: mataharinya
0: makin cerah,
1: makin
0: gitu ya,
1: cerah, makin terlihat daunnya udah makin kuning, bukan karena lembab ya Rodu ya, karena bias cahaya matahari.
0: Betul, bukan karena daunnya udah menguning juga.
1: Iya.
0: Sebenarnya hijau sih warnanya, ijo. Tapi karena terpantul cahaya matahari jadi asik, agak kekuningan gitu ya.
1: Yang pasti untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang lagi siap-siap nih, semangat semuanya ya menyambut pagi hari ini dengan semangat pokoknya.
0: Iya. Yang belum sarapan, nah sarapan dulu teman Pro 2, jangan lupa sarapan pagi hari ini.
1: Sarapan
0: kayak
1: dulu ya.
0: Sarapan yang mengenyangkan gitu ya.
1: Betul, betul, betul. Tapi jangan sampai kekenyangan banget. Mengenyangkan tapi enggak kekenyangan, nah gimana tuh,
0: nah,
1: coba.
0: Nah, itu dia.
1: Apa gimana yang kalau orang ini pakai pikir sendiri, apa yang dia tuh sering ngasih tantangan, pakai logika.
0: Oh ya benar. Coba dipikir logikanya gimana. Logikanya
1: coba dipikirkan dengan logika nomor 2.
0: Logikanya gimana gitu ya.
1: Tapi emang biasanya lebih enteng pakai bubur sih ya.
0: Pakai bubur enak sih.
1: Ada juga yang kayak healthy foodnya. Biasanya ada orang-orang yang emang lagi jaga pola makannya pakai sayur-sayuran sama rebus-rebusan.
0: Kukus-kukusan.
1: Itu ada juga tuh yang ngejual tuh ya di beberapa titik. Tapi aku belum pernah nemu sih Gus.
0: Aku pernah sih.
1: Biasanya kayak, apa? Ubi, bukan?
0: Iya, enggak beli sih, tapi lihat aja orang yang ada jualan itu dan di apa? Media sosial lagi rame yang jualan-jualan kayak gitu.
1: Nah, itu. Menjadi salah satu opsi yang bisa buat kamu makan atau bisa kamu kayak kayaknya jualan ini menarik nih.
0: Betul, betul teman Pro 2, jadi kayak dijualnya 2.000-an satu ini satu apa? Satu potong gitu, satu ya potong, misalnya ya. Ubi dan ngelihat kayak dagangannya satu persatu abis itu kayak seru aja kita ngeliatin ya kan biasanya di
1: ngeliatin doang tuh nggak makannya tuh ngeliatin aja udah seru ya kayaknya
0: ngeliatin ngeliatinnya aja kayak usahanya jalan juga.
1: Oh
0: nih,
1: iya sih
0: gitu.
1: Alhamdulillah ya syukur ya.
0: Iya.
1: Oke lah Gus Pri, pagi hari ini juga kita mau ngasih informasi ya untuk teman-teman Pro 2.
0: Betul,
1: karena kita mau lihat nih dalam satu hari ini kira-kira cuaca seperti apa, makanya kali ini perakiran cuaca provinsi Sumatera Barat untuk hari Rabu tanggal 23 September 2026 teman Pro 2.
0: Iya, yeah. Apakah ada yang mengkhawatirkan juga nih cuacanya kayaknya hari ini lumayan ini deh. Kalau di Kota Padang lumayan cerah sih kita ngelihatnya ya, nggak tahu di daerah-daerah lain gimana. Kita mulai dari pesisir selatan yang hari ini tuh berawan cuacanya ya Fatan ya.
1: Betul, betul, betul. Selain pesisir selatan juga yang berawan nih ada Padang Pariaman, terus juga ada Kepulauan Mentawai.
0: Betul.
1: Ada juga Pasaman Barat. Kota Padang sendiri teman Pro 2 diperkirakan hari ini bakal berawan dengan suhunya 22 sampai 27 derajat Celcius dan kelembabannya 73 sampai 95%. Lalu Kota Bukit Tinggi, Kota Payakumbuh sama Kota Pariaman nih diperkirakan hari ini berawan ternyata Gus Pri.
0: Nah, itu dia. Cuaca lainnya hari ini kalau tadi berawan, kali ini hujan ringan.
1: Iya.
0: Ada di Kota Solo. Teman Bro 2, jadi kayak Solo masih waspada
1: iya,
0: kali gitu ya. Siapa tahu ada bencana lainnya yang mengintai gitu. Jadi masyarakat
1: harus tetap waspada dan juga harus kayak melihat informasi dimanapun itu, termasuk ya ini untuk update dari BMKG gitu kan, provinsi. Perakiraan cuacanya. Terus juga kalau ada peringatan dini ya, semoga sih tapi jauh dari itu semua ya.
0: Iya.
1: Termasuk untuk yang lagi di ada kawasan
0: di Sijunjung.
1: Kemarin Galodo itu.
0: Oh, di Kabupaten Solo.
1: Iya, kalau bisa masyarakat enggak lalu-lalang dulu atau kayak biasanya kumpul-kumpul kan kayak penasaran orang-orang akhirnya ngumpul di situ. Ya jangan ya, teman-teman.
0: Jangan
1: dulu ya.
0: Biar evakuasinya juga
1: dulu.
0: Ini ya lancar gitu ya. Kalau pada ngumpul di situ jadi susah juga mobilitas, mungkin kendaraan-kendaraan buat evakuasinya jadi susah masuk juga gitu. Hujan ringannya juga akan terjadi di Sijunjung, Tanah Datar, kemudian di Agam, terus di 50 Kota, kemudian di Pasaman, juga di Darmasraya, di Solo Selatan, juga di
1: Kota Solo,
0: nomor Pro 2, kemudian di Kota Sawalunto, juga di Kota Padang Panjang.
1: Oh berarti ini hampir berimbang ya, ada yang berawan beberapa daerah di provinsi Sumatera Barat sendiri, terus juga ada yang hujan ringan teman Pro 2.
0: Itu dia ya, suhunya hari ini dari yang paling rendah itu 18 ya, 18 derajat Celcius sampai yang paling tinggi 30 derajat Celsius, 31 deh, 31 derajat Celsius ya.
1: Agak panas nanti itu.
0: Dengan kelembapannya itu ada di angka berapa nih, yang paling rendah itu 63 ya. 63% sampai yang paling tinggi itu 99%. Iya.
1: Ya berarti kalau di Kota Padang sendiri ya semoga aman-aman aja berarti ya cuacanya hari ini cerah sama Pro 2. Walaupun kalau cerah kadang-kadang ini untuk aku sendiri ya Gus Pri ya.
0: Iya.
1: Aduh, kalau siangnya ini agak.
0: Kenapa tuh? Agak, suka ada anomali tiba-tiba ya.
1: Bukan anomali, kayak aduh panas.
0: Oh panas gitu ya. Kalau bisa lumayan
1: redup. Agak adem lah.
0: Berawan
1: adem.
0: Karena lumayan mungkin terjadi karena cuacanya hari ini berawan.
1: Iya sih. Oke lah kalau gitu teman Pro 2.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
4: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Duta Besar Republik Indonesia Nurmala Kartini P. Syahrir mendukung perjuangan atlet di Asian Games. Dukungan tersebut diberikan saat rombongan meninjau pertandingan renang dan berkuda di Tokyo Selasa 22 September 2026. Tim renang putra Indonesia sukses menembus babak final nomor estafet gaya ganti 4x100 meter. Sementara tempat atlet cabang equestrian berjuang keras mengamankan posisi klasemen kualifikasi sebelum memasuki disiplin lanjutan.

0: 下背痛，下背。啊，顾青，顾青，下背拉给你，下背，下背你。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online kalau mau hidup nyaman.
2: Di tata surya kita ada planet yang ekstrim, yaitu Neptunus. Para ilmuwan percaya bahwa di planet ini bisa terjadi hujan berlian. Tekanan dan suhu yang sangat tinggi di atmosfernya membuat karbon berubah menjadi kristal berlian yang jatuh seperti hujan. Bayangkan saja, hujan yang turun bukan air, tapi batu berlian. Mungkin pepatah hujan emas di negeri orang terinspirasi dari peristiwa ini.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12. Masih dari kawasan Sudirman 12 ya Gus Pri ya. Betul, masih sama Fatan dan juga Gus Pri pada pagi hari ini. Yang menemani kamu semuanya itu Pro 2 melalui frekuensi 90,8 MHz atau aplikasi Area Digital. Dan juga streaming radio Area Digital. Hey.
1: Ngebut banget. Ini ada yang lewat-lewat pada kemana sih?
0: Lagi pada jalan pagi, ya ampun. Sehat-sehat semuanya ya. Kita juga jalan pagi lah, ayolah sekarang.
1: Wah bisa.
0: Enggak, jangan ya.
1: Iya, iya, bisa juga sih. Iya, bawa mikrofon ya, boleh.
0: Iya, bawa juga mikrofonnya. Asik juga rame-rame kadang-kadang gitu kan.
1: Karena emang udah memungkinkan lagi ya untuk beraktivitas di luar.
0: Iya.
1: Udara aja juga udah mulai kondusif gitu.
0: Betul.
1: Aduh, panjang juga nih. Kirain tadi udah selesai, ternyata
0: masih banyak, masih banyak lagi ya. Oke lah, Gus Pri. Pada pagi hari ini kita mau mengabarkan menginformasikan hal-hal unik, salah satunya hari-hari gitu kan yang diperingati setiap tanggalnya. Apa coba? Apa coba? Aduh, pikirkan
1: tanggal
0: secara
1: 23
0: logis.
1: September nah, gitu ya.
0: Tanggal ada. 23 September ini ada peringatannya teman Pro 2.
1: Betul, memperingati hari apa sih? Nah, ada beberapa peringatan hari penting nih hari ini ya teman Pro 2. Salah satunya adalah hari apa sih? Hari Maritim Nasional. Nah,
0: wow,
1: ini penting juga sih, ini di Indonesia ya, di negara kita memperingati Hari Maritim Nasional pada 23 September setiap tahunnya. Pada tahun ini perayaan tersebut udah memasuki peringatan yang ke-61 tahun.
0: Selamat Hari Maritim Nasional. Karena ini juga Hari Maritim ditetapkan berdasarkan Musyawarah Nasional Maritim 1. Itu berlangsung pada 23 September tahun 1963 teman Pro 2. Yeah. Dan penetapan itu kemudian diperkuat melalui surat keputusan nomor 249 tahun 1964 untuk menetapkan 23 September sebagai Hari Maritim Nasional.
1: Iya. Nah di disampaikan juga oleh laman resmi Kementerian Komunikasi dan Digital. Penetapan Hari Nasional ini udah dimulai dari 1963 ya. Nah, di dalam munas tersebut Presiden Soekarno mengeluarkan surat keputusan nomor 249 tahun 1964. Nah, SK tersebut menetapkan bahwa tanggal 23 September ini dijadikan sebagai Hari Maritim Nasional gitu loh.
0: Ini menarik ya, Gus Pri ya. Kan karena memang peringatan Hari Maritim ya, karena Indonesia sendiri negara kepulauan itu lebih banyak lautnya ketimbang daratannya.
1: Betul.
0: Dan ini juga Hari Maritim kenapa diperingati atau memprodua ini menjadi momentum untuk melakukan introspeksi bagi insan yang bekerja di sektor transportasi laut. Terus juga penyelenggaraan pelayaran yang aman dan keselamatan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung aktivitas masyarakat di wilayah Kepulauan Indonesia. Masalahnya Gus Pri, kemarin kan ada beberapa rangkaian peristiwa gitu kan, salah satunya yang kapal terbalik tenggelam.
1: Betul. Ada bencana-bencana yang juga melibatkan perairan gitu ya.
0: Iya, kapal Virgo.
1: Transportasi laut gitu, teman Bro 2. Jadi kita turut berduka cita juga. Dan momentum Hari Maritim Nasional ini juga mudah-mudahan jadi momentum ya untuk kita memperbaiki terus transportasi laut, menjaga kedaulatan kita di laut gitu ya, karena selain juga merupakan daerah teritorial negara kita Indonesia.
0: Dan juga potensi kemaritiman Indonesia itu kan mencakup ada ikan banyak banget teman Pro 2.
1: Banyak.
0: Apalagi wisata bahari, energi kelautan, bioteknologi, industri maritim. Pokoknya banyak banget sumber daya kelautan yang bisa dimanfaatkan sama Indonesia sebegitu luasnya. Makanya kemarin juga salah satu yang membanggakan adalah datangnya atau hadirnya kapal induk untuk Indonesia. Bayangkan bayangkan teman Pro 2, akhirnya Indonesia mempunyai kapal induk. Ya memang mungkin bisa dibilang kayak kapal bekas, tapi setidaknya itu menunjukkan bahwa ini untuk memperkuat kemaritiman di Indonesia sendiri.
1: Betul.
0: Itu ada yang namanya kapal Giuseppe Garibaldi. Itu hibah dari Italia tuh Gus Pri.
1: Waduh, internasional ya.
0: Kemarin tanggal 24 Agustus 2026 udah tiba di dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok. Udah ada di Indonesia teman Pro 2.
1: Wow, ini jadi satu hal yang membanggakan juga bagi kita semua ya. Oke, itu dia. Ada hari-hari penting juga ini peringati hari ini. Ada hari ulang tahun Sulawesi Utara, terus hari bahasa isyarat internasional. Nah, hari ini juga diperingati sebagai hari bahasa isyarat internasional gitu loh, teman berdua. Oke deh, nanti akan ada info-info lainnya.
0: Betul, ada obrolan lainnya pastinya sama Gus Pri. Kamu juga yang mau gabung, boleh banget sama kita pagi hari ini. Termasuk mungkin mau ngabarin tentang kondisi atau situasi di rumah kamu, cuacanya bagaimana.
1: Iya, nanti kita sampaikan juga ya. Yang mau gabung, yang mau telepon dan ikut nimbrung sama topik yang kita bahas, tungguin nanti di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: dari pohon-pohon, dingin tidak panas, atau kadang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam,
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Pernah dengar orang bilang, nggak apa-apa begadang, tidur siang aja besoknya. Sayangnya, nggak sesederhana itu. Begadang mengacaukan jam biologis tubuh. Tidur siang bisa bantu sedikit, tapi tidak sepenuhnya mengganti kualitas tidur malam. Tubuh butuh ritme tidur malam yang konsisten, agar tetap segar, fokus, dan sehat. Jadi, lebih baik atur waktu tidur malam daripada menunda-nunda terus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Humaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM RR di Padang, teman terbaik kamu teman Pro
1: 2. Yep, teman Pro 2. Ini tadi kan kita keingetan gitu kan. Ini
0: keingetan enggak tuh? Kepikiran.
1: Iya, tadi kan kita sempat ngebahas gitu kan tanggal 23 September nih diperingati sebagai hari apa aja, dan ternyata memang diperingati sebagai Hari Maritim Nasional.
0: Betul.
1: Kan kalau ngomongin maritim ya pasti lebih spesifiknya tuh tentang laut ya, teman Pro 2 ya. Entah itu dari segala bentuk hukumnya, karena kan di laut juga ini kan yang namanya negara tuh harus ada batasan gitu teman Pro 2.
0: Betul, ada batas darat, ada batas laut.
1: Nah itu, antara negara lain dan ada negara batas. Satunya tuh kan batasnya, kalau aku belum tahu gimana cara ngitungnya ya. Tapi itu ya pemerintah yang
0: ada tahu. Mungkin jarak berapa kilometer gitu dari dari daratannya. Pulau.
1: Oh dari darat, iya.
0: Dari pulau terluar, gitu kan, ya. iya.
1: Karena masalahnya kalau masalah ngomongin laut beda sama yang kayak di daratan kayak pulau gini, kayak Amerika aja kan itu akhirnya yang sama Meksiko dia ngasih ini tembok yang tinggi besar banget kan.
0: Betul.
1: Ya, kalau laut kan nggak ada tuh tembok tinggi, jadi kayaknya antara negara lain sama satu negara lain tuh nelayannya bisa tiba-tiba ke perairan Indonesia atau nelayan Indonesia bisa ke perairan mungkin deket-deket Cina atau Malaysia. Makanya ya, biasanya, kan sempet ramai tuh yang masalah yang dulu
0: ilegal ya.
1: Ilegal kayak gitu kan juga ada tuh.
0: Betul, yang mencari ikan di laut kita kadang-kadang dikasih peringatan juga akhirnya kabur gitu. Nah, emang negara kita Indonesia potensi maritimnya sangat besar dan memancing apa ya? Mungkin
1: wisatawan juga.
0: Iya, tapi juga tindakan-tindakan ilegal bagi warga negara lain mungkin yang mau berbuat nakal nih ya, mencuri di perairan Indonesia. Sering juga tuh kejadiannya, makanya dijaga banget tuh daerah maritim, apalagi yang di daerah-daerah luar yang berbatasan dengan negara tetangga gitu ya.
1: Yang paling teringat tuh yang di bawah kepemimpinan Bu Susi tuh, jadi Kementerian Laut.
0: Betul.
1: Itu kan yang sampai ada di bom, tenggelemin juga kapal.
0: Iya. Yeah.
1: Sekarang kayaknya jarang ngeliat berita yang kayak gitu deh.
0: Jarang ya.
1: Tapi ditangkep sih, tetap ditangkep sih. Tapi kayaknya
0: nggak
1: seseru. Bukan seru ya, teman Pro 2 ya.
0: Masalahnya itu sefrontal itulah ya.
1: Soalnya kalau aku ngeliat dari ketika kepemimpinan Bu Susi yang menjaga laut Indonesia itu emang lebih mengancam, artinya ya
0: lebih bikin takut gitu ya.
1: Bikin takut, nggak asal serta merta orang tinggal asal ngambil aja. Sedangkan kan kita juga Indonesia butuh memanfaatkan laut kita sendiri.
0: Betul.
1: Enak aja asal ambil. Dan kalau ngomongin untuk pemanfaatan laut ya sebenarnya kan banyak ya yang bisa dimanfaatkan. Mungkin biasanya kalau kita tahu ya wisata alam tuh yang paling sering kita tahu kan. Kalau ngomongin laut, wisata alamnya kita
0: bisa. Kalau dulu tuh awal-awal kita tahu aja, aku tahunya dulu Taman Laut Bunaken. Nah itu udah terkenal dari lama banget kan, Taman Laut Bunaken gitu. Itu jadi kayak dulu tuh di TV-TV sering ada iklannya tuh.
1: Ada iklannya.
0: Iya bener, kayak di
1: itu apa aja tuh kegiatannya? Apa snorkeling?
0: Snorkeling bener, melihat taman lautnya, terus biota laut yang ada di sana. Terus kayak pernah dulu iklan apa ya, iklan TV RCTI apa, ada yang di bawah lautnya gitu kayak ada simbol jempol yang okenya itu. Nah latar belakangnya Taman Laut Bunaken, jadi terkenal gitu.
1: Kalau Sumatera Barat ada gak sih? Untuk kan biasanya kita lebih banyak kan ke pantai kan?
0: Iya.
1: Tapi kayak nggak wisata tahu ya. Laut nih ada gak sih?
0: Mungkin di Mentawai ada kali ya.
1: Oh iya, Mentawai biasanya
0: surfer.
1: Apa sih yang selancar tuh? Suffering kayak ini, suffering mah sakit itu.
0: Apa ya namanya, diving.
1: Diving tenggelam. Bukan tenggelam, maksudnya ini ya teman Pro 2. Diving tuh menenggelam, pokoknya itulah. Diving tenggelam laut. Soalnya kalau aku pernah, kalau snorkeling
0: selancar
1: tuh di
0: Papan selancar.
1: Iya papan selancar, di Pahayangan kalau gak salah, itu di Lampung tuh.
0: Oke.
1: Okay. Itu asik juga tuh, jadi kita yang gak benar-benar kayak diving, gak harus tenggelam banget. Kita cuman disediakan alatnya itu kacamata, sama kacamatanya tuh di bawahnya ada selang. Jadi hidung kita ketutup.
0: Buat oksigen ya.
1: Kita nggak bawa oksigen, nggak bawa berat banget.
0: Oh iya, oke.
1: Karena nyebur sedikit aja, tenggelam sedikit aja itu udah kelihatan tuh, ih itu indah banget sih terumbu karangnya.
0: Oh itu selangnya gunanya buat apa? Buat nafas ke atas gitu?
1: Nafas, karena kita nggak tenggelam, kita cuman kayak di permukaan, tapi muka kita ngarah ke dalam.
0: Betul.
1: Ke dalam
0: jadi selangnya itu tetap di atas air gitu ya, nggak sampai masuk. Kalau masuk mah masuk kemasukan air nanti. Air.
1: Ya, minum kita jadinya minum. Jatuhnya sedotan itu bukan.
0: Sedotan.
1: Bukan ini selang pernapasan.
0: Iya iya. Jadi tetap bisa nafas lah gitu ya, selama kepalanya nggak benar-benar tenggelam ke bawah gitu. Seru juga sih kayak gitu sih.
1: Dan selain itu banyak sih. Nah di Sumatera Barat belum aku temu nih. Gus Pri mungkin tahu nih. Kira-kira kayak misalnya ski diving, terus juga jet ski, itu kan jadi tempat jadi salah satu destinasi atau
0: betul kayaknya di
1: wisata
0: ini ada
1: yang
0: deh
1: asik banget
0: baru-baru ini tuh di Alahan Panjang apa ya kayaknya ada tuh.
1: Alahan Panjang di mana?
0: Di
1: Alahan Panjang bukannya perbukitan ya, gunung-gunung
0: yang ada.
1: Oh kalau skydiving iya di atas ya, beda lagi.
0: Bukan, yang ada di kawasan Solo gitu ya, Alahan Panjang gak sih itu namanya? Yang ada di Danau Alahan Panjang gitu loh.
1: Si.
0: Tau gak Fatan? Yang ada kayak pohon-pohon cemaranya gitu, itu Danau Alahan Panjang kan namanya?
1: Danau Ate, Danau...
0: Ah, ada bener-bener. Danau di Ate dan... Desa wisata Danau di Ateh Alahan Panjang itu kayaknya baru-baru ini ada wahana
1: jet ski gitu ya.
0: Jet skinya gitu.
1: Iya sih, itu lebih asik sih kalau di danau sih, karena kan kalau di laut kadang-kadang untuk jet ski kita kan enggak tahu nih untuk kedalamannya itu seperti apa. Bisa jadi ternyata enggak dalam, jadi terumbu karang malah ketabrak-tabrak, malah jet skinya juga rusak.
0: Betul.
1: Iya, skydiving mah dari terjun payung, terjun dari atas
0: pohon
1: beda lagi itu skydiving. Sama banana boat.
0: Ya Allah.
1: Alhamdulillah. Sama
0: banana boat, iya benar.
1: Banana boat itu juga asik. Ada juga dia kayak bentukannya bentukannya bukan kayak banana boat, tapi emang permainannya kayak banana boat. Dia lebih lebar, nanti ditarik sama jet ski. Nah, itu ntar bakal melayang tuh. Tapi enggak jatuh-jatuhan tuh. Jadi kita megang kanan kiri ada tali. Banyak sih kalau untuk
0: itu seru tuh mau berdua. Iya, iya.
1: Itu kalau salah satu yang bisa dimanfaatkan ya di pelautan Indonesia untuk wisatawan, untuk jalan-jalan, untuk hiburan.
0: Iya, itu dia teman pro 2.
1: Tapi ada juga kayak wisata alam hutan mangrove, jalan-jalan, naik kapal, ngelihat hutan-hutan.
0: Bisa juga, karena di sekitaran lautnya mungkin ada pemandangan yang menarik juga ya. Belum lagi ke dalam lautnya, kalau kita bicara soal maritim juga biota-biota lautnya tuh menarik-menarik loh. Makanya di Indonesia itu. Apalagi ini jadi sumber untuk apa, mungkin untuk wisata seafood. Nah itu dia teman berdua. Nah,
1: itu asik banget sih kalau seafood tuh.
0: Wisata kuliner seafood ya, kayak udang-udangan, cumi-cuminya, terus kepiting mungkin, banyak deh jenisnya yang tersedia di lautan Indonesia. Makanya kalau wisata kuliner seafood di Indonesia, apalagi di Sumbar gitu ya, yang dekat dengan laut juga, nggak kekurangan lah, gampang banget nyarinya gitu loh teman berdua. Nah buat kamu yang juga punya rekomendasi menarik nih dan wisata kuliner seafood favorit kamu, mungkin bisa kamu share juga sama kita di Sabana
1: pada pagi hari
0: Sabana
1: ini.
0: Pagi hari ini teman pro 2. Atau wisata maritim favorit kamu mungkin yang ada di Sumbar, boleh juga kamu share, mau gabung-gabung sama kita di pagi hari ini juga boleh. Sampai nanti jam 9 ya kita bahas soal ini, Fatan.
1: Yoi.
0: Nanti kita balik lagi dan kita ke lagu yang satu ini dulu di Pro 2 FM RRI Padang.
1: Alright.
0: Terima kasih baik kamu.

Tema Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Tim penyelam gabungan Basarnas dan TNI AL membuka akses ke kamar penumpang di bangkai KM Virgo Transport 8. Penyelaman hari ke-10 ini kini dipusatkan pada badan kapal, terutama ruang kamar penumpang yang masih menyimpan banyak korban lain. Kepala Kantor SAR Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan sejumlah korban terlihat, tetapi sebagian diduga masih terjepit di dalam. Tim penyelam membuka akses dengan memecahkan kaca jendela kapal untuk menjangkau kamar penumpang yang sulit dimasuki tersebut. Lebih lengkap informasi ini kembali bisa kamu akses di laman rri.co.id.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Hai manis, aku tas keluaran terbaru nih. Kamu yakin gak mau bawa pulang aku? Cantik, Didi. Aku cocok banget pasnya di mix and match sama tas itu tuh. Ayo beli aku.
3: Masa aku sepatu cantik gini ditinggalin? Sekalian dong beli aku.
4: Uangku habis cuma buat beli ini doang. Tapi barangnya bagus-bagus sih.
5: Belanja itu sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
6: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2. Ya, gimana Fatan?
0: Tadi ngomongin seafood, aku jadi keingetan. Kalau di Jakarta itu ada dia pasar ikan. Pasar okay. Ikan Muara Baru kalau enggak salah namanya.
1: Oke.
0: Okay. Itu di sana jual ikan.
1: Terus?
0: Berarti kan apa sih itu benar-benar di samping laut tuh. Artinya ya pasti masih fresh-fresh semuanya gitu kan.
1: Baru ditangkap nih ya.
0: Baru ditangkap. Yeah. Terus banyak banget yang dijual tuh, bukan satu jenis doang, tapi juga ada kepiting, lobster dan lainnya. Tapi di situnya juga di sampingnya juga itu mereka ada pedagang yang memang membuka jasa untuk langsung membakar atau menggorengnya. Jadi memasaknya.
1: Oh gitu.
0: Ada tuh.
1: Jadi bukan yang mentahnya doang ya bisa dibeli ya, tapi yang udah diolah, udah jadi masakan, ada juga di dekat situ.
0: Nah, itu salah satu jadi tempat yang seru juga, asik juga. Masalahnya nih, kalau mikir-mikir kalau sekarang udah banyak juga konten kreator kan mancing juga salah satu hal yang memanfaatkan laut dengan baik ya. Yang penting enggak buang sampah sembarangan, itu malah mengotori laut sama produk.
1: Iya, betul, jangan. Kemarin ada yang buang sampah sembarangan bagian dari tradisi katanya, pernah lihat nggak?
0: Wah, itu benar-benar nggak tahu apa yang dipikirinnya. Wah, benar-benar kurang ajar banget sih.
1: Iya. Berlindung di balik kata tradisi.
0: Tradisi
1: ya.
0: Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Jangan, bro, ya. Untuk kamu yang tinggal di pesisir pantai gitu kan, kayak ya mau gimana lagi? Kayaknya dulu-dulu orang tua aku juga kayak gitu, aman-amannya. Gak ada yang bilang aman.
1: Jangan ya, hal yang tidak baik, tidak benar, jangan diwariskan, jangan dicontoh dari generasi-generasi sebelumnya.
0: Kalau masalahnya mau ada bukti, udah banyak buktinya. Bukti bukan kura-kura, apa sih namanya? Ya ampun, penyu yang sampai keiket gara-gara masuk ke plastik,
1: kelilit plastik.
0: Terus juga ya pantai-pantai di sini aja kadang-kadang kan kita lagi mau menikmati tiba-tiba loh kok ada sampah.
1: Iya, jadi nggak bisa menikmati jadinya. Gitu loh teman-teman berdua.
0: Tadi yang ngomongin masalah makan-makan juga nih. Jadi ada konten mereka di atas kapal atau malah pakai jet ski, tapi itu di luar negeri yang kalau jet ski.
1: Waduh.
0: Mereka kan mancing nih. Ikannya dapat langsung nih. Langsung di situ juga di perahunya atau jet skinya juga langsung dimasak.
1: Wow.
0: Itu yang aku kayak harus nyoba sih.
1: Amazing ya.
0: Gak harus di jet skinya, paling di pantai. Jadi mancing di samping pantai, di pesisir atau di terumbu karang. Kalau misalnya dapet, langsung bakar situ, mantep banget.
1: Mantep sih juga sih ya teman Pro 2. Itu pasti menjadi pengalaman yang menyenangkan juga ya.
0: Nah itu.
1: Tapi di Muara Baru tadi yang dibilang Fatan.
0: Muara Angke atau Muara Baru gitu kalau gak salah.
1: Itu kan ada tempat yang khusus untuk nangkap. Terus yang mau beli mentah juga ada di situ kan.
0: Iya.
1: Berarti kan. Terus ada juga tempat yang langsung menyediakan yang udah matang nih gitu ya.
0: Masaknya.
1: Bisa makan di situ juga atau gimana?
0: Makan di situ juga.
1: Oh,
0: jadi sistemnya gini. Kita beli yang mentah nih.
1: Iya.
0: Terus kita tinggal pakai jasanya buat masak aja. Jadi bukan mereka yang bisa juga sih dari mereka sih.
1: Iya.
0: Tapi sistemnya gitu tuh.
1: Tapi yang maksudnya ikannya kita yang bawa gitu ya.
0: Ikannya yang kita bawa, kita beli dari pasar ikannya itu sendiri yang mentah-mentahnya itu.
1: Oh gitu.
0: Wah, itu makanya
1: bisa tuh ya, kita bawa ikannya sendiri ya, jadi lebih murah kali ya harganya ya.
0: Nah, itu enggak tahu. Belum diperhitung-hitungkan tuh.
1: Iya, tapi ini maksudnya ada aroma ikannya enggak di situ? Orang nyaman enggak makannya?
0: Dibilang nyaman sih nyaman-nyaman aja ya, karena kan memang tempatnya lumayan bersih lah.
1: Bersih ya.
0: Ada yang emang dibuat kok sekozi mungkin, artinya kayak restoran-restoran.
1: Betul.
0: Restoran aja.
1: Iya, tapi kan karena ada tempat pengolahan ikannya di sampingnya gitu loh, takutnya aroma ikannya.
0: Oh enggak terlalu benar-benar deket banget, masih agak jauhan lah.
1: Oh ada jaraknya.
0: Jadi ini lapangan sini terus sama lapangan satu.
1: Oh gitu, oke deh.
0: Nah itu salah satu buat memanfaatkan laut tuh Gus.
1: Betul.
0: Dan sebenarnya masih banyak lagi sih kayak yang tadi diving, wahana penyelaman. Atau ternyata juga bisa loh ada nih dari Indonesia bisa menjadi bahan baku industri kosmetik.
1: Betul. Yang kayak kita tahu ya Indonesia punya budidaya rumput lautnya atau alga yang cukup tinggi, yaitu sampai 462.400 ton. Banyak tuh setiap tahun ya. Nah budidaya rumput laut ini ada di Bali, terus di Pulau Seribu, di Riau juga ada, di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan di Maluku. Nah dengan industri kosmetik Indonesia yang saat ini lagi gencar-gencarnya bersaing nih di pasaran ya, rumput laut kayaknya bisa jadi angin segar bagi para pelaku bisnis di bidang ini gitu loh.
0: Teman-teman Pro 2. Terus juga kayak bahan baku industri farmasi, jadi memang masih seputar rumput laut juga sebenarnya sih.
1: Iya.
0: Biota yang satu ini emang rumput laut ini juga populer di industri farmasi. Jadi mengandung berbagai senyawa kimia teman pro 2, ada karagenan, agar sama algin. Jadi selain bisa rumput laut dimakan itu, yang rumput laut kering-kering kayak gitu tuh, itu bisa jadi kosmetik, bisa jadi industri farmasi.
1: Betul.
0: Ya pokoknya banyak banget.
1: Banyak manfaatnya ya.
0: Laut itu bisa dimanfaatkan. Salah satunya juga ikan-ikannya. Fauna, hewan laut.
1: Biota namanya, biota laut ya. Emang harus dijaga banget dan dibudidaya. Ya, budidaya perikanan laut juga salah satu manfaat dari maritim. Wilayah maritim Indonesia yang sangat luas gitu loh.
0: Biasanya kan ada juga yang pakai keramba jaring apung tuh, langsung budidayanya di tengah laut tuh.
1: Betul.
0: Pakai yang apa ya namanya, kalau rumah bagan, bagan atau kelong tuh. Jadi ada bagan itu yang bisa buat penginapan sambil kita experience mancing, ada juga. Ih, pokoknya banyak,
1: banyak ya, banyak experience, semoga, pengalaman yang bisa di apa ya,
0: didapatkan dari laut sendiri.
1: Betul.
0: Ya, semoga di Sumatera Barat juga hadir ya, kayak ada, yang ya, bagan gitu. Jadi kita naik perahu dari sini nanti ke tengah laut, tapi tengah lautnya udah ada bagan itu, udah kelong itu. Bagan tuh biasanya kayak rumah-rumahan tapi dari bambu-bambu.
1: Yeah.
0: Di situ mancing, di situ masak, di situ.
1: Seru sih. Kapan-kapan kamu harus coba juga ya, teman berdua. Tapi perbincangan kita mengenai Hari Maritim Nasional cukup sampai di sini dulu ya. Udah jam 9 juga.
0: Karena memang masih ada perhatian yang perlu dijelaskan gitu, Gus Pri.
1: Oke, okay, masih ada berarti ya.
0: Iya, budidaya lobster.
1: Budidaya lobster, benar.
0: Ini masih jadi perdebatan beberapa kalangan, karena di Indonesia sendiri budidaya lobster laut lebih ya, tepatnya itu masih belum banyak. Malah kita yang paling banyak itu bukan budidaya tapi jual benihnya. Nah, ini yang jadi permasalahan nih kadang-kadang nih, jual benihnya karena banyak banget penyelundupan.
1: Okay.
0: Benih lobster dari nelayan lokal dibeli cuma seharga 8.000 10.000 per ekor. Itu kalau udah gede, itu biasanya jualnya tuh kayak ke Singapura, Vietnam. Nah, kalau udah gede,
1: harganya lebih mahal ya.
0: Dijual lagi ke Indonesia lebih mahal. Makanya ya harapannya di Indonesia bisa. Langsung dari Indonesia sendiri aja yang budidaya.
1: Iya, kenapa enggak kita aja ya. Padahal kan juga sebenarnya itu memungkinkan untuk kita lakukan sendiri. Gitu loh, sama berdua. Jadi ya, mudah-mudahan maritim kita jadi semakin lebih baik ke depannya.
0: Apalagi udah ada kapal induk, wah harus semakin dijaga. Bener-bener.
1: Betul sekali. Oke deh. Nanti jam 9 ada segmen Pikia versus Pikia.
0: Yup.
1: Nanti akan ada apa? Games ya, Fatan ya?
0: Apa? Bebas ntar kita mau ngapain aja, bebas ntar.
1: Nanti kita lihat nih, teman berdua. Tetap sama kita dulu di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Sini dulu.
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
2: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endi Dezianto, Kepala Karantina Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prodi FM, RR di Padang, teman terbaik kamu, teman Prodi. Waktunya kita main game.
1: Yup, teman Prodi. Sudah di Pikia versus Pikia ya. Ini betul. Kita bakal sama-sama nguras otak lagi. Tapi Gus Pri, ini aku masih gak tahu kenapa ya. Kayaknya lebih dari kemarin sebenarnya gamenya udah sering banget dimainin, tapi seru aja gitu.
0: Oh seru ya. Gimana tuh gamesnya kemarin, gimana fatan aku kayaknya udah beberapa hari ini gak siaran pagi atau tandem ya.
1: Tandem ya. Ini kita balik kata dari Ichi nih gamenya nih, balik kata. Jadi
0: kata
1: nanti
0: dibolak-balik ya.
1: Kata dibolak-balik. Jadi aku ntar ngasih kata yang benarnya. Nah nanti Gus Pri tinggal balik katanya aja.
0: Oh gitu.
1: Jadi hurufnya yang awalnya di akhir jadi di depan dia.
0: Begitu. Ganti-gantian apa selalu?
1: Ganti-gantian.
0: Oh ganti-gantian. Yang nggak bisa. Oh jadi selang-seling gitu ya?
1: Selang-seling aja.
0: Jadi yang nggak bisa ngejawab ini kalah.
1: Ini nggak ada kalah nggak ada menang. Yang penting secepat challenge, mungkin jawabnya ya.
0: Challenge-nya aja. Oke. Okay.
1: Dan mungkin kalau teman Pro 2 penasaran terus mau nyoba juga, boleh kita gabung sama aku pada pagi hari ini.
0: Di telepon berarti ya, enggak bisa di-chat ya. Gak susah ya. Ketahuan nanti bisa mikir kalau gitu.
1: Tapi mungkin boleh nih yang pertama simple dulu. Yeah. Mungkin mic.
0: Apa?
1: Mic dari mic, kata mic. Ini mic ini nih.
0: Kim.
1: Bisa sih, tapi iya sih harusnya chim. Tapi bisa aja sih. Itu mic bahasa Inggris enggak sih?
0: Iya benar.
1: Kalau bahasa Indonesia
0: mikrofon
1: apa ya?
0: Harusnya
1: mikrofon.
0: Ya.
1: Mikrofon tambah susah lagi. Oke, kayak gitu contohnya.
0: Oh, oke, boleh.
1: Mungkin dari Gus Pri lagi
0: gantian
1: coba.
0: Gantian ya. Kertas.
1: Satrek.
0: Udah. Satrek, benar.
1: Satrek betul.
0: Iya, benar.
1: Ngomongin laut ya teman Pro 2 ya. Mungkin coba kita maritim,
0: mitiram
1: betul, maritim jadi mitiram. Oke, lanjut Gus Pri apa lagi?
0: Kartun.
1: Nutrak,
0: benar.
1: Simple. Terus ikan.
0: Ikan naki.
1: Cepet juga ya ternyata ya.
0: Cepet.
1: Oke.
0: Nah kita mulai lagi ya. Biologi.
1: Waduh, makasih lo ya. Biologi. Gi. Biologi. Oke. Igoloib.
0: Benar, Igoloib.
1: Igoloib.
0: Igoloib, ya.
1: Oke, kalau udah mau sejauh itu, boleh nih kita
0: mau
1: kasih.
0: Sejauh itu gimana sih mau sejauh itu?
1: Iya, ini kan udah agak susah nih.
0: Iya, advance ya levelnya
1: udah,
0: ya.
1: Udah agak advance nih.
0: Ya, oke.
1: Kerang.
0: Ngarek.
1: Salah.
0: Enggarek.
1: Salah.
0: Apa?
1: Kerang.
0: Kerang. Kerang.
1: Kan NG, nah GN. Gena.
0: Oh gitu, G-nya dulu ya.
1: Iya, G-nya dulu.
0: Genarek.
1: Ah iya betul, genarek. Betul.
0: Genarek. Ya oke. Apa lagi ya? Kita coba.
1: Yang susah dong, yang susah. jangan. Itu aja biologi aja udah.
0: Ketela.
1: Apa ketela?
0: Ubi.
1: Oh ketela.
0: Iya. Yeah.
1: Ketela. Aletek.
0: Aletek, bener. Oke deh, ya udah. Kayaknya gimana ya gamesnya?
1: Ya begitu emang. Dari kemarin emang nguras otak tuh.
0: Emang
1: nguras
0: otak ya.
1: Tapi emang gitu-gitu aja sih.
0: Iya.
1: Tapi seru aja, gak tahu kenapa.
0: Seru, bener. Masih ada gak, Fatan?
1: Itu masih kata-kata, Bang Gus Pri.
0: Iya. Yeah.
1: Kan ini bisa dibilang masih medium nih.
0: Okay.
1: Belum advance. Kalau advance itu udah bentuknya kalimat. Kemarin udah kalimat. Nyoba sama Rini. Kita mau coba?
0: Oh kalimat boleh.
1: Coba ya.
0: Yeah.
1: Laut itu dalam.
0: Malat uti tual.
1: Asik. Ngeri juga Gus Pri ya. Oke. Dalam. Iya malat betul, malat uti.
0: Iya kan, bener kan. Nah, udah ya, coba kalimat ini kalimat lagi ya.
1: Iya.
0: Berenang di kolam.
1: Malok id. Gena. Gena. Gena. Iya kan, di Gena.
0: Iya benar.
1: Genanerep.
0: Ya, agak susah ya berenang ya. Genanerep.
1: Ya oke. Lanjut sama game yang lainnya. Ini lumayan bikin lapar jadinya nih.
0: Bikin lapar ya. Oke deh, itu dulu di sesi satu ini games ya teman berdua. Nanti kita lanjut lagi dengan games-games lain ya, Fatan ya.
1: Iya guys.
0: Masih di Sabana Pagi teman berdua. Lanjut ke lagu dulu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Balik lagi di Sabana Pagi, pagi hari ini ya,
1: yeah. Pro 2. Gak kerasa teman Pro 2, udah jam 9 aja, ini matahari udah semakin terik rasanya, karena makin udah tinggi, hampir ya. Di atas pala kita. Ya tapi masih jam 9 sih, masih sedang sih ya.
0: Masih, nanti masih akan lanjut lagi ya, dengan aktivitas kamu mungkin hari ini teman Pro 2.
1: Yup, semangat semuanya juga, pasti ya.
0: Betul, kita juga masih ada keseruan nih. Lanjut lagi, kita sekarang main apa nih, Fatan? Tebak-tebakan ya katanya ya?
1: Iya, main tebak-tebakan, Gus. Okay. Ini apapun bebas lah. Ini salah satunya yang mau aku tanyain ke kamu, Gus Pri.
0: Apa tuh, ada tebak-tebakannya ya?
1: Bagian dari pohon apa yang dia tuh gak suka sama orang yang gak jelas?
0: Oke, nah ini susah nih pertanyaannya. Bagian pohon
1: yang gak suka sama orang yang gak jelas?
0: Getah.
1: Getah, kenapa tuh?
0: Karena nggak getah sama orang yang nggak jelas. Nah,
1: masih kurang. Mau coba lagi?
0: Ranting.
1: Ranting, gimana tuh?
0: Oh nggak deh, akar.
1: Nggak juga. Semua.
0: Daun.
1: Ah betul, tapi tahu nggak kenapa?
0: Karena Don't talk to, nggak tahu deh apa.
1: Iya hampir benar sih.
0: Oh iya benar.
1: Iya dia nggak suka gara-gara daun tak lu.
0: Oh. Apa tuh artinya apa? Nggak tahu lagi artinya.
1: Danta.
0: Oh. Itu kayaknya bahasa orang sana deh.
1: Daun tak. Oh iya. Berarti iya. Emang nggak tahu danta.
0: Nggak tahu. Kita, ada artinya ya sebenarnya ya. Pernah dengar sih waktu itu ada yang bilang artinya apa gitu. Sebenarnya okay. Apa artinya Fatan?
1: Nggak ada. Ini bukan bahasa Indonesia. Sebenarnya kayak bahasa gaul aja.
0: Imbuhannya
1: gitu,
0: aja ya.
1: Iya kayak orang yang nggak jelas tuh. Apaan danta, sih? Danta banget. Danta tuh nggak jelas aja.
0: Danta banget.
1: Iya. Itu
0: bahasa ini ya, slangnya kali di sana ya.
1: Slangnya danta.
0: Yeah. Oh, gitu danta. Nah,
1: ada lagi?
0: Oh, ada lagi nih.
1: Hewan apa yang dia tuh baik hati?
0: Hewan yang baik hati. Hewan yang baik hati.
1: Iya. Apa coba?
0: Apa ya? Rusak.
1: Rusak. Bukan, salah. Kelinci. Emang sih baik hati sih, emang gak ngapa-ngapain, tapi bukan itu jawabannya.
0: Kelinci.
1: Kelinci juga salah. Dia biasanya kalau dipegang nendang-nendang tuh. Oh. Pernah lihat gak video kelinci dipegang tuh langsung dag.
0: Oh, kangguru.
1: Salah juga.
0: Oh, bukan. Banteng.
1: Salah juga.
0: Apa? Yaudah nyerah, gak tau.
1: Nyerah.
0: Iya.
1: Gajah.
0: Mana ada gajah nendang? Gajah gak nendang, Fatan.
1: Hewan yang paling baik hati tuh gajah. Karena dia gajahat.
0: Oh gajahat, iya benar.
1: Ya ampun.
0: Iya. Bisa kan. Iya.
1: Lagi.
0: Lagi ya, ada lagi nih.
1: Dari aku nih.
0: Oh masih ada ya.
1: Ular, ya udah gak jadi itu.
0: Udah ke-spill dulu aja jawabannya. Gimana sih Fatan?
1: Tapi hewan apa yang paling sehat?
0: Yang paling sehat? Apa ya?
1: Semua hewan sehat soalnya badan-badannya keker semua ya.
0: Oh iya benar.
1: Tapi apa ya coba jawabannya?
0: Harimau.
1: Salah.
0: Ini. Capung.
1: Salah juga.
0: Apa ya?
1: Sebenarnya tadi udah aku spill sih. Tadi udah aku spill sih.
0: Ular. Kenapa tuh ular?
1: Karena dia suka olahraga.
0: Oh suka olahraga, ya betul juga
1: ya
0: sih.
1: Ampun,
0: nah kalau hewan yang pantang menyerah apa coba?
1: Hewan pantang menyerah, kera.
0: Kenapa tuh kera?
1: Kerja keras.
0: Bisa juga sih.
1: tapi bukan itu jawabannya ya.
0: Bukan itu.
1: Kera.
0: Tapi itu aja deh.
1: gimana? Tolong gimana ini? Bebas ya.
0: Bebas.
1: Masih nih.
0: Apa?
1: Masih. Oh masih.
0: Masih.
1: Masih jawab apa? Masih tadi masih jawaban pertanyaan yang itu apa? Masih beda lagi nih.
0: Gimana ya?
1: udah ya kerja keras aja ya.
0: Kerja keras. Soalnya tadi jawabannya kuda.
1: Kuda. Kenapa kuda?
0: Kudaki Gunung Himalaya.
1: Oh wah.
0: Pantang menyerah.
1: Betul. Pantang menyerah. Jadi inget lagu siapa ya yang kudaki Gunung Himalaya? Lagunya ini kayaknya kalau
0: naik ke puncak gunung kali.
1: Enggak, Nadif Basalam mah. Yang
0: oh iya benar ada kayaknya iya. Ada lirik-lirik kayak gitu sih ada sih kayaknya ya.
1: Oke lah lanjut dulu.
0: Lanjut, ada masih ada enggak?
1: Masih.
0: Apa tuh?
1: Binatang apa yang punya banyak murid?
0: Yang punya banyak murid.
1: Binatang punya banyak murid coba ayo.
0: Kanguru.
1: Betul.
0: Karena dia guru punya banyak murid.
1: Kan guru ya.
0: Iya kan guru. Apalagi ya.
1: Buah apa yang paling durhaka?
0: Buah apa yang paling durhaka? Mm-mm.
1: Ini kebetulan yang memang kalau ngomongin durhaka kayaknya juga terkenal di Sumatera Barat ini.
0: Buah yang paling buah halil?
1: Waduh, enggak dong. Enggak dong.
0: Aduh kenapa kesana enggak ya? Aduh itu enggak, kayak
1: aku di sensor ya. Iya harusnya di sensor ya. Aku gak ngarah kesana loh.
0: Patah dong mancing-mancing pertanyaannya.
1: Ini buah.
0: Iya buah ya. Iya.
1: Tiba-tiba kepikiran kesana. Enggak ya teman Prodo ya, beda ya teman Prodo ya.
0: buah pir.
1: Salah.
0: Kenapa tuh? Apa?
1: Salah.
0: Nyerah.
1: Melon.
0: Kenapa tuh melon? Melon kunda.
1: Sudah ketebak.
0: Iya, bisa jadi sih.
1: Ada nggak nih kalau dari Gus Pri lagi?
0: Ada buah juga, tapi buah yang
1: buah lil tadi. Enggak ya sama Pro 2. Ya ampun.
0: Buah yang merasa paling berkuasa deh.
1: Waduh.
0: Iya, apa coba?
1: Buah yang paling buah naga.
0: Bisa sih.
1: Gimana sih? Dari tadi bisa mulu nih.
0: Salah.
1: Buah naga. Durian. Enggak. Durian?
0: Salah.
1: Salak?
0: Salah juga.
1: Ntar dulu, bentar. Buah melon, buah semangka, buah kedondong, buah jamur.
0: Ya, jadi pantun.
1: Oke. Apa jawabannya? Nyerah.
0: Jawabannya buah pir.
1: Kenapa buah pir?
0: Karena dia buah pir aun, ya.
1: Oh, ya ampun, pir aun ya. Benar. Pir aun gak tuh.
0: Iya.
1: Tapi ini kalau misalnya pekerjaan.
0: Pekerjaan ya?
1: Pekerjaan yang dia tuh gak pernah senyum.
0: Pekerjaan yang gak pernah senyum. Tentara.
1: Enggak, salah. Kenapa tentara?
0: Ya kan biasanya galak-galak
1: sih.
0: Tentara ya harus melawan musuh masa sambil senyum gitu.
1: Ya Allah, kebayang banget bawa senjata tembak-tembakan senyum.
0: Masa sambil perang senyum-senyum?
1: Iya, enggak mau mungkin. Tapi bukan itu jawabannya.
0: Serem juga sih, apa ya? Jawabannya ya pekerjaan yang enggak pernah senyum itu ini pilot.
1: Pilot enggak juga, bukan juga. Nyerah?
0: Petani.
1: Enggak juga.
0: Nelayan.
1: Enggak juga, salah.
0: Udah nyerah.
1: Nyerah ya. Nyerah. Ini hubungannya sama kereta. Jadi pekerjaan yang enggak pernah senyum itu masinis.
0: Oh, masinis.
1: Iya.
0: Karena sinis.
1: Ah, itu dia. Mas, sinis oh, banget sih, Mas.
0: Oh, iya betul juga sih.
1: Ya ampun. Atau enggak gini deh, makanan yang bikin kangen.
0: Apa?
1: Makanan yang bikin kangen.
0: Makanan yang bikin kangen.
1: Mm-hmm.
0: Makanan yang bikin kangen ini nasi goreng.
1: Sebenarnya sedikit lagi sih.
0: Sedikit lagi bisa tuh ya.
1: Sedikit lagi.
0: Nasi Padang.
1: Diganti aja. Goreng sama Padang diganti aja ya. Ganti lauknya doang tuh ya.
0: Katanya dikit lagi. Nasi gulai. Kalau tadi kan nasi goreng, nasi gulai kali nasi gulai.
1: Enggak. Ini biasanya kadang-kadang nih bisa katanya bisa dijadikan sebuah lirik lagu.
0: Oh gitu.
1: Itu benar sih tadi nasi.
0: Nasi.
1: Iya. When I see your face.
0: Waduh. Bahasanya udah jadi bahasa.
1: Aduh. Dosa Inggris ya.
0: Bahasa Inggris. Aduh. Bahasa Inggris emang.
1: Iya kan when nasi. Enggak nasi. Oh, nasi.
0: When nasi.
1: When nasi. When I see your face.
0: Oh iya.
1: Ada terlalu receh ya teman Pro 2 ya.
0: Kirain tadi I miss you-nya gitu.
1: Si. Bisa.
0: Ternyata bukan nasi ya. Ya boleh. Mantap. Apalagi Fatan ada enggak?
1: Ada lagi. makanan juga nih.
0: Ya makanan juga.
1: Yang dia tuh terlihat jadi baik.
0: Terlihat jadi baik.
1: Iya, bikin tenang orang-orang.
0: Padahal sebenarnya nggak baik.
1: Nggak baik.
0: Oh baik.
1: Baik. Ini makanan berkuah sih.
0: Apa ya? Makanan berkuah.
1: Mm-mm.
0: Gulai.
1: Nggak salah.
0: Makanan berkuah sayur, sayur asem.
1: Sedikit lagi.
0: Oh, dikit lagi.
1: Sayur gulai. Ya. Ganti lagi ntar nih.
0: Sayur sop, sayur sop.
1: Hampir bener sih. Tapi kenapa sayur sop?
0: Karena dia sobat, sobat sayur sop, sop, hey sop gitu.
1: Enggak salah.
0: Apa tuh nyerah?
1: Iya, karena sop itu sopan
0: santun. Oh, sayur sopan santun. Iya, ya bisa juga sih.
1: Oke lah. Ya. Wah, udah enggak kan.
0: Makin receh ya.
1: Terlalu receh lah.
0: Kita sudahi saja game ini
1: iya, gitu, Bro. Udah, kayaknya udah harus bubar dulu nih Pro 2.
0: Iya, ya, kita harus pamit dulu dari Sabana iya, ya.
1: Soalnya ngomongin makanan juga kayaknya aku harus makan juga pagi hari ini.
0: Nah, itu dia.
1: Ya, untuk kamu juga yang belum sarapan teman Prodo, jangan lupa sarapannya.
0: Silakan sarapan.
1: Kalau misalnya di ruangan ber-AC, itu keluar-keluar masuk angin nanti itu.
0: Nah, jangan sampai ya. Tetap jaga kesehatan teman Prodo. Dan abis ini Fatan pamit dulu, lanjut sama aku nanti sampai jam 12 siang.
1: Oke, kalau gitu bye-bye semuanya teman Prodo.
0: Bye.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Halo siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Sumatera Barat, Wahidin Beruh, mengatakan risiko penularan rabies di daerah ini tidak hanya berasal dari anjing, akan tetapi juga mulai banyak ditemukan pada kucing. Berdasarkan sampel yang diperiksa di Laboratorium Balai Veteriner Bukit Tinggi, sekitar 32% kasus positif rabies yang ditemukan berasal dari kucing. Yang mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian terutama bagi masyarakat yang memelihara kucing sebagai hewan peliharaan. Ketua PDHI Cabang Sumatera Barat, Wahidin Beruh, mengatakan pemilik kucing untuk tidak mengabaikan vaksinasi rabies. Vaksinasi dinilai penting bukan hanya untuk menjaga kesehatan hewan, tetapi juga untuk melindungi pemilik dan lingkungan dari risiko penularan penyakit dimaksud.

Hitmaker Studios kembali menghadirkan film horor terbaru dari semesta The Doll berjudul The Doll Gawiyah. Film garapan Guntur Suharjanto ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 29 Oktober 2026. Film tersebut juga akan tersedia di IMAX. IMAX dihadirkan untuk memberikan pengalaman menonton dengan visual dan tata suara yang lebih intens. Cerita The Doll Gawiyah berlatar tahun 1988. Pasangan Arya dan Evi yang pindah dari Jakarta ke Bandung bersama kedua anak mereka, Gita dan Nala. Film ini disutradarai oleh Guntur Suharjanto. Sebelumnya, Guntur dikenal melalui sejumlah film horor. Titi Kamal berperan sebagai Evi, sedangkan Darius Sinetria memerankan Arya. Sarawijayanto tampil sebagai Laras, sementara itu Aisyah Akilah berperan sebagai Gita dan Laura Moane sebagai Nala. The Doll Gawiyah menjadi bagian terbaru dari pengembangan semesta The Doll. Film Memburu Pemangsa menghadirkan perpaduan horor, kriminal, dan aksi untuk mengangkat isu kekerasan terhadap anak. Film produksi Sinemaku Pictures ini disutradarai sekaligus diproduseri Umay Shahab. Film ini mengikuti 4 jurnalis perempuan yang berusaha membongkar kejahatan terhadap anak. Laura Basuki, Prilly Latuconsina, Tazkia Namya, dan Yasamin Jasam menjadi pemeran utama. Umay mengatakan Memburu Pemangsa menjadi bentuk pengembangan dirinya sebagai pembuat film. Ia menyebut film ini juga menjadi perjalanan spiritual karena membawa isu yang dinilai penting untuk terus dibicarakan.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM, Mara di Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lanjut di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Udah di jam 10 aja. Kamu bisa request lagu nih, teman Pro 2. Jam 10 sampai jam 12 di Pro 2 tentu aja. Di lantalfon 0751-27482. Dari WhatsApp kita juga bisa ya, di 0811-66-55908. Kira-kira mau request lagu siapa nih di siang hari ini, teman Pro 2. Sambil menuju waktu istirahat, kita dengerin dulu lagu Rehat dari Kunto Aji.

0: Dek Bintang mau menemani saya lagi toh malam ini.
1: Iya mas, ndak keberatan toh?
0: Oh iya ndak toh, malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
1: Emang lagi ngapain toh mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
0: Itu loh dek, ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Seyo dek, aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa tuh rasanya tinggal di bumi.
1: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas pulang. Tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita puterin dari yang udah request di WhatsApp nih. Kali ini teman Pro 2 ada yang mau puterin lagunya Sabrina Leandor dengan judulnya Selesai. Ini selesai apa nih? Selesai wisuda atau selesai skripsi, selesai ujian, atau selesai dengan dirinya ya? Kalau udah selesai sama dirinya gimana ya? Kita bisa apa sih teman Pro 2? Jadi deh sabar-sabar deh untuk kamu yang udah selesai gitu ya, dan udah selesai dengan dirinya sendiri, ini lebih penting juga nih teman Pro 2. Nanti kita puterin lagu Sabrina Leandor. Lagu berikutnya teman Pro 2 ada lagu dari penyanyi Indonesia juga. Ada Bulan Bintang Garis Menyilang. Ini kolaborasi ya, Wijaya 80 featuring Sal Priyadi. Lagu mereka di bulan Maret 2026 kemarin. Sama yang ketiga ada lagu dari 9 Tera dengan judulnya Akhir Cerita. Banyak yang ini ya teman Bro, yang selesai, yang berakhir ceritanya. Mudah-mudahan ada cerita baru juga yang dimulai.

0: Bank Nagari semakin oke ya. Fitur-fitur yang ditawarkan keren. Cuman, Bank Nagarinya jauh dari sini.
1: Gampang. Bank Nagari kan punya layanan bergerak Bank Nagari. Layanan auto banking, layanan khas mobil unit, dan layanan sepeda motor.
0: Bank Nagari benar-benar menjangkau nasabah yang jauh dari kantor Bank Nagari ya.
1: Bukan Bank Nagari namanya. Kalau nggak bikin yang jauh jadi dekat. Gimana? Siap menikmati layanan dan dimanja kemudahan dari Bank Nagari?
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Duh, buka sosmed isinya kok berantem terus ya? Kalau nggak pamer, ya saling hujat.
4: Kamu jangan ikut-ikutan komen.
3: Nggak kok, aku cuma scroll aja.
4: Ingat ya Reza, walaupun gadget kita mungkin buatan luar negeri, tapi jempol kita adalah jempol Indonesia.
3: Hah? Maksudnya apa?
4: Maksudnya jangan biarkan layar digital mengikis budaya luhur bangsa. Mari warnai ruang digital kita dengan konten-konten yang positif, terutama mengutamakan sopan santun dan menyebarkan semangat gotong royong.
3: Aku ada ide, gimana kalau kita ngonten reaction menolak kegaduhan di sosmed?
4: Nah, boleh-boleh, hayo gas!
5: Satu postinganmu bisa merusak persatuan atau justru merekatkan perbedaan. Bijak bermedia sosial, penuhi ruang digital dengan konten-konten bernilai keindonesiaan. Karena jarimu adalah cerminan bangsamu.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Ada baru puterin lagu dari Selena Grace nomor 2, yaitu lagu yang judulnya Sumpah Mati. Nah, nanti kita puterin juga ya. Ini tuh sudah di request sama Mina C teman pro 2. Lagu Selena Grace yang satu ini berasal dari tahun 2026, tepatnya pada bulan Mei kemarin. Nah, lagu berikut ya, ada lagu dari Netral yang judulnya Sorry. Nah, ini tuh lagu baru Netral gak ya teman pro 2? Atau kita coba cari dulu deh lagunya Netral, atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama NTRL kali ya. Tapi kayaknya yang Sorry lagi gak ada nih. Kita putarin yang ini aja ya, Kau Siapa. Nanti kita putarin, ya gak? Salam buat penyiar dan yang udah gabung katanya gitu. Ini siapa sih namanya yang udah request? WND. Oh, Wawan and Dinda ya, kali gitu ya. Tomo Pro 2. Ada dua lagu, berarti satu lagu terakhir di segmen ini. Masih ada nih Tomo Pro 2 dari Hutan Hujan dengan Pecinta Langit Senja. Tapi tenang aja, Pro 2 hitlistnya masih lanjut sampai nanti jam 12 siang.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
8: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
7: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
8: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
7: Ah, sok tahu kali pun kau.
8: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
7: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
8: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
9: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
10: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Pro 2 FM, Meri di Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih di Pro 2 Hitlist yang hari ini, dan kita masih punya nih lagu-lagu yang akan kita putarin buat kamu. Ada Liqua dengan judulnya Kembali, teman Pro 2. Terus nanti akan ada lagu dari musisi Indonesia juga nih, teman Pro 2. Ada lagu yang judulnya adalah Moonlight dari Nadine Amizah, teman Pro 2. Sama lagu berikutnya ada lagu dari Bara Suara dengan Sementara. Oke deh, kita lanjut dulu ke lagu-lagu berikut ini. Tetap sama kita di Pro 2 FM, RRD Padang, teman terbaik kamu.

BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 mulai berlangsung pada Desember hingga Februari, tetapi kedatangannya diperkirakan lebih lambat dari biasanya. Kondisi tersebut dipengaruhi fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole yang berlangsung bersamaan di wilayah Indonesia tahun ini.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
4: Akhirnya sampai juga.
3: Parkirnya langsung ya, Kak?
4: Oh, iya, Kak.
3: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
4: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
3: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
4: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
3: Kak. Janganlah, Kak.
4: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
5: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
6: Namanya juga warga negara plus 62.
5: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Prodo FM dari Padang, teman terbaik kamu teman Prodo 2. Kita punya dua lagu terakhir nih. Ada It Gitaf dengan Mungkin di Depan Buram, sama Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Tapi yang pasti nih, kali ini Gus Pri harus pamit dulu teman Prodo 2. Udah selesai jadwalnya. Abis ini ditemani sama penyiar Pro 2 favorit kamu dengan lagu-lagu dan info-info yang keren-keren tentunya. Gus Pri pamit. Selamat siang, selamat hari Rabu. Semuanya tetap sama kita di Pro 2 FM, Radio Padang. Teman terbaik kamu. Bye-bye.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

90,8 FM Perdua, teman terbaik kamu. Hai teman Perdua, selamat siang semuanya. Selamat siang teman Perdua. Cerah banget ya hari ini di Kota Padang nih teman Perdua. Jadi ini kayaknya kebalikan dari hari kemarin nih teman Perdua, karena cukup mendung dan hujan. Tapi hari ini teman Perdua, langit biru dan awan putih sudah bisa lagi kita saksikan gitu ya. Udah bisa lagi kita lihat di Kota Padang tuh, salah satu anugerah terindah sih kayaknya yang kita rasakan untuk saat ini. Anyway teman Perdua, di siang hari ini ada Rini Kamal yang nemenin kamu sampai sore hari nanti. Kita bakal seseruan bareng. Dan juga nih teman Perdua, untuk kamu yang beristirahat siang, di siang hari ini jangan lupa juga cari makanan yang mengenyangkan dan menyehatkan. Yaudah deh teman Perdua, nanti kita masih bakal balik lagi nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita ke lagu yang satu ini. Kita ke Save My Soul from Bastille.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Jeans.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pomei bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.

Produ FM, teman terbaikmu, teman Produ. Nah, kalau siang-siang gini emang bawaannya lapar sih ya, teman Produ. Wajar aja karena udah siang juga. Tapi ini teman Produ, buat kamu yang lagi makan siang terus ya, kita tuh kayaknya kalau sama nasi lauk ada yang kurang. Kita selalu mencari tambahan-tambahan nih teman Produ. Kayak apa? Biasanya tuh sering juga nih aku lihat orang-orang makan nasi ada lauknya satu plus telur dadar. Itu semakin apa? Semakin melengkapi protein. Tapi di teman Produ, selain telur dadar yang suka dijadiin tambahan juga ada atau additional gitu ya untuk kita makan, itu adalah perkedel. Nah, itu salah satunya tuh teman Produ. Tapi kalau kita ngomongin perkedel ya teman Produ, ternyata perkedel adalah makanan blasteran. Nah, jadi ini diserap dari hidangan Eropa yang bernama frikadel ya. Jadi di negeri asalnya frikadel ini didominasi oleh cincangan daging, tapi pas masuk ke Indonesia olahan ini disesuaikan dengan bahan baku yang melimpah di lokal, yaitu menggunakan kentang yang dihancurkan gitu ya teman Produ, dan itulah yang jadi bahan utamanya. Tapi selain perkedel teman Produ, ternyata yang blasteran tuh ada lagi makanan-makanan khas Indonesia yang blasteran, salah satunya juga semur gitu. Nah, semur ya teman Produ, memang kita taunya ini sebagai makanan rumahan khas Jawa dan Betawi. Tapi nama semur sendiri sebenarnya mengadopsi teknik memasak ala Belanda, yaitu smor namanya, yang berarti metode merebus daging secara perlahan dalam waktu lama supaya bumbunya meresap dengan sempurna gitu teman Produ. Dan teknik ini kemudian dipadukan dengan rempah-rempah lokal dan kecap manis khas Indonesia. Terus nih teman Produ, selain dua makanan itu ternyata masih ada lagi nastar ya teman Produ. Kita tahu banget kalau nastar emang sudah menjadi ini ya, makanan blasteran ya, kue blasteran lah gitu dari Belanda. Nah, terus juga bakso ternyata juga nih teman Produ, ternyata ini adalah makanan blasteran dari resep daging giling bernama bakso yang berasal dari era dinasti Ming di Tiongkok. Terus martabak telur juga nih. Jadi martabak telur ini ternyata merupakan hasil akulturasi resep mutabak khas India dan Timur Tengah gitu teman Produ. Jadi ya ternyata banyak ya teman Produ makanan-makanan yang bisa kita temuin. Ternyata mereka punya apa? Punya darah blasteran.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnama Pangainan, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 6 Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia selalu profesional, inovatif, dan terus menjadi radio kebanggaan bangsa, menghadirkan suara Indonesia yang terpercaya serta mampu menjangkau dan menginspirasi seluruh masyarakat hingga pelosok negeri. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Okay, baiklah teman Pro2. Jadi banyak juga nih di antara kita yang apa ya, yang kayaknya beli makanan dulu aja, nanti simpan di kulkas deh, nanti aja makannya gitu. Sering ya teman Pro2, sering banget kayak ya udah simpan kali dulu aja ya, nanti aja nih kita makan, nanti aja nih, nanti aja. Nah, ilmu nanti-nanti aja ini teman Pro2 ternyata tidak selamanya works, karena ada beberapa bahan makanan yang kalau disimpan di kulkas baunya nyebar banget, jadi bikin kulkasnya bau dan juga pastinya nempel di makanan lain, jadi aroma yang lain tuh jadi nggak enak juga. First of all, teman Pro2, kita tahu kalau durian sangat-sangat dangdut ya baunya. Dangdut banget di hidung dan di kepala tuh baunya teman Pro2. Nah, jadi durian ini teman Pro2 itu punya aromanya kan yang sangat kuat gitu ya. Kalau disimpan tanpa penutup, baunya itu bisa nempel di makanan lain. Selain itu teman Pro2, ada pete juga. Nah, walaupun pete terbungkus ya, terbungkus sama kulit-kulitnya nih teman Pro2, tapi aroma khasnya itu kan cukup kuat gitu, apalagi kalau sudah dikupas atau dimasak gitu. Dan baunya bisa menyebar dan menempel di makanan lain di dalam kulkas gitu. Jadi kalau pengen masukin di dalam kulkas nih teman Pro2, tutup rapat ya sebelum disimpan. Nah, itu sedikit banyaknya bisa membantu untuk mengurangi penyebaran aroma. Terus temannya pete apa? Jengkol, betul, jengkol. Nah, kalau jengkol tuh juga sih teman Pro2, baunya nyebar. Karena ya, as we know ya, pete dan jengkol adalah combo hits ya teman Pro2. Tapi enak kalau dipakein apa? Lado. Lado goreng, lado hijau. Mantep itu rasanya. Tapi ya gimana teman Pro2, karena baunya ini bisa menempel di makanan sekitarnya teman Pro2. Jadi kalau pengen nyimpen makanan ini di kulkas, pastiin sudah tertutup rapat juga. Terus makanan lainnya kayak ikan ya teman Pro2, walaupun ikannya udah dimasak, itu juga bisa mengeluarkan aroma yang cukup kuat sebenarnya. Jadi kalau misalkan gak disimpan dengan baik nih, baunya juga bisa nempel di makanan lain. Jadi agak gimana ya teman Pro2, agak riskan gitu. Jadi lebih baik ditutup dengan serapat-rapatnya. Selain itu ada bawang. Nah, bawang tuh kan memang baunya lumayan ya teman Pro2 sebenarnya. Aromanya itu lumayan banget. Jadi untuk bawang-bawang apalagi yang udah dikupas atau dipotong, itu bisa nempel banget aromanya di makanan-makanan lain. Jadi tetap aja nih teman Pro2, semua makanan ini harus disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat gitu ya. Satu lagi itu terasi juga sih teman Pro2. Terasi itu lumayan. Lumayan apa? Lumayan nyebar baunya. Jadi apa teman Pro2? Nah, jadi apa? Simpan di wadah yang tertutup gitu. Jadi pas ini teman Pro2, untuk bahan-bahan makanan ya yang mau dimasukin di dalam kulkas, itu dipastiin dulu sudah tertutup rapat agar makanan-makanan lainnya itu tidak terkena atau tidak terkontaminasi sama bau makanannya.

0: 90.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 1 siang dan masih kita temenin di sini teman Pro 2 dengan cuaca Kota Padang yang panas ini. Kita ademin dulu dengan informasi dari dunia olahraga. After this, teman Pro 2 jadi pastiin untuk stay tune di 90.8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id.
1: Record is on.

0: gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
1: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
1: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
1: Gak usah, biarin aja.
2: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
3: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Tanahdatar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Tanahdatar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman, serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ada Sia, Courage to Change. Nah, jadi nih teman Pro 2, emang dari dunia perolahragaan yang lagi yang lagi berlangsung juga dan yang lumayan diikuti juga sekarang adalah Asian Games 2026 Aichi Nagoya gitu ya. Jadi udah banyak nih tim-tim Indonesia yang sudah bertanding juga dan salah satunya adalah Timnas Esports Indonesia. Jadi Timnas Esports Indonesia nomor e-football harus mengakhiri perjuangannya di Asian Games 2026 ini teman Pro 2 setelah terhenti pada babak perempat final nomor e-football setelah menghadapi Uzbekistan. Jadi Indonesia memberikan perlawanan sengit dalam pertandingan yang berlangsung melalui dua kategori yaitu konsol dan mobile ini juga dalam laga babak 8 besar di Aichi Sky Expo Hall D di hari Rabu ini teman Pro 2. Tapi skuad merah putih harus mengakui keunggulan Uzbekistan setelah pertandingan ditentukan berdasarkan perolehan poin. Jadi pada kategori konsol Indonesia bermain imbang 1-1 sementara pada kategori mobile Indonesia kalah tipis 2-3.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
3: Awesome!
2: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Taman Produ dikutip dari rri.co.id, film horor Indonesia Ghost in the Cell meraih penghargaan Best Picture dalam Horror Competition di Fantastic Fest 2026. Film tersebut juga akan tayang di bioskop Amerika Serikat mulai 2 Oktober 2026 melalui distributor Wellgo USA. Penghargaan tersebut diumumkan menjelang perilisan film karya Joko Anwar tersebut di bioskop Amerika Serikat. Dan kemenangan ini menjadi pencapaian terbaru film Indonesia di tengah persaingan festival film genre internasional.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Sebelum musik bisa didengarkan lewat ponsel dan aplikasi digital seperti sekarang, orang-orang dahulu menikmati musik menggunakan alat bernama turntable atau pemutar piringan hitam. Teknologi ini bermula dari fonograf yang ditemukan oleh Thomas Edison di tahun 1877. Alat tersebut menjadi teknologi pertama yang mampu merekam sekaligus memutar suara. Seiring perkembangan zaman, fonograf berkembang menjadi record player dan kemudian dikenal luas sebagai turntable. Alat ini bekerja dengan memutar piringan hitam atau vinil, lalu jarum kecil yang disebut stylus membaca alur suara pada permukaan piringan dan mengubahnya menjadi audio. Meski teknologi musik terus berkembang, turntable tetap memiliki penggemarnya sendiri karena dianggap menghasilkan suara analog yang hangat dan khas. Hingga saat ini, turntable juga identik dengan budaya koleksi vinil, musik retro, dan gaya hidup klasik modern.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI Mudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu.

90,8 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2, perenang Indonesia Fleiren Chandra berhasil menembus babak final atau 10 besar nomor 100 meter gaya punggung putri Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang setelah menempati posisi ke-9 dalam babak penyisihan di Tokyo Aquatic Center di hari Rabu ini teman Pro 2. Jadi berdasarkan statistik penyelenggara, Fleiren itu mengemas waktu 1 menit 2,48 detik, sedangkan peringkat ke-10 ditempati wakil Taiwan Yaja Chang yang membukukan 1 menit 2,53 detik. Nah, di babak penyisihan nomor 100 meter gaya punggung putri itu diadakan dalam 3 heat dan diikuti total oleh 29 peserta.

0: cepat, ada biaya tambahannya.
1: Ini gak benar nih, tapi kalau saya lapor, aman gak ya?
2: Kalau kita diam, praktik ini terus terjadi. Kamu gak sendiri.
3: Jangan takut melapor, suara kamu berarti. Dugaan korupsi bisa dilaporkan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi. Identitas pelapor dilindungi. Mari bersuara, karena kebenaran tidak seharusnya diam.
4: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: programa.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Good idea. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 2 siang, itu artinya teman Pro 2 kita bakal move dulu ke informasi dari dunia showbiz. Nah, ada updatean apa aja? Tungguin deh teman Pro 2 setelah ini. So, pastiin untuk stay tune di 90.8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Alright then, teman Pro 2, from suara kayu analisaku, kita move dulu ke lagu yang satu ini. Kita ke Bruno Mars with I Just Might.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa. Aku bisanya lagu

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Musisi country asal Alabama, Ella Langley, resmi mencatatkan sejarah baru di industri musik lewat lagunya Choosing Texas yang saat ini menjadi lagu

dengan masa bertahan terlama sepanjang sejarah di posisi nomor 1 Billboard Hot 100 setelah berhasil mencapai minggu ke-23-nya. Jadi rekor ini sekaligus menggeser posisi All I Want For Christmas Is You punyanya Mariah Carey. Dan lagu ini teman pro 2 ya, as we know, All I Want For Christmas Is You tuh emang emang evergreen ada di posisi itu gitu. Tapi sekarang ini sudah digantikan sama Choosing Texas from Ella Langley. Nah, Choosing Texas sendiri pertama kali itu masuk ke Hot 100 di 1 November 2025 dan menjadi lagu kelima Ella Langley sepanjang karirnya yang masuk di chart tersebut. Dan lagu ini kemudian menjadi top 10 pertamanya pada Januari sebelum akhirnya mulai memimpin chart pada 14 Februari dan juga terus mencetak rekor sejak saat itu, teman Pro 2. Jadi dari Ella Langley-nya sendiri sih ngerasa momen ini jadi salah satu titik terbesar dalam karirnya juga, di mana dia benar-benar ngelihat gitu ya gimana penggemar bisa mengubah arah karir seorang musisi. Dan sesuatu yang menurutnya terasa apa ya, terasa unbelievable gitu, mengingatkan Ella sendiri betapa konsisten dukungan yang terus mereka berikan untuk lagu ini. So teman Pro 2, congrats dulu untuk Ella Langley. Dan kayaknya kita dengerin aja lagunya ya, teman Pro 2, Choosing Texas.

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Ma! Ma!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi-permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.
3: Apakah kamu pernah merasa

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa, Taylor Swift katanya bakal balik lagi dengan musik baru nih, teman Produa. Jadi sang superstar ini mengumumkan Passion Zero, lagu terbarunya bakal dirilis di hari Jumat nanti di tanggal 25 September 2026. Dan ini menjadi karya yang pertama gitu ya dari Taylor Swift sejak pernikahannya dengan Travis Kelce di bulan Juli kemarin, sekaligus menjadi materi terbarunya setelah album The Life of a Showgirl yang dirilis di bulan Oktober 2025. Nah jadi nih teman Produa, kayak biasanya ya, bukan Taylor Swift namanya kalau bisa langsung ngasih tahu aja, enggak teman Produa, karena Taylor Swift ini bikin pengumuman dengan cara yang agak penuh teka-teki ya. Jadi di Selasa pagi kemarin ada sebuah countdown gitu, dan ini cukup misterius teman Produa, muncul di situs resminya dengan latar tirai merah dan berakhir di pukul 14 gitu waktu setempat gitu ya. Nah jadi para Swifties kemudian menemukan petunjuk lain setelah bio Instagram Taylor Swift itu berubah menjadi "And baby, that show business for you" dengan sejumlah huruf O-nya diganti dengan angka 0 gitu teman Produa. Dan jadi teman Produa sebenarnya masih banyak lagi sih ya, apa ya, Easter egg yang di show sama Taylor Swift teman Produa untuk lagu baru ini. Tapi ya begitulah teman Produa. Di tanggal 25 nanti kita bakal dengerin lagunya seperti apa, karena bakal dirilis di hari Jumat nanti. Jadi penasaran deh gimana ya karya Taylor Swift yang terbaru ini, karena mengingat Life of a Showgirl itu mendapatkan kesuksesan yang lumayan besar teman Produa.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Padang Panjang melakukan kunjungan koordinasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dalam rangka pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. KPU Kota Padang Panjang diwakili anggota KPU Divisi Data dan Informasi Armin SH yang didampingi staf kesekretariat pada subbagian program dan data Irsandi Yuda SOS. Dan kedatangan mereka diterima Kepala Bidang PIAK dan pemanfaatan data di Dukcapil Kota Padang Panjang. Anwen mengatakan koordinasi dengan Disdukcapil menjadi kunci utama dalam menjaga validitas daftar pemilih. Ia menambahkan KPU tidak dapat bekerja sendiri dalam pemutakhiran data pemilih dan membutuhkan dukungan data dari Disdukcapil sebagai instansi yang berwenang dalam administrasi kependudukan. Film Lagi Probation menghadirkan kisah 6 pencari kerja yang harus bersaing mendapatkan satu posisi sebagai karyawan tetap. Drama komedi garapan sutradara Heka Geri ini dijadwalkan tayang di Bioskop Indonesia mulai 12 November 2026. Film produksi Best Entertainment tersebut mengikuti perjalanan 6 first jobber yang menjalani masa percobaan di sebuah perusahaan. Persaingan yang awalnya terlibat seperti perjalanan karir kemudian berubah menjadi situasi yang menguji hubungan mereka. Dan teaser film ini memperkenalkan bintang yang diperankan oleh Aurora Ribeiro dan ia berusaha mendapatkan pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarga setelah ayahnya memasuki masa pensiun sebagai guru. Kolintang Indonesia akan tampil di Paris, Prancis pada 1 Oktober 2026 dalam sejumlah agenda kebudayaan. Penampilan tersebut mencakup agenda di KBRI, kantor UNESCO, dan salah satu universitas musik di Paris. Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional, Penny Iriana Marsetio, mengatakan agenda awal berasal dari undangan Kedutaan Besar Prancis. Kolintang dijadwalkan tampil dalam acara resepsi Hari Kemerdekaan. Dan Penny juga mengatakan persiapan penampilan telah dilakukan sejak awal Agustus. Setelah Pingkan menerima undangan, dalam perkembangannya agenda tersebut bertambah dengan undangan tampil di UNESCO dan salah satu universitas musik di Paris. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Males banget pergi ke sekolah, harus belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.
3: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Sungai Agam Kuantan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah sore ternyata, sudah mau jam 4 sore. Dan kalau dilihat sih, Kota Padang emang cerah banget alias panas. Tapi ini angin masih bertiup ya, teman Pro 2, masih sepoi-sepoi walaupun hawa emang rada-rada panas gitu ya. Ya udah, kita ademin dulu teman Pro 2. Jangan lupa juga konsumsi air putih supaya kamu stay hydrated. Anyway, teman Pro 2, nanti di jam 4 sore kita bakal ada sore ceria berjaringan Korwil 15 Padang Prabu. Nah, jadi pantengin ya teman Pro 2, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama salah satu musisi asal Sumatera Barat, ada Yaya Farah. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, nanti pantengin kita terus di 90,8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id.

0: Anak-anak, hasil ulangan bulan ini akan Ibu umumkan, tapi ada satu anak yang nilainya memprihatinkan. Eka?
1: Iya, Bu.
0: Kamu ada masalah ya di rumah?
1: Enggak, Bu. Emangnya kenapa, Bu?
0: Ibu heran nilai ulangan kamu dan ujian selalu aja rendah. Dan banyak jawaban yang kosong. Nanti kamu bisa tinggal kelas loh.
1: Iya, Bu. Maaf ya.
0: Memangnya kamu tidak ingin mewujudkan cita-cita kamu?
1: Aku tidak punya cita-cita yang tinggi, Bu. Nanti kalau sudah lulus sekolah, aku mau buka usaha aja biar langsung menghasilkan uang.
0: Jualan itu bagus, tapi kalau sekolah kamu berantakan dan nilainya selalu jelek terus, nanti usaha kamu bisa ditipu orang dan bangkrut. Pendidikan adalah hak setiap anak. Ayo semangat belajar dan jangan pernah berhenti mengejar cita-cita.
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

9.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore semuanya. Welcome back to Sore Ceria. Dan kali ini kamu bisa mendengarkan Sore Ceria di Korwi 15 Padang Prabu. Karena teman Pro 2, Sore Ceria sore hari ini itu juga dirilai dari RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Bukit Tinggi, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Batam, dan juga SP Bengkalis. So teman Pro 2, jadi rame banget nih yang dengerin kita di sore hari ini. Anyway teman Pro 2, di sore ceria berjaringan kali ini bareng sama Rini pastinya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Yaya Farah. Tapi ini teman Pro 2, nanti deh gimana ya obrolan kita bareng sama Yaya Farah. Kita tungguin deh teman Pro 2, karena kita bakal ngulik-ngulik dari lagu-lagu barunya Yaya Farah juga. Tapi sebelum itu teman Pro 2, kayaknya kita harus dengerin dulu lagunya Yaya Farah nih teman Pro 2, yang enak banget sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Kita ke Yaya Farah dulu dong teman Pro 2, hadir di dunia. Enjoy.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di sore ceria berjaringan kali ini, teman Pro 2. Seperti yang kita udah spill di awal tadi, kalau sore ceria sore hari ini bisa kamu dengarkan melalui RRI Pekanbaru juga, RRI Bukit Tinggi, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Batam, dan juga SP Bengkalis. Nah, teman Pro 2, tadi sudah kita dengarkan lagu yang menyentuh nih, teman Pro 2. Kita tanya aja sama yang nyanyinya, udah ada Kaya ya Farah di sini.
1: Halo, Sobat Pro 2, apa kabar semua?
0: Baik-baik, welcome back to Pro 2.
1: Udah lama banget gak
0: udah
1: kesini.
0: Lama banget, udah lama banget.
1: Tetap ruangannya begitu adem ya, adem. Banget di Padang sih tadi panas banget di luar. Masuk sini tuh langsung adem gitu.
0: Adem, iya.
1: Nyaman, AC 2PK gitu. 2PK ya. Wah, mahal listrik ini ya.
0: Lumayan. Tapi by the way apa kabar kayak ya?
1: Alhamdulillah baik. Kamu apa kabar?
0: Aku baik juga, baik banget. Dulu waktu kayak ya kesini tuh aku inget banget pas era-era COVID gitu. Anak baru waktu itu aku.
1: Oh.
0: Anak baru sekarang kayak
1: senior sudah... kamu sekarang ya?
0: Belum. Masih belum. Masih belum nih teman Pro 2. Nah, tapi itu barusan kita dengerin Hadir di Dunia.
1: Yes.
0: Tapi sebelum kita ke lagu yang baru nih, aku mau bahas Hadir di Dunia
1: boleh,
0: dulu.
1: Boleh dong.
0: Kenapa bisa bikin lagu sesedih itu sih?
1: Emang sedih ya?
0: Sedih karena ini kan buat anak ya.
1: Uh-uh.
0: Aduh, kenapa kayak ibu able banget ya?
1: Kamu udah punya anak belum?
0: Belum dong.
1: Tapi udah merasakan keharuan itu ya?
0: Iya, kayak aduh gitu. Kenapa ya? Bisa nih dibikin lagu begini gitu?
1: Lebih ke itu emang lagu aku bikin saat aku baru aja menjadi ibu baru sih. Waktu itu anak aku baru lahir gitu kan ya. Jadi dulu sebelum punya anak kayaknya tuh di cerita orang-orang atau yang dinampakkan oleh orang-orang kayak pas lahiran itu banyakan happy-nya kan.
0: Betul,
1: saat anak lahir langsung nangis, happy, bahagia, haru gitu ya. Cuman ternyata yang aku rasakan tuh lebih kompleks dari itu. Bahagia pasti nih, tapi ada banyak rasa lainnya yang kok ada perasaan kayak gini ya, seperti banyak khawatirnya, haru pasti, bahagia jangan ditanya, tapi banyak kekhawatiran, kegelisahan, kayak banyak pertanyaan-pertanyaan dalam diri aku gitu loh, kayak aduh bisa gak ya aku membesarkan dia dengan baik, bisa gak ya aku jadi orang tua yang baik, terus kayak aku happy banget melihat manusia mungil ini dalam pelukanku, tapi kayak apakah aku bisa menjadi seperti yang dia inginkan dan butuhkan nanti gitu loh. Kalau aku nanti mengecewakan dia gimana ya. Nah, jadi perasaan-perasaan yang kompleks itu aku gak ketemu soundtracknya saat itu.
0: Gak ketemu soundtrack ternyata.
1: Iya,
0: akhirnya jadi bikin soundtrack sendiri.
1: Uh-huh. Yang lebih benar-benar relate sama apa yang aku rasain saat itu gitu. Jadi aku kan emang tipe kalinya kadang gak selalu bisa meluapkan sesuatu tuh secara gamblang sesuai yang aku mau gitu kan ya. Dan kayaknya berkali-kali ngomongin hal yang sama tuh pasti orang juga ini ya nggak seneng gitu. Nah, kalau dijadikan lagu kan kita memputerin berkali-kali nggak apa-apa gitu. Jadi ya udah, segala perasaan itu dikemas menjadi lagu dan jadilah Hadir di Dunia Ini, special for you my kiddos gitu.
0: Oke, manis banget sih, manis banget. Itu untungnya kalau punya ibu penyanyi ya, teman berdua. Kalau punya ibu tukang yiping begini apa ya nanti yang bakal kita bikin?
1: Tunggu nanti, bakal bikin apa ibu?
0: Tunggu ya. On the way dulu nih kita cari papinya dulu ya.
1: Papi-papi di luar sana.
0: Papi-papi tolong ya. Oke deh. Nah tapi nih kayaknya kan baru saja mengeluarkan lagu baru juga nih teman Pro 2. Yang judulnya adalah
1: Sudahlah, harapi sajalah semua yang terjadi. Sudahlah judulnya.
0: Sudahlah. Nggak enak ya kalau penyanyi judulnya langsung ada nada. Langsung ada nada tuh gimana sih ceritanya?
1: Saiful Jamil gak tuh gue gitu.
0: Tapi iya, kan lagu sendiri.
1: Lagu sendiri. Iya, lagu ini sama aku sama-sama dibikin musiknya sama Denny Januarta. Lagu Hadir di Dunia tadi juga Denny Januarta yang bikin. Dan kisahnya sama gitu loh. Jadi aku banyak perasaan yang gak terluapkan dengan kata-kata secara gamblang. Jadi aku caranya gimana ya biar tetap bisa meregulasi emosi saat itu gitu ya. Udah aku kirimin VN aja lagu ke Denny, terus Denny meramu musiknya deh. Jadilah lagu-lagu itu, Jadilah sudahlah.
0: Kenapa sudahlah judulnya? Dari sekian banyak lirik di dalam lagu itu aku dengerin banyak selain sudahlah masih ada yang lain sih kayaknya. Tapi kenapa sudahlah gitu?
1: Karena memang itu momen dimana aku menyudahi semuanya gitu. Bukan aku menyudahi sih, emang momennya itu yang menyudahi kisahnya, keadaannya. Jadi kadang ada lebih apa ya, lebih menggambarkan lagunya lah, kata-kata sudahlah ini. Jadi kadang lagunya kan tentang meskipun kita mungkin lagi di fase-fase yang gak enak, fase-fase yang berat, rasanya mungkin ada lagi dihancur, lagi hancur-hancurnya, kita bisa apa sih? Apakah kita mau terlena terus, terlarut terus dengan kesedihan itu, atau kita mau terus mengkhawatirkan apa yang belum terjadi gitu loh? Itu kan sama-sama bikin capek ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan saat itu selain ya sudahlah, hadapi sajalah segala yang terjadi. Toh hidup juga gak bakal berhenti di sini aja kok gitu. Jadi kayak kata sudahlah itu cukup untuk apa ya, menggambarkan gitu.
0: Oke, jadi itu adalah kesimpulan, satu kata yang menyimpulkan semua isi lagunya.
1: Betul.
0: Oke. Sudahlah gitu.
1: Yes.
0: Jadi ini cocok banget untuk soundtrack-soundtrack untuk quarter life crisis sebenarnya.
1: Betul, quarter life crisis atau B30 ya. Welcome to 30 Club.
0: Aduh.
1: Yoi, karena kan waktu kita umur 25 itu kayak masalah tuh kayak masa-masa pencarian jati diri.
0: Betul.
1: Banyaknya hal-hal yang harus dipilih dalam hidup ini, hal-hal krusial gitu kan. Itu banyak sih akan merasakan hal-hal seperti ini gitu. Begitu juga saat kita memasuki 30 plus gitu ya, masalah-masalah usia dewasa tuh mulai-mulai bermunculan gitu ya, kayak kegagalan di usia 30 plus-plus ini kita harus menjalannya kayak gimana ya, maybe di karir atau di hubungan atau putus cinta saat umur 30 tuh beda tuh feelnya sama putus cinta umur 25 gitu kan, atau 20-an. Begitupun kehilangan pekerjaan misal di usia 30-an sama 25-an beda tuh feelnya. Jadi kayak antara putus asa dan pasrah itu kan tipis ya.
0: Iya betul putus
1: saat, asa. Pasrah. Saat itu terjadi iya, kita bisa apa selain ya berserah aja deh, ya sudahlah gitu.
0: Iya.
1: Atur aja deh Tuhan gitu ya kan. Iya,
0: itu definisi kita udah di batas akhir tuh. Yes. Teman perdua kayak ya sudahlah gitu.
1: Ya sudahlah, atur sudahlah aja deh Tuhan.
0: Iya, gitu. Ya sudahlah gitu ya. Tapi ini kan kalau musik tadi memang bukan dari, maksudnya itu ditolongin lah gitu ya. Yes, tapi yes, kalau dari lirik itu apakah kayak sendiri yang kayaknya meramu kata-katanya?
1: Iya, kalau lirik aku pure, tapi saat aku hamin satu mau take vokal, tiba-tiba si produser aku Denny Januarta ini request untuk bisa nggak kasih opsi lirik lain untuk refnya gitu. Pusing lah aku kan karena
0: Minta opsi lain.
1: Minta opsi lain.
0: Why?
1: Enggak tahu waktu itu. Jadi lirik awalnya itu adalah oh romansa bukan segalanya. Akhirnya diganti jadi oh cinta. Jadi mungkin kayak romansa itu terlalu kepasangan kali ya. Butuh yang lebih universal. Akhirnya juga ditambah, butuh tambahan lirik lainnya untuk sambungannya gitu. Terus jujur aja waktu itu mungkin aku kalau bikin lagu baru akan cepet, tapi kalau lagu baru, lagu yang sudah ada digubah lagi itu waktu itu cukup ini ya, cukup buntu ya.
0: Cukup, aduh gimana ini berasanya ya? udah jadi.
1: Jadi aku gitu benar-benar nggak ada persiapan sama sekali untuk opsi lainnya gitu loh. Dan aku waktu itu kan berangkatnya dari kegelisahan personal kan. Jadi benar-benar apa yang benar-benar aku rasain saat itu aja, gue nggak ngerasain hal lain dan nggak mempersiapkan perasaan lain nih. Tapi akhirnya aku inget lah kalau beberapa bulan sebelumnya demo lagu Sudahlah ini juga pernah aku perdengarkan ke Boy Chandra.
0: Boy Chandra, iya, penulis itu teman sastrawan, perdua, sastrawan banget.
1: Sastrawan kebanggaan Sumatera Barat.
0: Betul, yang bukunya terjual
1: berjuta-juta terus itu gitu ya kan. Nah aku inget lah kalau dia juga waktu itu aku perdengarkan itu, dia sempat komen yang sama. Kamu gak pengen coba cari opsi lain buat refnya kayak gitu deh. Tapi aku abaikan gitu kan, karena emang gak kepikiran. Nah pas dia nge-request itu dan aku buntu, ingatlah apa aku tanya Boy Chandra aja ya, karena dulu dia sempat berpikir hal serupa kan. Ya udah aku chat lah The Boy. Aku bilang aja aku udah mau take vokal nih hari ini lagi, waktu itu udah hari H aku juga belum dapet gitu ya. Terus bisa gak The Boy bantuin gitu ya, siapa tau ada inspirasi dari kamu gitu kan. Udah dia kirim tuh beberapa bait lirik yang relate sama lirik yang sudah ada. Pilih aja katanya gitu, yang mana yang sekiranya cocok, mudah-mudahan ada yang cocok. Jadilah ada satu lirik yang kita pakai di lagu itu. Coba tebak yang mana?
0: Apakah ini bagian refnya?
1: Yes, tapi bagian yang mana coba? Mungkin sahabat Pradua nih ada yang tahu.
0: Teman-teman Pradua ada yang
1: teman-teman
0: tahu.
1: Teman-teman Pradua kalau tahu silakan komen di Instagram aku, nanti dapat sesuatu.
0: Langsung ini spontan banget loh.
1: Spontan
0: langsung ya.
1: Kalau yang tahu silakan komen nih di bawah sini, kira-kira lirik yang mana. Kok aku tadi udah jawab ya?
0: tadi bagian awalnya kan.
1: Iya kan. Kata-kata yang mana sekiranya yang merupakan tulisannya Boy Chandra.
0: Sebenarnya awalnya udah di spill tadi, cuman sampai mana tulisan Boy Chandra itu ada
1: tapi
0: gitu ya.
1: Tapi kita spill aja deh ya, karena ini kan kontennya.
0: Boleh, coba, boleh,
1: coba
0: boleh.
1: Menurut kamu yang mana, Kak?
0: Yang bagian refnya yang sudah lah itu kan?
1: Bukan.
0: Yang bukan yang itu?
1: Bukan. Jadi setelah
0: yang sudahlah, romansa itu yang digantikan.
1: Itu kalau itu dari aku, tapi setelah sudahlah itu ada lagi ref berikutnya. Bukan sudahlah, setelah ref, refnya kan oh cinta gitu kan. Nah, dilanjutkan dengan oh sabarlah, berdukalah secukupnya, bahagia juga seperlunya, tak ada yang perlu ditakutkan. Itu by Boy Chandra.
0: Jadi di dalam lagu ini ada sisipan lirik Boy Chandra,
1: ada
0: di situ.
1: Sentuhan Boy Chandra. Jadi kayak lumayan bait dari Boy Chandra tuh lumayan menjadi perekat kesimpulannya lah. Ya bahwa hidup ini emang kadang nggak perlu terlalu berlebihan lah. Sedih juga nggak usah berlebihan, senang juga udah secukupnya aja, karena emang nggak ada tuh yang perlu kita takutin gitu kan.
0: Oke. Jadi Boy Chandra akhirnya.
1: Shout out to Boy Chandra. Thank
0: betul,
1: you so much.
0: Betul, betul. Jangan lupa ya teman Pro 2 di komen sekarang. Dapat ini. Udah di spill soalnya. Tapi enak ya kalau apa ibu tadi penyanyi bikin lagu. Kalau Boy punya teman penulis Boy Chandra, pilih aja lirik, tinggal pilih lirik tuh.
1: Wow. Apalagi di saat kita lagi buntu-buntunya.
0: Iya, gitu. betul.
1: Ibarat kita lagi di padang pasir dikasih ketemu oase gitu.
0: Iya, betul. Enak ya jadi Boy Chandra, tinggal bikin beberapa, pilih aja. Aduh, enak banget tuh, enak banget kalau jadi penulis ya ternyata teman Pro 2 kayaknya.
1: Senang banget punya teman-teman yang berbakat ya.
0: Iya. Nah, karena teman-teman berbakat itu salah satu rezeki sebenarnya teman Pro 2, ya kan. Kalau waktu itu enggak ada Boy Chandra, mungkin ya masih buntu, enggak tahu buntunya gimana
1: mungkin,
0: gitu.
1: Mungkin kita mundur dulu deh rekamannya gitu kali Deni ya.
0: Ya mungkin kayak bisa kita pending satu hari dulu. Perlu waktu.
1: Tapi emang aku percaya segala sesuatu itu kayak kita berkesenian atau berkolaborasi itu udah jodoh-jodohan dan pasti udah ada jalannya gitu ya. Dan kadang kan berkolaborasi ini gak bisa dipaksakan ya.
0: Betul.
1: Jadi pasti udah emang skenario dari Tuhan itu kayak gitu. Jadi manis aja lagi. Thank you banget buat semua orang yang udah terlibat di project ini, di karya ini. Karena ini emang karya bersama gitu loh. Gak cuma aku doang gitu. Tapi ada Deni Januarta di belakangnya. Ada label aku, studio Gita Kita Studio di Flamboyan. Ada Boy Chandra tiba-tiba yang dengan suka hati.
0: Boy Chandra tuh di note tiba-tiba.
1: Yoi. Terus juga music videonya itu digarap sama Dika Rizky namanya, seorang director berbakat juga. Pemuda Sumatera Barat yang kuliah di KJ, dia kuliah perfilman, dan dia punya, aku tahu dari dulu dia punya karya bagus-bagus banget, dan saat dia menawarkan diri untuk menggarap ini tuh rasanya happy banget gitu loh.
0: Oh, jadi dia menawarkan diri?
1: Iya. Jadi karya lagu sebelumnya yang Temukan Kembali kebetulan juga dia garap. Dan saat dia dengar lagu ini tuh kayak, ih ayo kita garap yuk gitu. Dan ternyata dia mau visualisasikannya benar-benar deep sih.
0: Thank you
1: orang-orang yang sudah terlibat juga. Banyak anak muda lain yang terlibat, anak-anak dari UKFF UNP. Terus juga teman-teman lainnya deh, seru dah pokoknya.
0: Oke, berarti ini adalah kerja kolaboratif sebenarnya.
1: Kerja kolaboratif.
0: Oke.
1: Bumia, thank you Bumia.
0: Baik. Nah, kalau Bumia?
1: Bumi itu yang punya eksekutif produsernya.
0: Eksekutif produser untuk ini.
1: Untuk lagu sudahlahnya, karena kita kan menggarap studio dan label kita studio ini.
0: Okay.
1: Jadi buat teman-teman di Sumatera Barat atau dimanapun kalian berada, boleh di mana, di Indonesia juga boleh sih. Yang punya karya mau bikin lagu atau kepengen dari dulu berkarya tapi nggak tahu dari mana caranya, gimana caranya, silahkan kamu cek aja Gita-Kita Studio di Flamboyan atau bisa hubungi aku di sosmedku, nanti kita akan bantu kebutuhanmu untuk menelurkan karyamu.
0: Oke. Luar biasa banget, luar biasa teman Pro 2, jadi kita nggak tumbuh sendiri gitu ya. Oke. Walaupun dengan pengalaman, kalau kayak sendiri kan pengalamannya udah panjang.
1: Gimana panjangnya?
0: Panjang itu teman Pro 2. Ya udah sampai di dulu dari artis ibu kota.
1: Waduh.
0: Diingat kembali masa lalu itu, tapi emang itu kan itu kita juga bangga waktu itu.
1: Waduh.
0: Salah satu personelnya Dewi. orang Padang. Kita bangga, kita bangga. Nah kalau sekarang kan kita kalau ditanya tuh kebanggaan Sumatera Barat, Pras Teguh dulu. Kalau waktu itu Yaya Farah kita.
1: Wow, wow, wow. Terima kasih, terima kasih.
0: Luar biasa, luar biasa. Eh tapi balik lagi ke karya ini, apa yang bikin karya ini beda kayak sama karya-karya sebelumnya yang sudah dirilis?
1: Mungkin kalau biasanya aku tuh suka bikinin lagu tuh buat orang lain gitu ya. Kalau ini lagu dariku untuk diriku sendiri.
0: Personal.
1: Personal, sebelum untuk orang lain ya. Emang ini kayak lagu yang aku bikin ibarat hati kecil membisikkan kepada diriku sendiri gitu, pengingat gitu. Dan ini benar-benar apa ya, momentumnya pas aja sama hal-hal besar yang terjadi di hidupku, dari lagunya tercipta, kisah di baliknya, lagunya launching, video klipnya launching, itu tuh momen-momennya lumayan pas sama hal-hal personal di yang terjadi di hidupku gitu. Jadi itu sih, mungkin lagunya tuh lebih personal aja.
0: Karena lebih terasa gitu. Berasa, ya. Okay. Karena secara apa ya, secara liriknya mungkin ditulis sendiri juga, yes, gitu. Yes. Jadi tuh lebih inilah curhatku gitu, yeah, ya.
1: Oh dan juga bedanya mungkin kalau di lagu-lagu lain mungkin aku rilis aja. Di lagu ini tuh ada momennya, ada kita kemarin sempat bikin hearing session dan screening session dari music video Sudahlah Ini, dan itu kayak kita bikin intimate showcase gitu di Noru. Itu menyenangkan banget, kayak salah satu wishlist aku gitu sebagai musisi ya. Kita kan sebagai musisi tuh pengen punya legacy ya.
0: Iya, betul.
1: Sebelum orang lain mencintai karya itu, kita pasti pengen punya karya yang kita tuh benar-benar happy sama hasilnya gitu loh. Dan akhirnya aku punya itu di Sudahlah Ini. Dan akhirnya kemarin salah satu mimpiku bisa terwujud, punya intimate showcase di kota kelahiranku dan dihadiri sama orang-orang terkasih gitu, keluarga, sahabat, teman-teman. Itu rasanya hangat banget ya. Mungkin aku pikir mungkin yang datang cuma sedikit, namanya juga intimate showcase, tapi itu ternyata Noru rame dan penuh gitu. Mungkin ada 200 orang lebih deh. Itu luar biasa banget rasanya, kayak mereka itu mimpi musisi pasti kan, orang datang untuk menonton kita, ya, betul, karena betul. Kita mau mendengarkan karya kita dan menyanyikan karya itu bersama-sama, itu luar biasa banget rasanya, priceless banget sih.
0: Okay.
1: Dan itu sih mungkin bedanya sama karya-karya yang lain ya. Ada momen hangatnya gitu.
0: Okay. Tapi gak expect sebelumnya sampai 200 orang tuh gak expect ya?
1: Gak expect sih.
0: Teman Pro 2, mungkin awalnya karena pengennya ini adalah intimate,
1: yes.
0: Jadi gak sebanyak itu kali ya yang bakal datang.
1: Iya, jadi
0: gitu
1: kayak
0: ya.
1: Kita cari kafe yang homey aja, gak yang terlalu hingar-bingar gitu. Dan pengennya sih, senengnya lagi acara itu disupport oleh banyak orang, banyak teman-teman, banyak yang care dan sayang gitu sama kita. Dan itu benar-benar event kolaboratif dari banyak banyak orang kreatif di Padang. Dan teman-teman musisi lainnya itu juga banyak, sangat support sekali, kayak Sofas, Panji, Happy Soda, Ilham Pranizuki, Bumi. Happy banget deh. Terus untuk lokal

0: showcase. Yeah. Itu kayaknya apa ya teman Pro 2? Kayak personal tapi yang datang tuh juga apa ya, jadi lebih meaningful aja,
1: meaningful gitu.
0: Itu seru banget sih teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu nanti kita lanjutin lagi kayaknya. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya nih teman Pro 2, masih soal lagu terbarunya kayak juga dan karya-karya lainnya. Tapi nih teman Pro 2 kali ini ya, buat kamu yang tadi sudah menemukan liriknya, kayaknya harus dengerin dulu lagu versi lengkapnya.
1: Yes,
0: kayaknya kita dengerin dulu nih teman Pro 2. Sudahlah, From Yaya Farah.

sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak.

0: Tapi ini soal nurani. Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
1: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
1: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Sore Ceria Berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu sore hari ini, dan masih barengan sama Kaya ya di sini, teman Pro 2. Nah, jadi nih Kaya ya, kan halo. Ada beberapa karya sebenarnya udah dikeluarkan juga, udah maksudnya udah dirilis gitu.
1: Yes.
0: Kepikiran untuk bikin EP kah, album kah gitu.
1: Iya, memang arahnya ke situ sih. Mm-hmm. Memang ada visi untuk nantinya karya-karya yang lagi diecer ini
0: diecer ya.
1: Diecer dulu.
0: Betul.
1: Di lirik itu satu persatu nanti akan digabungkan menjadi EP. Mm-hmm. Gitu. Masih ada setelah ini sih rencananya terdekat akan rilis lagi lagu baru berjudul Berhenti Bodoh.
0: Berhenti bodoh.
1: Jadi itu udah sempat kita spill kemarin di showcase.
0: Mm-hmm.
1: Dan udah pernah kita bawain live.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu mungkin yang akan terdekat menyusul untuk rilis, dan nanti akan dirilis oleh dirilis menyusul beberapa lagu lagi, lalu baru dirangkum menjadi sebuah EP.
0: Oke. Berhenti bodoh. Aduh, itu kayaknya strike aja deh, berhenti bodoh.
1: Sudahlah.
0: Berhenti bodoh. Oh, apa lirik lagu dari semua EP ini nantinya akan sambung menyambung membentuk sebuah kalimat?
1: Bisa
0: ya?
1: Jadi, tunggu saja. Mungkin kalau misalnya diurut dari lagu-lagu yang udah pernah rilis gitu ya, lepaskanlah, temukan kembali bahagiamu, sudahlah, ya berhenti bodoh.
0: Gitu. Oke, seru ya judul lagunya bisa dibikin kayak gitu. Nah, itu yang musisi teman Pro 2 bermain kata-kata gitu.
1: Cocokologi.
0: Terus ini juga curhat-curhat yang tidak ketara. Nah, itu para musisi itu jagonya sih teman Pro 2.
1: Meromantisasi keadaan ya.
0: Itu dia musisi.
1: Nah, kadang-kadang kita kalau misalnya kayak tiba-tiba curcol gitu bikin status yapping panjang-panjang di sosmed, kan kayaknya ntar orang kocak ya, ketawa.
0: Iya, betul.
1: Kenapa nih gitu.
0: Iya.
1: Tapi ya udah, biar agak-agak jadi romantis gitu, yappingannya jadi ditambah nada aja jadi lagu.
0: Enak ya penyanyi. Oh ya, pengen nih kita nama nada aja jadi lagu. Nah, orang yang buta nada kayak aku nih kayak
1: siaran dong.
0: Oh, disiar.
1: Seolah-olah itu cerita orang lain.
0: Itulah penyiar radio juga hebatnya di situ sih, teman.
1: Tadi ada cerita dari teman gue.
0: Padahal tuh cerita siapa? Saya.
1: Bukan teman saya, bukan.
0: Bukan temanku. Aku ternyata pemeran utamanya dari cerita itu. Oke deh. Nah, tapi kapan nih bakal dirilis karya terbarunya itu, Berhenti Bodoh?
1: As soon as possible sih.
0: Masih di tahun ini kah?
1: Masih tahun ini, insya Allah.
0: Oke.
1: Sekarang kita tuh masih ada hype sudahlahnya masih nih. Jadi kita masih warawiri dulu, memperluas pendengar sudahlah. Nanti baru deh tuh kita susul jebret.
0: Oke.
1: Nanti kita main lagi kesini boleh ya?
0: Boleh dong. Jadi ini ya, kita dari dulu hype-nya sudah gater. Kita naikin lagi.
1: Yoi, dor gitu.
0: Jadi emang begitu ya, melihat naik lagi, naikin lagi.
1: Siapa tau nanti kita bisa kepikiran juga sih, nanti kalau misalnya udah lumayan ke guide gitu, pendengar-pendengar yang penyuka musik seperti yang ada sekarang gitu ya, seperti musik-musiknya sudahlah. Mungkin nanti kita akan menggarap pendengar-pendengar Minang gitu. Gak ada yang tahu ya.
0: Ada
1: visi ke situ sih.
0: Minang
1: tapi dengan genre pop
0: gitu. Oh, gitu.
1: Dengan genrenya ya Faraja, tapi Minang. Lirik-liriknya Minang kan, lucu sih.
0: Iya.
1: Ya kan? Kemarin kan sempet tuh ada Om Kadri tuh.
0: Oh iya, betul.
1: Lucu gak sih? Lucu kan?
0: Iya, lucu.
1: Dia keluarin lagu liriknya Minang tapi nuansa musiknya pop vintage gitu.
0: Iya, betul.
1: Menarik.
0: Berasa
1: banget.
0: Dengerin Dewa kalau dengerin.
1: Teringatlah lagu-lagunya Eli Kasim zaman dulu juga lucu-lucu ya.
0: Iya, betul.
1: Mm-mm, jadi kayak kenapa enggak kita bikin aja juga legacy lainnya gitu ya. Gitu sih.
0: Oh iya, bagus itu teman Pro 2. Tapi tenang aja, kayak kita punya Pro 4 juga yang fokusnya di budaya.
1: Okay.
0: Jadi bisa aja.
1: Nanti next kita siapa tahu bisa mainnya ke Pro 4 ya.
0: Betul. Ternyata itu ya, karena kayaknya kan basicnya tuh pop gitu ya, dari awalnya berkarir yang kita tahu nih.
1: Awalnya sih
0: gitu.
1: Rock. Lebih ke, kalau misalnya dirunut tuh malah mungkin banyak orang yang berpikir sekarang aku bergeser identitas bermusik gitu. Mm-hmm. Karena aku kan meletek awal di industri musiknya itu ibaratnya kayak pengganti Tata Janeta kan.
0: Betul.
1: Tata kan suaranya ngerok gitu.
0: Yeah.
1: Terus dulu aku juga seringnya bawain lagu-lagunya Kotak. Mm-hmm. Jadi diidentikan dengan tantri gitu. Mm-hmm. Nah, gak bisa aku pungkiri memang mereka menginfluence aku. Oh, terus okay. Di Padang juga aku tuh selalu ngeband, bandnya rock gitu kan. Nah, pun manggungnya juga banyakkan yang request aku bawain lagu-lagu rock sama ini. Dan dulu cuannya gitu. Kesitu memang. The Winner pun band pop rock gitu ya. Nah, tapi ternyata aku tuh sebenarnya punya sisi lain gitu dalam bermusik. Mungkin panggungannya rock-rockan, tapi yang aku seneng nikmatin sendiri tuh malah musik-musik yang instrumennya tuh gak berisik gitu. Kayak Kunto Aji atau Mocca, Kiyoshi, Aditya Sofyan gitu-gitu. Sehingga musik-musik yang seperti itu tuh menginfluence aku dalam menulis lagu. Jadilah lagu-lagu original aku tuh seperti yang ada sekarang. Kayak Sudahlah, Lepaskanlah gitu.
0: Oke.
1: Ya, makanya kayak sekarang tuh kayak bermusik buat aku mungkin lebih ke legacy ya. Jadi kayak legacy yang rocknya mungkin udah tuh.
0: Oh iya.
1: Sekarang nih legacy yang solois sendirinya mungkin ini. Tapi gak menutup kemungkinan kita sebagai orang Minang Padang legasinya apa nih
0: Iya.
1: Siapa tahu diaminkan oleh alam ya.
0: Iya, amin. Dan nanti sih kayaknya bakal terrealisasi ya kayaknya
1: amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Kalau ngelihat pergerakan kayaknya sih kayaknya bakal terrealisasi.
1: Aduh,
0: gitu.
1: Semoga ya.
0: Iya, karena ini juga kan maksudnya di dikelilingi sama orang-orang yang memang berkecimpung di dunia itu ya.
1: Tapi senangnya
0: dipromosikan gitu.
1: Kalau di Padang tuh enaknya gitu sih, untuk berkolaborasi tuh masih sangat seru gitu. Buat ketemu sama teman-teman untuk berkarya bersama tuh kayaknya lebih cepet gitu.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan sih itu kan kembali lagi jodoh-jodohan ya.
0: Betul.
1: Jodoh yang tepat lagi dalam bermusik. Mudah-mudahan sih ketemu lagi teman-teman yang seru-serunya.
0: Amin. Apa karena itu karena Akamsi?
1: Mungkin.
0: Bisa jadi juga.
1: Teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi mendengarkan ini yang sama-sama musisi, siapa tahu kita bisa ada jalan untuk berkarya bersama. Ayo gitu. Silakan dari child aku di @yayafara.
0: Iya, langsung aja gampang aja. Gitu ya. Reach out-nya di DM aja.
1: Ngobrol dulu aja. Temenan dulu aja. Ya, nongkrong dulu. Siapa tahu kita satu frekuensi, bisa bikin apa-apa yang seru-seru, ya udah bikin deh.
0: Ya udah lanjut gitu ya.
1: Lanjut.
0: Oke deh. Nah, tapi tuh kayaknya karena ini sebenarnya kita kan dibatasin waktu juga, yes, tapi sebelum kita close nih, apa planning ke depan yang jangka panjang? Tadi udah di-spill sih sebenarnya, tapi ada lagi gak yang lainnya?
1: Yang pasti secara bermusik, dalam bermusiknya aku insya Allah sih kalau dilancarkan sama Tuhan dan alam gitu ya, aku bersama Gita Studio, label aku, nanti maunya sih rangkaian lagu-lagu yang dirilis ini nanti kita akan jadikan EP sih. Mudah-mudahan single-single berikutnya bisa lancar buat rilis. Lalu selain itu untuk aku personalnya juga ada agenda yang akan datang, mungkin segera akan kita launching gitu. Aku berencana untuk buka Yayafara singing class. Jadi udah ada beberapa teman-teman yang nanya dari dulu, cuman dari dulu tuh aku nggak terlalu pede gitu kan. Kayak akhirnya ada beberapa teman yang menyemangati gitu, kayak ya ayo gitu. Oke deh, nanti setelah agak santai. Kemarin aku sempet usaha F&B juga, ada onde mande, sambal rumah mande. Jadi kemarin waktunya full ke situ fokus. Setelah itu baru deh rencananya aku mau launching nih si Yayafara singing class. Jadi buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut silakan intip aja nanti di akun-akun sosmed aku @yayafara.
0: Oke. Ternyata gebrakannya lumayan banyak ya. Brandingnya tuh ada aja.
1: Jalan
0: gitu.
1: Jalan tuh emang diri tuh diproduktif-produktifin ya kalau dipandang ini.
0: Betul. Harus produktif.
1: Harus produktif selagi anak ada yang liatin gitu.
0: Iya betul.
1: Kalau di sana kan kita jadi fokus menjadi ibu gitu ya.
0: Mas.
1: Sekarang mudah-mudahan ada waktunya, ada kesempatannya ya dikasihkan.
0: Oke. Kita doakan semoga bisa lancar ya teman. Pro 2 ya, dan bisa terwujud juga. Tapi sebelum kita close obrolan kita nih, kayak ya boleh dong bernyanyi sedikit. Sebenarnya aku tuh pengen dengerin Berhenti Bodoh sih, tapi nggak tahu boleh dispil atau enggak ya.
1: Boleh sih, boleh.
0: Tapi kalau misalkan belum boleh dispil ya udah kita sudahlah aja, nggak apa-apa.
1: Boleh kayaknya, karena sudahlah mungkin tadi udah kita putarin ya.
0: Iya betul.
1: Aku spill dikit mungkin, ini adalah single yang nanti akan rilis. Tipis-tipis judulnya deh. Berhenti Bodoh. Ku tak pernah tahu kenapa. Oh, belum direkam. Tunggu dulu.
0: Oke, ready. 3, 2, 1. Oke, cue.
1: And this is Berhenti Bodoh Special for You. Ku tak pernah tahu kenapa bisa-bisanya aku suka.

aku diperbudak cinta. Bodohnya aku selalu setia, padahal dia banyak mintanya. Refe dikit.

0: Nanti menjadi bodoh kali ini.
1: Wow.
2: Kepanjangan deh, jadi spill semua nih, tipis-tipis lagi.
1: Wow.
2: Gitu deh. Nanti soon kita dengar bersama nada-nadanya.
1: Nanti kita dengarkan versi lengkapnya teman pro 2 ya. Nanti akan dirilis juga, kita pantengin aja sosial medianya Kayak ya gitu ya. Dan juga nih teman pro 2, buat kamu juga pengen dengerin lagu-lagunya Kayak ya, tadi ada Sudahlah,
2: Lepaskanlah,
1: Lepaskanlah,
2: Temukan kembali,
1: Hadir di dunia itu bisa juga di request atau didengarkan melalui pro 2 RRI Padang dan juga di betul di digital streaming platform juga.
2: Betul. Dan music videonya juga sudah ada di YouTube. Yaya Farah.
1: Betul. Itu ada kayaknya nangis by the way. Itu skill aja.
2: Upsie.
1: Oke deh kalau gitu, kayaknya thank you banget sudah hadir.
2: Terima kasih,
1: sore hari ini.
2: Happy banget, thank you banget ya.
1: Thank you so much. Sukses terus untuk karir bermusiknya. Amin. Dan karir-karir lainnya. Amin. Gitu ya. Planning-planningnya semoga nanti bisa terwujud juga. Dan nanti kalau rilis lagi, datang lagi ke sini kita ngobrol-ngobrol lagi.
2: Terima kasih banyak.
1: Oke deh, kalau gitu teman pro 2, kita cukupin dulu obrolan sore hari ini di Sore Ceria Berjaringan. Jadi sudah saatnya Rini Kamal dan juga
2: Yaya Farah
1: sign out dari ruang dengar kamu teman pro 2. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lainnya. See you.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia Emas. Mari kita bangkit, berjuang bersama, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia Emas.
4: Lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Hai, balik lagi di Sore Ceria, teman Produa. Gimana nih sore harinya? Apakah sudah sampai di rumah masing-masing? Atau masih ada di perjalanan nih, teman Produa? Nah, kalau buat yang sudah sampai di rumah sih kayaknya udah enak ya, teman Produa. Mau rebahan, selonjoran, mau kayang juga enak-enak aja. Nah, tapi nih teman Produa, buat yang masih di jalan, agak rada-rada gimana? Aduh, gitu ya. Aduh, capek banget. Nah, tapi nih teman Produa, walaupun secapek-capeknya kamu, apalagi kalau bawa kendaraan, jangan sampai nggak fokus juga. Karena gimana pun teman Produa, kalau di jalan gitu ya kan kita ramai yang menggunakan jalan. Jangan sampai kita tidak mematuhi aturan dan juga meleong sana-sini. Nah, itu yang banyak sekarang yang bawa kendaraan suka meleong-meleong. Nah, itu dia. Apa ya artinya meleong-meleong tuh ya, teman Produa? Pokoknya meleong-meleong deh gitu. Apalagi yang kendaraannya bermotor nih, apalagi yang dede-dede ya, yang apa kapel-kapel ria, jangan meleong-meleong ya bawa kendaraannya. Lagi ngapain kak, curhat dikit ya. Jadi fokus-fokus kalau di jalan raya gitu, karena gimana pun ada aturannya dan itu juga harus kita patuhi untuk keselamatan bersama. Oke deh teman Produa, kalau gitu di sore hari ini masih bakal seru-seruan kita ya, masih bakal enjoy pastinya teman Produa. Kita bakal move dulu deh ke lagu yang satu ini biar semakin chills nih teman Produa. Kita ke Fatin barengan sama Gia Indrawari, Bukan Kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Temuan Pro 2 dikutip dari rri.co.id, industri pariwisata Indonesia dan Belarus dapat memanfaatkan fasilitas bebas visa antara kedua negara secara optimal. Demikian disampaikan Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, pada hari Selasa kemarin, 22 September 2026. Menurutnya, Indonesia telah memberlakukan ketentuan bebas visa bagi warga Belarus dan begitu pula sebaliknya. Ramanowski juga berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari kedua negara secara signifikan.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketenge Hingakou, Wawau Wajameji, Pokayu Venu, Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke deh. Jadi nih, teman Produa, kalau di kesempatan ini ya teman Produa ya, maksudnya di sore hari ini kayaknya cuaca juga udah berbeda dari yang tadi sih ya. Masih cerah sih sebenarnya nih teman Produa, cuman rada agak gelap aja. Masih cerah tapi agak gelap, gimana kak maksudnya? Nah jadi itu teman Produa ini berangin sih, dan ini juga berawan gitu ya. Kita juga gak tahu nih apakah nanti bakal hujan atau gimana gitu. Jadi buat kamu yang sekarang mungkin baru mau pulang juga, kayaknya bisa disegerakan juga untuk pulang gitu ya teman Produa, biar aman aja gitu nyampe di rumah dengan keadaan yang masih aman gitu, belum turun hujan dan juga masih agak terang gitu ya. Jangan ditunggu sampai malam banget, sampai gelap gitu, karena gimana pun teman Produa ini kejadian real juga. Kalau udah gelap kadang kita tuh juga susah merhatiin jalan gitu kan. Nah kita tuh sering gangah tuh kalau misalkan ada lubang-lubang kecil yang ternyata kalau kita berkendara atau kita lewat gitu ya, itu bisa membahayakan juga. Tapi ini sebenarnya kayaknya gak apa-apa juga deh kali ya teman Produa untuk jadi perhatian bersama ketika memang ada lubang yang dibikin ataupun memang lubang gitu ya. Nah jadi tuh gak apa-apa dikasih tanda gitu, biar apa yang berkendara juga tahu gitu. Apalagi kalau sudah gelap, udah mulai mau malam, atau mungkin dari dini hari yang berkendara mungkin harus pergi kemana, ke satu tempat ada urusan dan segala macam. Nah itu juga bisa aman gitu, karena gimana pun teman Produa ketika kendaraan itu melewati lubang gitu ya, itu biasanya bakal bikin keadaan si kendaraannya tidak stabil, dan juga itu bisa menyebabkan beberapa apa ya, beberapa kejut beberapa kejut maksudnya. Nah jadi itu agak-agak ini aja, agak kagetan gitu ya, dan juga sama kondisi kendaraannya mungkin ya, mungkin ada yang kegeser dan segala macamnya. Jadi penting menjadi perhatian kita bersama sepertinya sih teman Produa ya. Jadi sebagai warga, sesama warga, mari kita saling bantu, membantu intinya. Dan juga pastinya untuk para stakeholder terkait gitu ya, juga memperhatikan jalanan yang ada gitu. Oke deh teman Produa. Nah yang lagi apa ya teman Produa, yang lagi rame juga diomongin sama orang-orang nih teman Produa, salah satu animasi legend yang apa ya kita sebutnya nih teman Produa, yang sebenarnya nggak ada dubbing suaranya, hanya ekspresinya, tapi kita suka banget, Larva. Betul, Larva teman Produa, kamu tahu dong Larva ya, ini adalah animasi karya Korea Selatan teman Produa, di mana ada apa ya karakternya yang berwarna kuning ya. Jadi ada yang berwarna merah juga, kuning sama merah nih biasanya agak sering bermasalah gitu. Nah jadi ternyata teman Produa, kalau kita taunya selama ini gak ada namanya ya mereka ya, maksudnya memang gak ada dubbing suaranya juga gitu. Nah tapi ini teman Produa mereka tuh punya namanya masing-masing, ternyata ada Red. Nah kalau Red itu yang merahnya tuh teman Produa, yang ukurannya agak kecil. Nah jadi Red ini adalah si karakter utama sebenarnya teman Produa, dan ini menjadi pusat dinamika komedi dalam setiap episode biasanya. Biasanya si Red itu sering ngerjain Yellow. Yellow tuh yang kuning, yang agak gede tuh teman Produa, yang agak plenger. Nah itu dia tuh ya teman Produa. Kalau si Yellow sendiri sih agak gede gitu ya, dan ini menjadi sahabat sejatinya Red, walaupun sering banget dikerjain sama Red gitu. Tapi mungkin ada yang gak tahu juga teman Produa, mereka ini punya karakter lain yang namanya Brown nih teman Produa. Jadi Brown ini merupakan kecoa yang berwarna coklat, yang juga suka menghadirkan unsur humor gitu ya, lewat perilaku anehnya gitu. Jadi kalau Brown ini yang suka mengumpulkan ini loh teman Produa, kayak kotoran gitu, dan menganggap bola kotoran itu sebagai harta karun yang sangat berharga. Nah pasti kamu udah relate dong yang mana ya karakternya gitu ya. Terus juga ada Black. Nah Black ini tuh kayak kumbang sih ya, kumbang atlas bertanduk yang tubuhnya tuh kekar teman Produa, dan ini ditakuti oleh penghuni selokan lainnya. Pasti kamu tahu sih yang ini yang mana gitu ya. Terus ada Pink juga, karena Pink ini berwarna pink ya, alias merah muda. Itu parasnya tuh imut gitu, dan dia itu kayak jadi apa ya, pujaan hatinya si Yellow banget deh gitu. Dan juga ada Violet teman Produa. Nah kalau Violet itu yang ghost luck ya, yang berukuran raksasa, yang punya wujud fisiknya cukup mengintimidasi gitu.
gitu. Sebenarnya masih ada karakter-karakter lainnya teman pro 2 yang memang lumayan sering kita lihat nih kalau di animasi larva ini ya, walaupun ya gak ada dubbingannya, tapi kita menikmati tontonannya. Betul? Betul. Walaupun walaupun kita tuh suka ketawa ngelihat tingkah-tingkahnya aja gitu ya teman pro 2, tapi ini sukses banget menjadi salah satu animasi yang memorable di pikiran banyak orang. Nah, biar lebih memorable lagi nih teman pro 2, kayaknya kita rewatch lagi nih animasi ini ya. Gak ada salahnya buat kamu yang lagi capek-capek kerja gitu ya, atau mungkin lagi di jalan lagi capek, aduh nanti malam tuh pengen healing, bukan healing sih, pengen refreshing dikit deh gitu, nonton Larva aja deh teman pro 2, dijamin lucu. Dan apa ya, walaupun humornya tipis-tipis gitu ya, gak langsung yang bikin kita ketawa ngakak banget, tapi sukses bikin kita tersenyum sih animasi yang satu ini teman pro 2. Oke deh kalau gitu teman pro 2, itu dia informasi terakhir dari aku untuk kamu di sore hari ini. Karena apa? Betul. Karena apa? Udah betul aja. Emang kenapa, Kak? Karena aku harus sign out juga nih teman pro 2 dari ruang dengar kamu. Abis ini bakal ada Bang Obi yang bakal nemenin kamu sampai dijaga malam nanti. Jadi pastinya masih bakal seseruan bareng. Dan nanti kita juga akan bergabung dengan program Satu Hari Padang. Kita bakal mengikuti pengajian ya suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam untuk hari ini. So, teman pro 2, aku kayaknya sign up dari sekarang aja. Kalau gitu kita dengerin yang satu ini deh teman pro 2.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Get in the car, honey.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak, Arafah, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para pendengar RRI Padang di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Hari ini kita akan berbicara tentang memakmurkan masjid, sebuah amalan yang menjadi tanda keimanan seseorang. Masjid bukan hanya rumah ibadah, tetapi juga pusat peradaban Islam. Disinilah hati-hati yang bersih bertemu, disinilah nur ilahi terpancar, dan disinilah kejayaan Islam bermula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim.

0: ma ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubat ayat 18. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masjid dalam pandangan Islam, Buya Hamka dalam karya-karyanya yang syarat hikmah menggambarkan masjid sebagai jantung kehidupan umat Islam. Ia menulis bahwa dalam sejarah Islam, masjid bukan hanya tempat sholat, tetapi juga pusat pendidikan, tempat musyawarah, dan titik tolak pergerakan Islam. Beliau menuturkan, jika engkau ingin melihat kejayaan Islam dalam suatu negeri, lihatlah bagaimana masjidnya. Jika masjidnya ramai, umat Islamnya kuat. Jika masjidnya sepi, itulah tanda kelemahan iman. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masjid dari Nabi hingga kejayaan umat. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid selalu menjadi pusat peradaban. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, hal pertama yang beliau lakukan adalah membangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Masjid tidak hanya menjadi tempat sholat, tetapi juga tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk menimba ilmu pengetahuan dan mengatur strategi perjuangan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lihatlah bagaimana para sahabat dan ulama besar terdahulu menjadikan masjid sebagai pusat kehidupan. Imam Syafi'i menimba ilmu di masjid sejak kecil. Umar bin Khattab sering bermusyawarah di masjid. Bahkan peradaban Islam mencapai puncaknya ketika masjid-masjid dipenuhi oleh umat yang beribadah dan menuntut ilmu. Namun Buya Hamka juga pernah berkata dengan penuh keprihatinan, jangan jadikan masjid hanya sekedar bangunan megah yang sunyi. Jangan biarkan ia menjadi saksi bisu atas kemunduran umat Islam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Pertama adalah melaksanakan sholat berjamaah. Memakmurkan masjid dimulai dari hal yang paling utama, yaitu sholat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sholatul jamaah afdalu min sholatil fazi bi 27 darajah." Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Kemudian, cara memakmurkan masjid yang kedua adalah mengadakan kajian ilmu dan pendidikan Islam. Masjid harus menjadi pusat ilmu. Anak-anak harus dididik membaca Al-Quran di dalamnya. Orang dewasa harus menuntut ilmu agama di dalamnya. Masjid harus ramai oleh halaqah ilmu, sebagaimana dulu para ulama besar tumbuh dari rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Yang ketiga adalah menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan sosial. Masjid harus menjadi tempat kebersamaan umat. Dari masjid lahir kepedulian terhadap fakir miskin. Dari masjid bangkit kepedulian terhadap anak yatim. Dari masjid kita menyebarkan kebaikan ke seluruh pelosok negeri. Yang keempat adalah menjaga kesucian dan keindahan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga kebersihan masjid. Beliau pernah memuji seorang wanita yang rutin membersihkan masjid. Bahkan setelah wafatnya, Rasulullah menziarahi kuburannya karena besarnya jasa wanita itu dalam memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jika kita ingin melihat kejayaan Islam, mari kita mulai dari masjid. Jika kita ingin anak-anak kita menjadi generasi Qur'ani, ajaklah mereka ke masjid. Jika kita ingin mendapatkan keberkahan hidup, jadilah orang yang mencintai masjid. Sebagaimana pesan Buya Hamka, bangkitnya umat Islam tidak bisa dilepaskan dari masjid. Jika masjidnya ramai, Islam akan jaya. Jika masjidnya sepi, Islam akan merana. Maka marilah kita berlomba-lomba memakmurkan masjid, baik dengan harta, baik dengan ilmu, tenaga, maupun kehadiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang mencintai dan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, demikian kita dengarkan pengajian yang suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam. Untuk sore ini, pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Banyak cara untuk seseorang dapat bersedekah, kapanpun dan dimanapun. Dari beberapa cara tersebut, tersenyum adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Tidak harus menunggu kaya. Ini dituangkan dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Menunjuk orang yang tersesat adalah sedekah. Matamu untuk menunjuki orang buta adalah sedekah. Membuang batu, duri, atau tulang dari jalanan adalah sedekah.

0: Din, kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, ceritain, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya. Tiap Senin juga upacara, Len.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
3: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
4: Taukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Civitas Akademika Universitas Negeri Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Berita untuk kejayaan Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Pro 2, Info Pro 2 hari ini Rabu 23 September 2026 pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, tim bulu tangkis bergu putri Indonesia melangkah ke semifinal Asian Games 2026 setelah mengalahkan tim Cina Taipei 3-1. Pertandingan antara kedua tim berlangsung di Ichinomiya City Mukinikal Gymnasium Jepang. Kemenangan antara Indonesia diawali tunggal putri pertama, Putri Kusuma Wardani yang berhasil mengalahkan Lin Hsiang 21-16, 22-22, 21-15. Momentum kemenangan terus berlanjut saat ganda pertama Rachel Alessia Rose dan Phoebe Setiandingrum mengalahkan Hsieh Peishan dan Lin Jihyun 21-17, 21-23, 21-11. Namun, tunggal putri kedua, Talita Ramadhani Wirayawan harus mengakui keunggulan Chiu Pincian yang lebih berpengalaman. Talita kalah lewat drama rubber match dengan skor 21-15, 18-21, 11-21. Informasi kedua teman Pro 2, sebanyak 21 pemain telah bergabung di Jakarta untuk mengikuti persiapan timnas Indonesia menuju FIFA Asian Cup 2026. Kehadiran mereka membuat persiapan skuad Garuda memasuki tahap pematangan sebelum turnamen berlangsung. John Herdman sebelumnya telah mengumumkan 23 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026. Dari 21 pemain yang tergabung, Saine Patinama dari Persija Jakarta mendapat panggilan susulan. Timnas Indonesia kini memiliki waktu untuk mempersiapkan diri sebelum pertandingan pembuka FIFA Asian Cup 2026. Skuad Garuda akan menghadapi Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pertandingan pertama fase grup. Informasi terakhir teman Pro 2, Formula 1 memangkas jarak maksimum Grand Prix dari 305 km menjadi 290 km mulai musim 2027. Perubahan itu juga mencakup batas waktu balapan dan fleksibilitas sesi latihan ketika terjadi gangguan. Keputusan tersebut disampaikan pada pertemuan ketiga Komisi Formula 1 2026 di London. Direktur Single Seater FIA, Nicholas Tombaldis, dan Presiden sekaligus CEO FOM, Stefano Domenicali, memimpin pertemuan tersebut. Jarak balapan dikurangi karena komposisi tenaga pembakaran dan listrik mengalami perubahan mulai musim 2027. Tahun ini, komposisi yang mencapai 53% pembakaran dan 47% listrik. Pada 2027, komposisi tersebut berubah menjadi 58% pembakaran dan 42% listrik. Angka itu kemudian menjadi 60% pembakaran dan 40% listrik pada tahun 2028. Demikian Info Pro 2 pukul 19 malam waktu Indonesia Barat.

Sebelum ke Melawan FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kita akan beralih ke musik live chat Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti edisi hari ini, Rabu 23 September 2026. Bintang tamunya adalah Aryo Wahab, teman Pro 2. Ya kalau begitu, langsung saja kita ke Pro 2 RRI Jakarta, teman Pro 2. Selamat menyaksikan.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia, karena kita sudah bersama
0: Aryo Wahab.
1: Komandan halo. Aryo.
2: Halo, double E.
1: Yoi.
0: Betul.
1: Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
2: Apa
1: ya? Iya.
0: Iya, iya, udah.
1: Kalau dua bahlul kan enak ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kita harus mikir. Iya, kalau dua bahlul kan enak gitu ya.
0: Kita harus bikin kali ya.
1: Boleh.
0: Kita pikirkan dulu ya.
1: Jadi
2: pokoknya harus menghasilkan lah.
1: Iya, betul. Setuju sekali.
0: Harus dong.
1: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
2: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
1: Nah,
2: kan tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
1: Wih,
2: radio legend, man.
1: Radio legend.
2: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
1: Itu benar.
2: Iya, kan?
1: Itu benar.
2: Dan baru ulang tahun juga ya?
1: Iya, benar. Yang
2: berapa?
1: 81. Loh, luar biasa.
2: Amun ini Salim, gue harus Salim ke
1: Gokil.
0: Tapi kalau lu dengan radio itu sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget ya?
2: Gue ini anak radio. Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
0: Oh iya?
2: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, gue dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
0: Bener.
2: Gue emang dari dulu senang banget teman. Denger radio gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random, secara random. Itu justru surprise-nya, sensasinya lebih tiba-tiba dengar radio pas itu, ini lagu yang gue seneng banget. Muncul tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
0: Bener.
2: Itulah enaknya radio, serunya radio.
0: Di situ ya.
1: Dan lu udah punya history sendiri atas itu
2: banget.
1: Ya. Luar biasa.
2: Udah dari SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
1: Yes.
2: Belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
1: Betul. Yes.
2: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung. Tur radio. Benar. Keluar kota tuh hanya tur radio.
1: Bawa
2: gitar akustik, udah gonjerang-ganjerang ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
1: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan enggak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
2: Enggak tuh.
1: Enggak ya?
2: Enggak tuh. Tapi ya, apalagi orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
1: Justru.
2: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
1: Di setel ya.
0: Itu bahasa lama banget.
1: Berarti lu ada effort muter tuh kalau setel. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
0: Muter
1: knobnya.
2: Gila, setel radio.
1: Style radio ya. Ada tuh.
2: Ketawa nih umurnya.
1: Biar nyetel.
0: Bener.
1: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
0: Gokil banget ya.
2: Itu keren. Emang Imaginary juga semua itu timnya hebat. Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul. Ada juga tuh. Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini, kembali pulang, dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya, memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah. Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu,
0: benar.
2: Seperti sekarang ini, satu hari benar-benar udah dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam radio. Mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia. Karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue, ya kan? Sebuah lagu kan harus dipromoin juga, kan? Dan ada kok beberapa, dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
1: Betul.
2: Kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk, walaupun benang merahnya sama, tapi cara jawabnya tuh beda, gitu.
1: Iya kan? Ini karena lu udah 6 radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain, Dit. Buat Aryo Wahab malam hari ini.
0: Aryo Wahab,
1: pertanyaan yang beda ini adalah
2: apa tuh?
0: Ini single keberapa ya?
1: template ya. Dia seharian udah pusing banget loh, denger pertanyaan itu ya.
2: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue nggak pulang, karena nggak jangan, gue perlu promo ini.
1: Benar.
2: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga, karena sebenarnya gue tuh single udah dari solo gue dari 2001.
0: Oke.
2: 2001. Kalian udah lahir dong?
0: Udah.
1: Setahun.
0: Dua tahun.
2: Kurang ajar.
1: Lo kalau lu tanya udah lahir, udah.
0: Udah.
2: Betul. Kalo lahir gue udah punya single. Ya. Okay. Satu sebenarnya gue ngeband tuh tahun 98 ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Boy, sama Pai, sama Bongki.
0: Legend,
2: gue.
0: Legend.
2: Gitu.
0: Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa tadi ya?
2: Dance Company 2000, kita memulainya dari 2007-an, tapi kita punya album 2010.
0: 2010 ya? Iya,
2: 2010.
0: Benar.
2: Itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah.
0: Benar.
2: Ya, Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
0: Iya, benar.
2: Karena pada saat itu kita di apa ya? Kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu aja gitu. Buat band mah gampang.
0: Betul.
2: Kan kalau konsepnya seperti itu tuh lagi ya gitu-gitu aja. Bisa. Gitu kan. Ya ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu, kita jadi punya semangat beda.
0: Benar.
2: Sensasinya juga beda.
0: Beda.
2: Jadi 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa. Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
0: Terlalu jujur. Tapi emang iya sih pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget.
1: Fresh banget, konsep yang baru banget. Gitu. 4 vokalis dijadiin satu dan ini bukan vokal grup, ini band gitu. Hampir jadi Alpha Singer lagi kan.
2: Iya kan? Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
1: Awalnya.
2: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
1: Jadi lebih band.
0: Bener.
2: Tetap cool.
0: Anak bandnya
1: kejaga tuh.
2: Hampir joget-joget.
1: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
2: Ampun.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Wahab, Tomam Pro 2. Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini. Kode boleh ya, kita buka buat lo.
2: Minta kode, yang mau ngasih duit,
1: boleh merapat ya. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Lab.
1: Yo, Aiden masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dance Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
0: Oh, iya.
1: Gue inget banget.
0: Lu inget ya?
1: Gue inget banget.
0: Benar.
1: Itu gue SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007-2008 ya?
0: Iya, 2007
1: iya kan?
0: Lah, 2007.
1: Iya, gue SD kelas 2.
0: Gue sedih perjalanan.
1: Iya.
0: Salah lu sendiri telat lahir.
1: Iya, sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Gitu.
0: Papa rock and roll. Lu kan MTV kan anak nongkrong.
1: Bener. Bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
0: Iya,
1: benar. Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi nggak pulang-pulang nih.
0: Pulang-pulang, ya kan? Nyari nafkah.
1: Nyari nafkah. Itu gokil, itu gokil banget tuh.
0: Gokil sih. Bener. Tapi emang gue pun hidup, maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya, yeah.
0: Kan?
1: Iya. Yeah.
0: Era-era segitu itu band lagi masif banget.
1: Bener.
0: Kalian akan tetap dapat ininya, vibes-nya, walaupun kalian masih kecil atau
1: kecil.
0: Karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
1: Bener.
0: Kayak di mana-mana ya, lagu Peter Pan.
1: Iya kan?
0: Ada masif sih.
1: Pasti lu kan denger
0: sound
1: itu. Bener. Kan? Dan di zaman itu common banget kalau lu denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lu tuh legend, cuy.
0: RBT
1: lu tuh legend banget.
0: Lumayan gue penghasilan dari situ.
1: Iya kan? Karena emang masif banget penggunaan RBT itu.
0: Gila. Itu ada kebahagiaan sendiri soalnya.
1: Iya,
0: kalau pakai RBT ya kan.
1: Iya, kebahagiaan.
0: Ya kan di telepon, "Wih, ada lagunya nih."
1: Gitu. Bangga juga.
0: Papa mungkin seminggu di bank.
1: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih?
0: Ngomongin
1: lagu gue. Padahal gue ingin nelfon.
0: Gimana sih lo?
1: Lu kenapa gak ke radio aja kalau kayak gitu?
0: Nah, itu kan kalau itu kan papa enggak pulang.
1: Iya.
0: Sekarang single gue beda.
1: Nah,
0: kembali pulang.
1: Akhirnya bapak pulang juga nih.
0: Ujung-ujungnya kita pulang.
1: Betul.
0: Dengan keluarga tercinta.
1: Benar.
0: Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
2: Ini single kalau ngomongin sama My Music, ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
1: Okay.
2: Cuman kalau kita hitungin dari dulu, Ku Cinta Caramu, Tiada Yang Bisa, Sepenuh Hati, terus Berikan Waktu, Cinta. Ini single gue yang keenam. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
1: Bener.
2: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
1: Bener.
2: Tapi kalau dibilang musik gue harus, bukan harus. Ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik. Tapi justru gue memikirkan potensi gue.
1: Yeah. Okay.
2: Karena ya gue bersyukur lah. Sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya, ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
1: Bener.
2: Itu masalah. Jadi gue mikirin, wah, setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue. Karena ketika gue memutuskan untuk berkarir, solo karir lagi, karena gue harus punya single kan. Nah, single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita gak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
1: Kita harus
2: punya tim. Kita harus punya biaya untuk membuat itu semua. Ada konten, ada timnya semua. Untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan?
1: Iya kan?
2: Betul. Zaman viral ini emang kita nggak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo nih, seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gua enggak melakukan itu, gua akan berbuat seperti ini. Karena menurut gua itu bagus buat gua juga.
1: Betul.
2: Karena gua berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gua zaman dulu ya, gua taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
1: Benar.
2: Nah, lu mau milih yang mana?
1: Betul.
2: Gua memilih untuk sekarang karena gua pengen muncul lah
1: gitu. Gila.
0: Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya. Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD.
2: Fisik
0: gitu kan.
2: Benar. Iya, kalau itu dan semua emang berubah dan emang nggak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kita, kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan.
0: Bener,
2: gitu.
0: Bener,
2: karena
0: bener,
2: lu mau lawan juga nggak bakal bisa.
1: Gak iya, bisa. Sulit sekali. Gak
0: bisa. Ngelawan iya. Zaman, jatuhnya.
2: Ya. Lu mau ketinggalan zaman ya? Gue sih enggak ya. Gue mendingan paling enggak gue mencoba.
0: Ya, oke.
2: Okay. Ya terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini gue udah kemewahan banget gitu.
0: Benar-benar.
2: Nah untuk menjadikan itu ya gue seperti sekarang ini gue ngerumah kemana-mana.
0: Betul.
2: Dan gue ngerasa nggak ngerasa capek gitu. Jadi sekarang gue nantangin mana radio lain.
1: Wow.
2: Mana
1: gila.
0: Jadi nanti langsung hubungin Aryo aja yang
1: suruh main keras dulu ya. Iya.
2: Cari kita benar-benar ngobrol.
0: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lo, lo masih bisa berkarya gitu dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti.
2: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade, Ade itu A&R di My Music, ya kan, ya, produser juga, ya Ade Govinda, dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang.
0: Benar.
2: Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya, dia ngerti lah peta musik sekarang,
0: betul.
2: Zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang gitu. Gimana kalau sananya ntar lu gua kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum menyebut Rendy Banduko. Gua sempet mikir ya sebagai musisi zaman dulu masih mikirin ego segala macam. Gua bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gua mikir sebulan penuh tuh gua mikir kayaknya gua emang harus deh gitu. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu.
0: Benar.
2: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Rendy Banduko untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini.
0: Ternyata.
2: So far setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
0: ya.
2: Bener. Bahkan itu gak kepikiran sama gue.
0: Okay.
2: Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka pasti punya pemikiran-pemikiran. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah. Maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
0: Betul.
1: Fair dong.
2: Iya kan. Dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bung sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
0: Betul.
2: Biar gimana pasti Ade memikirkan yang terbaik buat gue.
0: Betul, mungkin.
2: Dia punya label, ya kan, dia nggak mau sesuatu yang lebih baik pasti yang terbaik.
1: Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
2: Wow, itu bukan benar, itu benar banget.
1: Iya
2: itu benar banget.
1: Iya sih.
2: Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Rendy Panduku pas ketemu. Gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, karismatik, terus pintar, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah. Curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa Mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya, ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah gue rasain semua ya kan. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Rendy, kenapa gue pengen pulang? Karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
1: Akhirnya ditranslate lah.
2: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Rendy, di create sama Rendy akhirnya menjadi lagu kembali pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way.
1: Oke.
2: On the way terhadap kehidupan fase yang gue alami.

0: makin dalam, makin jelas. Makanya pas ku denger, udah gue nggak sabar, udah take vokal demo, bikin ngegaet, akhirnya jadi demo. Gue bilang, Ren, kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim, gue terus terang berlinang
1: air mata ya.
0: Nggak tahu kenapa ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu, dari notasinya, dari liriknya. Gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya nggak seperti ini, nggak seindah ini, dan kata-katanya nggak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu, dan ya itulah istilahnya apa, bagusnya kita berkolaborasi.
2: Betul.
0: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
1: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
2: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh, dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah. Kita tuh, dan proses kita gak lama. Terus terang, karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepet kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerjasama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
1: Gila,
0: udah jadi banget. Lagu
2: udah jadi lagu ya,
0: udah jadi lagu
2: satu. Gila. Lagu satu. Gokil.
1: Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh. Gila.
0: Gokil.
1: Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
0: Iya.
1: Benar. Agak awkward gitu. Ya.
0: Gue di mana? Gue di studionya.
1: Oh iya. Awkward ya. Kalau keluar awkward ya kayak. Aduh, nggak enak nih rumah Randy.
2: Aduh, iya, gimana ya?
1: Yang punya cabut lagi.
0: Makanannya enak.
2: Ya udah, kita mau berdoa, kita dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab.
1: Betul.
2: Kembali Pulang nih, kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
1: Betul.
2: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
1: Betul, dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta pastinya.
2: Alright, langsung aja, ini dia Aryo Wahab dengan Kembali Pulang. Yeay.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wahab pastinya.
2: Yeay, dipasang di radio lagu gue. Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengernya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu.
1: Bangga banget ya. Pengennya lu puter terus ya.
2: Lagi dong.
0: Eh, banyak single yang lain kali.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang pada akhirnya. Yang lo udah puas.
0: Bijak ya.
1: Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
0: Betul.
1: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
2: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. 70 rumah, 30 di luar udah.
0: Gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
2: Kacau.
1: Nyari panggung sana sini kan?
2: Iya,
1: benar.
2: Duitnya segitu-segitu aja.
1: Tapi gue penasaran nih dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Aryo Wahab adalah hot daddy. Lo percaya nggak dengan hal itu, cuy? Lo percaya nggak? Karena ada kayak, wih gila. Usia segini tapi looksnya masih begini gitu.
2: Coba kita tanya sama teman-teman.
1: Coba.
2: Gua hot daddy atau hot seat?
0: Lu kursi
2: batu. Gua enggak tahu lah kalau ditanya.
1: Karena udah usia yang cukup matang tapi appearance lu tuh masih kayak anak 30-20-an lah gitu.
2: Iya. Enggak tahu deh. Maksudnya ya gua kalau ditanya gua bingung. Itu kan point of view orang terhadap gua ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle, atau fashion itu gue, ya gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu loh. Tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue gak mau kuno, gak mau lawas, dan gak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue gak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue gak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri. Atau berkolaborasi dengan orang-orang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lah yang nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya, gue bukan berusaha, gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah. Iya kan? Lu mau mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya enggak bisa kita bendung.
0: Benar.
1: Tapi lu enggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman-zaman awal?
2: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu loh. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau ini ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
1: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
2: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
1: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
2: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
0: Iya,
2: gue seneng yang tua-tua asik.
1: Mantap.
2: Mantap.
1: Gak ada komen lain. Mantap.
0: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
2: Sama sekali gak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
0: Benar.
2: Dan ternyata, ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu. Bener. Lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima. Dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
0: Itu kacau.
2: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota.
0: Wah.
2: Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik. Gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
0: Iya.
2: Tapi bener-bener. Ya itulah emang zaman kan sekarang semua berubah kan, dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Misalnya lu mau ngomongin apa, ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
1: Bener.
2: Foto lu blur bisa tuh masuk meja.
1: Kayak gitu yeah, gitu. Benar.
2: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu, tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu.
1: Yes.
2: Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
1: metafor kita, ya. Banyak metafora ya di situ.
2: Dengan
1: ya,
2: kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget, kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
0: Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasanya lebih lugas.
2: Lebih lugas. Notasi apalagi lirik.
0: Lirik benar-benar.
2: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
1: Benar.
2: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
0: dengerin.
2: Streaming akhirnya. Gitu.
1: Kayak main-main gue gitu. Itu kan? Udah,
2: apa kan?
1: Itu lugas banget kan?
2: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
1: keren.
0: Ngantol banget.
2: Gila.
1: Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya. Salah satunya. Itu lugas, sangat lugas gitu.
0: Lugas, benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
1: Betul.
0: Ada siapa nih?
1: Di malam hari ini ada Ilham KDI. Widih.
0: Aduh.
1: Terbang lah tinggi menujuh angka. Bukan ya.
2: Ilham apa? KDI.
1: Ilham KDI namanya.
2: Oke.
1: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
2: Randy Pandugo.
1: Alright. Sudah terjadi ya?
0: Benar.
1: Sudah terjadi.
2: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
1: Randy lagi ya?
0: Cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
2: Seru.
1: Kayak lu lebih gemes Randy kok gak tampil gitu ya? Lu kayak, ayo lah Ren gitu. Lu lebih ke situ ya?
2: Ren, iya lah. Lu udah ganteng main gitar jago. Jago buat lagu.
1: Main gitar jago. Ayo tampil lah gitu.
2: Waduh, gila.
0: Tampil lah.
2: Ampun.
1: Randy masih ntar dulu lah mas gitu ya. Ntar dulu lah mas.
2: Itulah ya manusia ya.
1: Iya
2: bener. Kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
1: Dia santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo.
0: Betul. Oke, kita ke WhatsApp ya.
1: Ada siapa Dit?
0: Ada dari Lara nih.
1: Halo Lara.
0: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
1: Idih.
0: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
2: Wow.
1: Nah, bagus nih.
2: Jadi anak band.
1: Oke.
2: Gimana?
1: Serius?
2: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu, lu yakin itu bisa menghasilkan, lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Lo sempet punya pikiran gitu, cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua. Gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gue. Ngerti gak sih lo? Ya kan? Lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi polisi, tentara, ya kan, jadi presiden atau pilot, gitu. Nah, ini jadi anak band.
1: Anak band.
2: Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
1: Zaman
2: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
1: Iya. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan. Mau makan apa anak gue nih gitu.
2: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu.
1: Ya
2: itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak band.
1: Itu gambling banget berarti di awal.
2: Iya dong. Pasti dong. Pasti gambling lah.
1: Iya
2: kan? Iya dong.
1: Di zaman waktu itu 96-97
2: ya. Karena kan kalau bisa dibilang lo sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lo jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gue enggak, habitat gue tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
1: Enggak nafsu ya ke situ ya.
2: Gue enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gue ini itu. Aduh, gue bilang yang ada gue ribut nih.
1: Iya. Bisa gue gebukin nih di sini gitu kan.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh udah itu. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan, ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
1: Benar-benar. Dan band pertama lo yang sekarang juga masih ada itu ya, betul kan?
2: Apa dance
1: company? No. Googles.
2: Oh enggak, SOG.
1: Oh SOG dulu.
2: State of Groove.
1: Oh State of Groove, nah, dulu ya.
2: Itu tahun 98.
1: 98. Nah, baru itu. Googles abis itu.
2: Googles enggak ada.
1: Googles enggak ada ya?
2: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
1: Ungu.
2: Oh iya. Ungu.
1: Ungu dulu.
2: Ungu, terus gue keluar, akhirnya mereka formasi baru yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
1: Lo pilot projectnya Arya Wahab, pilot projectnya Arya Wahab.
2: Nah tapi setelah gue SOG itu gue bersolo karir karena setelah itu kan band kita bubar gitu kan, akhirnya solo karir lah. Nah udah dari solo karir itu terus ya sempat jadi pemain film, akhirnya udah gue jalin bareng sampai akhirnya gue ketemu sama dance company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria nggak jelas itu.
1: Bapak-bapak ngumpul ya.
2: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
1: Iya.
2: Mau ngapain? Kita buatin yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan sekarang. Udah. Sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang, gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
1: Betul. Nah,
2: akhirnya sekarang gue fokuslah di dance company sebagai band gue, solo karir gue sebagai Arya Wahab dan pemain film. Udah di situ aja.
1: Gila.
2: Energinya udah habis, bro.
1: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
2: Benar. Gue nggak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, gue bilang.
1: Betul.
2: Ngerti gak sih lo? Mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu.
1: Dan memang lo sukai.
2: Iya suka. Kalau kita buat proyek lagi kan, itu belum sesuatu yang pasti juga.
1: Benar.
2: Walaupun proyek itu keren lo, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah gue udah gak ada waktu untuk itu.
1: Iya sih.
2: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
0: Nah itu
1: harus ada yang menghasilkan.
2: Iya kan.
1: Meskipun meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. cuy, tapi gue penasaran deh. Lo ada perasaan gue malu deh gitu. Gue penasaran deh. Ada gak sih
2: ketika gue memutuskan untuk mengambil film Magalai, urat malu gue udah putus. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan.
1: Pingsan.
2: Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti ini. Selesai.
1: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan.
0: Oki benar.
1: Dibandingkan Oki kan.
0: Sama Boris.
1: Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan.
2: Iya. Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
1: itu sangat amat terbantu di situ ya.
2: Gerakan bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
1: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
2: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
1: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
0: Gila. Alright, anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan dari Hawa juga nih.
1: Hawa.
0: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
1: Best momentnya?
2: Gue ngerasa di sore hari. Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan, itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu, kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
1: Saat lelah itu ya.
2: Saat lelah itu udah pas. Waduh itu. Asik. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
1: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
2: Yeah. itu bilang kalau lo ngomongin magisnya lagunya itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak ada, nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
1: Paham. Betul.
2: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
1: Alright. Berarti lo lo pengennya sekarang lo menyenangkan diri lo sendiri dengan karya lo ya?
2: Betul.
1: Betul.
2: So far gue seperti itu. Masih lantar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini itu ya urusan Allah lah.
1: Iya benar, benar. Ya,
2: bonusnya itu ntar. Yang penting gue so far gue punya lagu seperti ini, bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang, berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya udah. Alhamdulillah.
1: Udah bukan waktunya lo nyenengin label ya kayak kayak zaman muda gitu ya.
2: Iya, udah. Label juga udah ngerti lah.
1: Iya.
2: Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan.
1: Iya.
2: Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music enggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing. Emang harusnya seperti itu.
1: Betul.
2: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan.
1: Okay.
2: Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar di, bukan ya disesuaikan.
0: Yes. Oke. Okay. Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, punya bisa di Smo DSP.
2: Ada udah.
0: Ada MV?
2: Ada udah.
1: Ada juga
2: YouTube-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini.
1: Boleh,
2: ini
1: boleh,
2: udah
1: boleh.
2: Kayak short movie.
1: Wow.
2: Short movie judulnya Kembali Pulang.
0: Nah,
2: itu dia. Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
0: Betul, menghemat budget kan.
1: dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri. Lo jangan begitu dong.
0: Sorry.
2: Nah, mati gue. Hebat juga nih My Music. Mengelabui gue.
1: Iya.
2: Tapi akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
1: Karena
2: di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri. Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
0: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM
1: seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, thank you so much.
1: Thank you, Bang.
0: Bang Ari Wahab.
2: Thank you, Adit.
0: Sukses buat next project-nya ya.
2: Sukses buat kalian juga.
1: Alright. Amin.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Yes. Kita bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu
1: di seluruh Indonesia. So, gue Alan.
0: Gue Edit.
1: Dan juga
2: Ari Wahab.
1: Bye.
2: Bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produa dari Padang, teman terbaik kamu, teman Produa. Di hari Rabu malam ini, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman Produa. Di hari Rabu malam ini, setiap seperti biasa, jam 8 malam kita ada di program spesial banget, ngobrolin olahraga di hari Rabu malam ini, teman Produa. Dan kita akan bahas full karena sekarang udah berlangsung nih, teman Produa, Asian Games 2026. Jadi hype-hypenya bakal kita bahas selama satu jam ke depan ini, teman Produa. Tetap di 90,8 event, teman Produa, akan kita bahas ya. Di segmen ngobrol olahraga ini, nongkrong malam paling update nih buat bahas segala hal-hal seru di dunia sport tentunya ya. Dan buat malam ini kita bakal ngebahas event olahraga raksasa se-Asia yang lagi panas-panasnya nih di hype sama anak muda seluruh benua. Karena benua Asia ya khususnya ya. Kalau bukan apalagi kalau bukan Asian Games 2026 2026 yang lagi diselenggarakan di prefektur Aichi dan kota Nagoya, provinsi negara Jepang, teman Produa. Sejak resmi dibuka lewat upacara megah yang super futuristik beberapa hari yang lalu nih, atmosfer Asian Games di edisi ke-20 ini benar-benar berasa beda banget nih vibes-nya nih, teman Produa. Jepang sebagai tuan rumah sukses bikin standar baru lewat perpaduan teknologi canggih dan budaya pop mereka yang udah melekat banget ya. Buat kamu yang doyan mantengin timeline media sosial, pasti feed kamu tuh udah penuh banget ya sama cuplikan aksi atlet-atlet top Asia yang lagi berjuang abis-abisan buat ngebet meraih medali emas, bukan perak dan perunggu, emas. Apalagi kontingen Indonesia, aku denger-denger hadiahnya banyak banget nih, bakal dikasih oleh Menpora kita berapa M ya, pokoknya luar biasa nih kalau misalkan dapat emas. Dan asli nih, teman Produa, persaingan tahun ini tuh gokil parah karena cabang olahraganya tuh lengkap banget, mulai dari yang mainstream kayak bulu tangkis dan sepak bola itu udah biasa lah ya. Semua cabang olahraga pasti tidak luput dengan bulu tangkis dan sepak bola. Sampai yang baru nih cabang modern kayak e-sport, nah, dan skateboarding yang relate banget nih sama gaya hidup anak muda sekarang nih, yang kalau skateboard itu biasanya di pantai-pantai ya. Wah, kota Padang tuh ada tuh skateboard tuh di Taplau, aku suka nonton. Gak heran ya kalau tiap malam tongkrongan kita tuh selalu rame adu argumen dan bikin prediksi siapa negara yang bakal mendominasi puncak klasemen medali minggu ini. Pasti pada dukung Jepang, kan Jepang tuan rumah gitu ya. Tapi jangan salah, teman Produa, kontingen Indonesia tuh kita juga gak mau kalah saing ya. Perjuangan para atlet merah putih di sana tuh benar-benar ngetes jantungan kita tiap kali mereka turun bertanding ya. Tentunya dukungan digital dan netizen plus 62 nih yang gak pernah kendor, terus serang-serang media sosial timelinenya ya, dan bikin rame penyemangat sampai komentar-komentar yang asik-asik khas supporter kita tuh yang selalu sukses bikin suasana kompetisi makin pecah dan seru, bukan cuma dalam lapangan aja, teman Produa, di media sosial juga rame banget, teman Produa. Nah, makanya malam ini kita bakal bahas, bedah tuntas momen paling epic, atlet yang lagi on fire, sampai drama pertandingan yang bikin deg-degan dari arena Aichi Nagoya nih malam ini, teman Produa. Siapin cemilan kamu, pasang earphone terbaik kamu, dan yuk langsung gabung di obrolan malam ini biar gak ketinggalan update ya. Tapi nanti dulu, teman Produa, setelah lagu berikut ini nih, lagu mana yang bakal aku putar ya? Ini lagu yang lagi rame banget nih, rilis albumnya di bulan September ini, teman Produa, siapa lagi kalau bukan Nona. Nah, ini aku akan putar salah satu lagunya nih yang lagi rame banget, teman Produa. Judulnya adalah Durian. Lucu banget judulnya, Durian.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya. Oh,
0: ampun, woi. Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.
0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
4: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
5: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
4: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
5: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
4: Kalau bagasi?
5: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
6: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Tuswandi, Dewan Pengawas KBN Antara, 81 tahun Radio Republik Indonesia. Tetaplah selalu berjibaku memberikan informasi kepada seluruh rakyat Indonesia sebagaimana titah sejarahnya, bahwa RRI adalah media yang selalu menyiarkan informasi-informasi sejak kemerdekaan sampai mengisi pembangunan dan sampai saat sekarang. Teruslah berjaya dan berlaju terus kencang. Selamat HUT RRI ke-81. Sekali mengudara, tetap mengudara.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, sobat olahraga. Ya, yeah, teman-teman kita ngobrolin olahraga, langsung aku panggil sobat olahraga ya, teman Pro 2 ya. Enggak. Malam ini kita bakal ngebahas momen paling gokil dan enggak ngotak ya dari arena Aichi Nagoya yang sukses bikin kita jedotin jidat karena terlalu seru. Tapi kayaknya kalau seru enggak sampai jedotin jidat ya, teman Pro 2. Tapi emang bener seru banget nih, baru beberapa hari jalan ya. Asian Games 2026 ini udah nyuguhin drama kelas berat yang bikin tensi penonton di rumah naik drastis bagi yang nonton nih ya. Mulai dari comeback dramatis di lapangan bulu tangkis sampai rekor-rekor Asia yang pecah seketika saat itu juga nih, teman Bro. Salah satu momen paling epic yang bikin lini masa medsos pecah beberapa hari lalu tentu aja waktu duel sengit di arena badminton ya. Dimana epic comeback dari atlet-atlet top sukses bikin seisi arena terdiam lalu gempar ya. Tertinggal jauh di game penentuan bukan halangan buat mereka yang punya mental juara. Ini benar-benar definisi pejuang pantang menyerah yang bikin supporter merah putih dan penonton netral teriak histeris di depan layar kaca. Memang Sri Kandi kita memang luar biasa, teman produk, kalau di badminton ya. Belum lagi kalau ngomongin dominasi kontingen raksasa nih kayak Cina dan tuan rumah Jepang nih yang gak ada matinya di cabang renang dan menembak. Ini memang spesialis mereka berdua nih, teman berdua negara dua ini nih. Atlet-atlet muda juga kita juga fenomenal nih. Mereka tampil beringas banget nyentak rekor baru Asian Games dengan selisih poin yang bikin lawan-lawannya cuma bisa geleng-geleng kepala. Karena level skill mereka tuh udah beda dimensi. Beda dimensi gak tuh.

Nah, itu momen epic ya teman Pro 2. Nah, sekarang kita nyari atlet nih. Atlet yang lagi paling on fire minggu ini teman Pro 2. Sorotan utama wajib banget dikasih ke deretan bintang tepok bulu tangkis ya. Dan jagoan andalan panahan dari Asia Timur serta wakil Asia Tenggara yang tampil tanpa beban. Mereka tuh nunjukin insting predator pas di poin-poin krusial nih teman Pro 2. Ngebuktiin ya kalau latihan bertahun-tahun dan mental baja bener-bener ngefek pas tekanan lagi di puncaknya nih teman Pro 2. Karena memang pelaksanaan Asian Games itu setahu aku ya itu setiap 4 tahun sekali. Jadi sama kayak Piala Dunia teman berdua. Jadi memang harus benar-benar di sebelum mulai Asian Games mereka tuh udah digembleng luar biasa teman berdua. Nah, kontingen Indonesia juga enggak mau ketinggalan hype ya panggung panas ini dengan aksi heroik di cabang bela diri wushu dan gedoran tim hoki. Nah, ini tim hoki bukan hoki beruntung teman berdua. Emang nama ada namanya olahraga hoki. Yang produktivitasnya tuh golnya enggak ngotak teman berdua. Perjuangan tanpa kenal lelah dari para penggawa Garuda ini sukses ngebakar semangat kita untuk terus ngasih dukungan maksimal. Dan ya walaupun memang cuma lewat handphone aja, tapi kan itu bentuk dukungan teman Pro 2, jadi harus diapresiasi. Makanya nih malam ini kita bakal bedah tuntas statistik gila, strategi jitu, dan gosip seputar atlet yang lagi viral di kalangan fans ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, siapin kopi, pasang posisi paling santai, dan siapin argumen terbaik kamu ya, karena obrolan kita bakal makin panas sampai segmen ini selesai.

0: Pernah nggak kamu ngebayangin kalau tubuh bisa kirim chat ke kamu? Kira-kira begini isi chatnya sama kamu.
1: Bro, kita jarang olahraga, makan gorengan tiap hari, tidur jam 2 pagi. Aku capek loh.
2: Iya, maafin aku ya.
1: Coba deh, makan sayur, gerak 30 menit, terus tidur yang cukup. Simpel kok. Status diperbarui. Tubuh Anda merasa lebih sehat.
0: Tubuhmu nggak bisa kirim chat beneran, tapi dia kasih sinyal. Jangan sampai kamu nggak peka sama sinyal yang dikasih tubuh, sampai nggak sadar dia udah unfollow sehat. Tinggal tunggu aja tuh penyakit yang follow back.
3: Kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang dapat menarik perhatian karena tampilan sayapnya yang indah dengan warna-warna yang memukau. Ia menari-nari dari satu bunga ke bunga lainnya, memberikan atraksi yang memanjakan mata. Namun tahukah Anda, keindahan dari kupu-kupu tidak terlahir begitu saja. Kupu-kupu melalui proses panjang dengan memulai kehidupan sebagai telur yang sangat kecil, kemudian menetas dan berubah menjadi ulat yang aktif mencari makan untuk bisa tumbuh. Ketika ukurannya cukup besar, ulat akan membentuk kepompong dan memasuki fase penting yang dapat mengubah kehidupannya. Proses perubahan yang kupu-kupu lalui dalam kehidupannya disebut sebagai metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh secara menyeluruh. Nah, setelah proses itu selesai, keluarlah seekor kupu-kupu dengan bentuk yang sangat indah seperti yang sering kita lihat di taman bunga. Metamorfosis menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak hanya terletak pada perubahan ukuran, melainkan dapat diartikan sebagai perjalanan panjang untuk menemukan

92,8 FM, teman terbaik kamu, teman produk. Kita masuk ke segmen Pamungkas ya. Kita bongkar habis statistik paling gokil nih yang bikin angka-angka di papan skor kelihatan gak masuk akal. Bayangin aja nih teman produk, ada rekor kecepatan lemparan dan akurasi tembakan di Aichi Nagoya yang sukses nembus batas maksimal kemampuan fisik manusia modern saat ini nih teman berdua. Ini ngebuktiin ya kalau program latihan berbasis sains olahraga di Asia itu udah benar-benar naik level ya teman berdua ya. Bukan cuma soal angka nih, strategi jitu pelatih dari berbagai negara adidaya olahraga juga patut diacungin jempol. 2 jempol, 3 jempol, 5 jempol. Aku kasih 5 jempol karena sering banget ngehasilin taktik ngecoh di detik-detik akhir ya. Perubahan formasi kilat di tengah lapangan tuh sukses bikin lawan kebingungan nih setengah mati. Jadi bukan kita doang yang nonton bingung nih, lawan pun yang lagi main juga bingung. Nunjukin kalau ajang Asian Games 2020 ini bukan sekedar adu otot ya teman produk ya, tapi juga pertarungan otak paling jenius di abad ini. Nah, ngomong yang seru-seru pastinya nggak sah kalau kita nggak ngebahas gosip seputar atlet yang lagi viral di kalangan fans dan lini masa TikTok ya, lebih tepatnya teman produknya, mulai dari interaksi games antar atlet beda negara di kampung atlet. Nah, kalau kalian lagi rame banget tuh nonton TikTok yang lagi di kampung atlet di Jepang tuh, atau mungkin gaya selebrasi ikonik yang langsung jadi tren joget baru, nah kalian coba cek deh. Atau sampai cerita perjuangan haru mereka di balik layar yang sukses bikin netizen tuh melo berjamaah. Melonya, tapi bukan cuma sholat aja berjamaah teman-teman, melo juga berjamaah.

Terus-terus ada lagi nih teman Prado, fenomena atlet-atlet berwajah karismatik. Sebenarnya bukan karismatik, ganteng lah dan cakep dan cantik ya. Dengan prestasi selangit itu sukses bikin mereka tuh mendadak jadi selebriti global baru dengan jutaan pengikut baru dalam hitungan hari. Karena memang cakep langsung di follow gitu. Padahal belum tentu menang. Memang kayak gitu teman Prado ya. Kolom komentar tuh apalagi tuh akun media sosial mereka tuh dibanjiri fans garis keras yang nggak pernah absen ngasih dukungan virtual. Ayo ayo ganteng dukung gitu, ayo ganteng. Bikin ekosistem Asian Games tahun ini benar-benar berasa banget festival pop culture gitu teman berdua. Nah sebagai penutup obrolan di malam ini nih, yuk kita tetap kawal terus perjuangan pahlawan olahraga Indonesia nih teman berdua, sang merah putih sampai penutupan nanti. Semoga dapat target emas melebihi yang ditargetkan di tahun ini ya. Terus kita harus sebarkan nih energi positif dan tentunya optimisme yang tinggi teman berdua. Jangan lupa buat terus nyalain notifikasi juga, share keseruan ini ketongkrongan dan siapin diri untuk update paling panas besok pagi nih, masih ada match-match pertandingan seru di Asian Games kali ini teman Prodoa. Oke, sepenutup teman Prodoa di program ngobrol olahraga malam ini ya, pokoknya kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan walaupun memang beberapa kota di Indonesia itu udah mulai turun hujan, asap mulai berkurang, tapi tetap jaga kesehatan teman Prodoa. Dan pastinya yang penting adalah olahraga ya, jangan sampai kita nontonin Asian Games yang lagi olahraga kita juga nggak mau olahraga, harus olahraga teman Prodoa. Oke, paham aku di program ini undur diri. Aku sih masih ada teman Prodoa, program ini aja yang kita selesai nanti, karena di jam 9 nanti kita ada Kopsteng Kopi Setengah. Rabu ini kita ngomongin apa ya teman Prodoa ya? Hari Rabu itu adalah, ayo ada yang tahu enggak Rabu itu temanya apa? Rabu itu adalah family, keluarga. Apa yang bakal kita bahas ya teman Prodoa ya? Nanti deh setelah lagu berikut ini nih, lagu Kita Bisa dari Via Valen. Cekidot teman Prodoa.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam, masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu nih. Setiap malamnya di jam 9 malam sampai jam 11 malam hari, setiap hari. Teman Prodo yang masih terjaga di jam segini, yang belum bobo di hari Rabu malam ini, apapun aktivitas kamu malam ini ya teman Prodo, entah lagi lembur mungkin, ya kita sama-sama lembur nih ya. Tapi kalau emang lagi lembur ya kita relax dikit kali ya di program Kopsteng, Kopi Setengah. Atau mungkin lagi ngerjain tugas, nyicil-nyicil tugas dulu ya. Atau mungkin lagi nyetir pulang, hati-hati di jalan, jangan buru-buru, santai-santai aja ya. Selamat datang di Kopsteng Teman Prodo, program yang hadir buat nemenin malam kamu. Karena walaupun kopi di gelas tinggal setengah nih, obrolan dan informasi di sini tetap penuh dan enggak setengah-setengah untuk Teman Prodo semua ya. Di Kopi Setengah, kita percaya satu hal nih, Teman Prodo enggak harus selalu lengkap untuk menikmati momen ya. Kopi boleh sisa setengah nih, energi boleh menurun di malam ini, tapi rasa penasaran dan cerita seru harus tetap dijaga ya Teman Prodo ya.

di jam-jam sunyi kayak gini justru banyak hal menarik untuk dibahas ya teman berdua, dari yang ringan, receh, sampai hal-hal yang bikin kamu mikir dengan serius, tentunya sambil nyeruput kopi terakhir. Jadi program ini kita gak cuma muterin musik aja teman berdua, tapi juga bakal kasih info seru seputar tema yang akan dibahas di hari ini. Nah untuk Rabu malam ini nih, tema kita adalah family, keluarga ya teman berdua ya. Mana nih pecinta keluarga segera merapat. Pecinta keluarga gak tuh. Tentunya kita bakal bahas segala macam info tentang hal-hal berbau keluarga ya, yang bisa jadi tambahan inspirasi nih teman berdua sekalian nih ya. Malam ini kita akan bahas, aku udah tulis di Instagram di @rr_prodopadang tentang tema malam ini, segera komen-komen ya teman berdua ya. Kita akan bahas siapa anggota keluarga yang paling jago ngeles kalau lagi disuruh. Ceritain teman berdua, siapa nih yang anggota keluarga setiap disuruh males mulu, ngeles mulu ya.

Nah, selama program ini berjalan, teman Prodo boleh banget kalau kalian mau berinteraksi, bisa gabung di telepon 0751 27482 atau di WhatsApp 0811 6655908, atau kalian boleh banget teman Prodo gabung di aplikasi RRI Digital, komen aja pembahasan kita malam ini atau live streaming di rri.co.id. Ya, kalau lagi di depan komputer kamu tinggal pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Prodo, jangan yang lain. So, jangan kemana-mana teman Prodo, kita tetap pantengin frekuensi ini sepanjang malam, karena di Kopi Setengah kita bakal ngobrol santai nih, dengerin cerita kamu kalau mau curhat, kita bahas permasalahan-permasalahan anak muda tentunya dengan tema yang relate di malam ini ya, dan tentunya nyuguhin info yang pas untuk nemenin kamu sampai larut, sampai bobo pokoknya, sampai jam 11 sih kalau di program ini ya. Kopinya setengah tapi temennya sefrekuensi. Nanti akan kita tulis ya di story kita. Aku udah tulis sih di story di @rrdanscoprodo. Bentar. Kayaknya ada yang mau telepon deh teman Prodo. Bentar ya, kita coba cek dulu nih. Oh bukan, dia enggak nelpon. Dia cuman ini aja. Dia cuman chat P katanya. P doang ya, kamu kira mau ngomong apa? Oke. Terus kita lanjut ke lagu berikutnya teman Prodo ya. Jangan lupa ya, nanti komen aja di Instagram, nanti kan kita bahas di segmen berikutnya setelah lagu berikut ini.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa, emosi saya.
1: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ngeri, Ma.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang.
0: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
3: Papa!
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak, Ma. Ampun!
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia.

Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya dan terus menjadi suara.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Obrol malam ini dijamin bakal pecah pas kita tuh mulai lempar pertanyaan ya, soal siapa yang paling jago ngeles. Kalau lagi dimintai tolong di rumah, siapa di keluarga kamu? Tapi kayak gini tuh emang paling ampuh ya teman Pro 2 ya, menurut aku ya. Paling ampuhnya itu, paling ampuh untuk dijadiin ice breaker karena relate banget sama kehidupan sehari-hari kita. Karena memang ada beberapa keluarga kita yang emang kadang-kadang menyebalkan nih teman Pro 2. Menyebalkan atau mungkin bisa dibilang dia pinter juga ya, pinter ngeles. Ya, biasanya kan suasana tuh langsung cair pas ada satu orang yang tiba-tiba nunjuk anggota keluarga tertentu nih sambil teriak kayak gini. Nah, ini masih itu. Nah, itu. Ya, siapa lagi kalau bukan itu? Kayak gitu-gitu ya teman-teman. Energi nongkrong tuh langsung naik, bikin tentunya kopsteng malam ini jadi makin nikmat ya, dan tawa langsung pecah di meja. Kalau kita lagi ngobrol di seseorang ya, tapi receh tapi esensial ini sukses bikin ritme kopsteng kita enggak kaku ya, dan langsung masuk ke mode asik. Aku lihat juga di Instagram udah banyak banget yang komen, siapa sih yang selalu ngeles ya. ngeles banget anggota yang jago ngeles kalau lagi disuruh. Ya pasti semua orang di meja makan atau semua orang di keluarga kita bakal punya minimal satu cerita kocak lah tentang kelakuan saudara kita yang ya udah mau gimana lagi. Mau istighfar juga itu ada adik kita, kakak kita. Emang pokoknya keseruan awal ini jadi fondasi yang sulit ya untuk membongkar rahasia-rahasia kecil seputar dinamika rumah tangga nih, yang sering bikin geleng-geleng kepala. Bikin kita sering-sering istighfar ya. Gak butuh waktu lama untuk tiap orang tuh di meja kopsteng ini nih untuk langsung nyambung dan ngeluarin undek-undeknya masing-masing ya. Suasana malam ini pokoknya makin sahdu ditemenin uap kopi. Kalau kamu lagi bikin kopi ya, yang masih ngembul di tengah obrolan ini teman berdua.

emang ya adik kita siapa ya, emang jago si Do ini emang gak jago banget ngeles kalau lagi disuruh, ada aja ya di alasannya gitu ya. Pak, masing-masing dari kita tuh pasti nyadar ya kalau obrolan keluarga emang selalu punya tempat spesial untuk dibahas pas lagi santai begini ya teman Brodo ya. Jadi topik ini ngebuka pintu gerbang untuk nostalgia masa-masa di rumah ya, mungkin waktu kalian masih satu rumah dengan keluarga kalian yang nyebelin itu teman Brodo ya. Nanti kita bahas malam ini, kita bakal jadi saksi nih gimana sebuah pertanyaan sederhana yang udah aku lempar nih teman Brodo dari tadi di segmen pertama tuh bisa memicu obrolan panjang yang seru abis sampai larut malam. Ada telepon nih, kita angkat dulu kali ya, bentar. Mana nih? Tadi kayaknya ada kode-kode mau nelpon tapi kok nggak jadi ya. Nggak jadi teman Brodo. Iya, yang mau ngobrol, bentar. Ada nih kayaknya nih. Kita coba angkat dulu ya.

Gak ada teman berdua, gak ada yang mau nelpon nih. Oke, nanti kita akan bedah satu persatu tiap segmennya, kelakuan absurd yang bisa terjadi di balik pintu rumah kita ya. Tentang tema malam ini teman berdua, tentunya tema yang bikin penuh dengan gelak tawa ya. Nanti setelah lagu berikut ini teman berdua, yang mau nelpon silakan banget nanti di segmen berikutnya ya.

0: konsumsi. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 98 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Pembahasan bakal makin seru nih waktu kita mulai bongkar apa aja alasan males gerak atau mager ya istilahnya ya. Si doi kenapa mager, mulai dari jurus kalau kita lagi pengen ini, teman Produa, lagi pengen kerja bakti nih tiap minggu misalkan ya. Ah, ini nih baru masuk nih. Langsung aja kita angkat aja teman berdua. Nah, halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Nah, ini Fatan ya. Masuk nih. Yah, salah nebak lagi. Tadi nebak Obi, terus sekarang Fatan. Nah, berarti tinggal satu lagi ya, nih, Gus Pri
1: soalnya, berarti. Iya, soalnya gue yang tahu itu cuman penyiar Pro 1 sih, ada Bang Tito, terus Mas Ian, Mbak Rita Ismail,
0: terus
1: Mbak Rani Zue. Kalau di Pro 2 kan gue taunya cuma Patan doang.
0: Ada tadi Obi apa Obi? Katanya Obi itu siapa Obi?
1: Obi itu penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Ya, di Padang ada juga namanya Obi. Enggak tahu ya?
1: Enggak tahu.
0: Ini si
1: kita taunya Patan itu yang cerita itu Bang Tito itu.
0: Bang Tito itu Pro 1. Nah, ini Hendra 1. Ya?
1: Iya.
0: Hendra.
1: Gue jauh banget sih. Ini. Bukan di Kota Padang.
0: Dari mana? Dari ini ya, Batu Sangkar ya?
1: Di sungai yang di Batu Sangkar.
0: Gimana Batu Sangkar, aman kan ya?
1: Batu Sangkar malam ini cuacanya cerah.
0: Cerah ya, okay.
1: Aman, terkendali.
0: Enggak kayak
1: cuman
0: di...
1: alhamdulillah kabut asap sudah berkurang.
0: Betul, hujan ya?
1: Enggak hujan sih.
0: Oh, hujan.
1: Cuacanya biasa-biasa aja.
0: Oh, berarti yang kena
1: terus,
0: kemarin
1: itu. Yang kenapa?
0: Yang kena Galudo itu Solo ya?
1: Galudo.
0: Solo ya.
1: Di Arusuka.
0: Arusuka
1: Solo. Ya, Solo. Jauh sih dari kita mah.
0: Tapi aman ya. Tapi
1: kalau di sebentar, kalau di sini kita dengar Pro 2 melalui RRI digital, tapi kalau Pro 1 Padang kita mendengarkan melalui radio manual tuh FM 93,5.
0: 95,9 tahu udah berubah frekuensinya.
1: 9 kalau untuk pemancar relay Batu Sangkar itu.
0: Iya,
1: Pro 1 Padang itu di 93,5.
0: 93,5 ya relay pemancar relay.
1: Iya.
0: Kalau ya karena
1: soalnya RRI Pro 1 Padang kan punya pemancar relay di beberapa kota kabupaten di Sumatera Barat.
0: Betul. Pro 1 Padang itu paling luas jangkauan pemancarnya. Nah, jadi kalau Pro 2 cuma lewat RRI digital ya. Nah, di RRI digital tuh ada tuh.
1: Kalau Pro 2 Pro
0: Di kalau kamu dengerin di RRI digital, kamu buka menu RRI Padang, terus ada tuh penyiar-penyiar RRI Pro 2.
1: Oh iya. Nanti gue lihat deh siapa aja sih yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik itu. Gue kenalnya sama Icin tuh.
0: Iya, cantik-cantik Icin. Siapa lagi yo? Ada dua yang cantik di sini.
1: Terus siapa lagi tuh yang satu lagi tuh yang cakep juga tuh.
0: Iya, cakep.
1: Siapa sih?
0: Rini Kamal.
1: Iya, Titi Kamal tuh.
0: Rini Kamal.
1: Oh, Rini Kamal. Oh iya, gue kirain kakak Ade gitu, sorry. Oh,
0: iya, Ade panggilannya. Terus habis itu laki-laki ada Fatan. Fatan dulunya Pro 1.
1: Iya.
0: Pindah ke Pro 2.
1: Fatan itu orang Betawi, Bekasi.
0: Bekasi, betul. Habis itu satu lagi saya. Aku nih sama nih sama Pro 2 Bukit Tinggi. Namanya sama-sama Robi. Salam kenal ya Hendra ya.
1: Oh, gue kirain tadi. Iya, lu kenal kan sama Obi yang di Pro 2 Bukit Tinggi?
0: Iya, namanya sama, kenal.
1: Namanya sama.
0: Dia tuh
1: cuma lebih lucunya Robi Bukit Tinggi daripada lu gitu.
0: Apa lucunya nih? Dia lucu apa?
1: Dia punya talenta gitu.
0: Punya talenta.
1: Kalau lagi siaran dia sangat energik sekali.
0: Ya.
1: Kalo, semangat gitu.
0: Kalau aku belum ya, belum kelihatan ya.
1: Dia orangnya bisa joget.
0: Iya. Kalau kamu suka nonton kontennya tuh, dia kontennya Pro 2 Bukit Tinggi bakal rame kalau dia yang ngisi kontennya tuh si Robi. Emang terkenal sih.
1: Iya.
0: Aku tahu. Satu lagi Gus Pri.
1: Terus sambil nunggu Robi barusan ini. sambil apa pas gue lagi denger itu Pro 2 masih lagu gitu, gue tadi telepon dulu ke Pro 2 Bukit Tinggi Asabul tuh.
0: Masih awal malam ini Asabul ya, oke. Okay.
1: Iya Asabul.
0: Iya. Abis itu udah selesai.
1: Terus kalau di Pro 1 gue tahu sekarang tuh penyiarnya.
0: Siapa tuh? Ayo.
1: Bang Yudi.
0: Bang Yudi betul.
1: Bang Yudi.
0: Pro 4.
1: Kalau di Pro 4 Mbak Riri.
0: Riri, oke, mantep nih ilmunya nih Hendra nih, luar biasa. Makasih
1: gua
0: ya.
1: Gue paling familiar lo, paling terkenal lo di Pro 1 Padang.
0: Siapa tuh?
1: Ya, Hendra Sungayang itu.
0: Oh, Hendra Sungayang ya.
1: Semua penyiar Pro 1 tahu.
0: Iya.
1: Ya, termasuk Mbak Rita Ismael.
0: Iya, Hendra, apa kabar Hendra? Ya. Hendra sehat-sehat aja ya.
1: Terus sehat. Terus kita juga kenal sama Bang Ari tuh yang di Pro 4.
0: Bang Ari, udah tahu kabarnya belum?
1: Bang Ari masih siaran nggak sih?
0: Oh, kamu belum tahu informasinya berarti ya Hendra ya, Bang Ari ya?
1: Belum.
0: Iya, kamu mantengin. Kenapa? Instagram deh. Instagram Pro 2 atau Pro 4 era di Padang. Nanti kalau aku kasih tahu sekarang nggak enak nih, maksudnya jadi sedih jadinya.
1: Enggak, kasih tahu aja kenapa.
0: Nanti aja kali ya, kita ngebahas tema malam ini dulu kali ya.
1: Enggak, nanti lu kasih kabar aja di WA nanti.
0: Iya, ntar gua kasih linknya ya, Hendra ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ini kita malam ini nih aja, di Kopstang malam ini nih, Kopistang malam ini nih, topik yang lagi kita aku obrolin malam ini adalah siapa? Maaf, Hendra ada beradik kakak ada?
1: Oh, ada sih laki-laki ada ya? Satu.
0: Oke. Okay. Nah, topik yang aku angkat malam ini nih ada siapa anggota keluarga yang paling jago ngeles kalau lagi disuruh? Ada enggak?
1: Kalau lagi
0: ngeles
1: apa paling banyak ngeles gitu pas lagi disuruh.
0: Ada enggak dari
1: adik gua lo gitu? Adik,
0: iya ada. Serius.
1: Iya yang laki-laki. Pintar banget kalau lagi ngeles gitu.
0: Coba boleh ceritain.
1: Terus dia les matematik juga pintar.
0: Ngeles matematik. Kalau ngeles ini maksudnya setiap disuruh tuh enggak mau, ada aja alasannya.
1: Iya. Banyak adek. Alasan.
0: Si ada ya. Kelas berapa
1: ada
0: dia?
1: Ada.
0: Hah? Kelas berapa adik kamu?
1: Sekarang udah gak sekolah sih.
0: Udah lulus
1: udah kerja ya. Sih.
0: Sampai sekarang masih kayak gitu kalau misalkan disuruh orang tuanya? Atau kamu deh sebagai abangnya?
1: Oh sekarang enggak, udah gak seperti itu lagi sih, udah berubah lah.
0: Iya. Ada aja ya anggota keluarga kita ya yang memang suka susah banget untuk dimintain tolong ya. Itu kenapa iya. ya?
1: Cuman Hendra di garis bawahnya di sini gitu ya, Robi ya. Kalau Hendra ini sih udah punya anak juga sih, udah SMP sekolahnya.
0: Udah. Ini berarti kamu udah seumuran sama ya, seumuran Bang Yudi kali ya?
1: Enggak, enak aja tuan. Pantaran Tito lah, Tito.
0: Oh, Tito.
1: Kalau Bang Yudi mah terlalu tuwir.
0: Oh, Tito berarti seumuran aku ya. Aku sama Tito beda setahun.
1: Iya.
0: Oh, gitu.
1: Gua malu beda-beda tipis lah.
0: Iya. Jadi adik kamu tuh yang sekarang udah lulus sekolah tuh emang jago ngeles ya. Kalau disuruh tuh enggak mau ya.
1: Iya. Gak mau banyak alasan lah.
0: Iya.
1: Sama kayak lu tuh disuruh sama banyak alasan.
0: Ada aja ya. Oke.
1: Gue kalau masuk ke Pro 1 itu memang kalau lagi ngomong itu ya sama Bang Tito tuh memang orangnya ceplos-ceplos sih.
0: Iya, ceplos-ceplos. Oh, Bang Tito tuh Jakarta banget tuh. Gue elu tuh pas banget nih Hendra yang ngomong gue elu nih.
1: Iya. Yeah.
0: Hendra orang ini, orang Minang?
1: Dia Jakarta banget.
0: Jakarta banget ya. Hendra orang Minang?
1: Gue sih orang Batu Sangkar, cuman udah besar di Jakarta,
0: Jakarta.
1: Sih.
0: Ibu bapak, maksudnya ibu atau bapak orang Minang?
1: Nyokap asli orang sini, orang Sungayang Batu Sangkar.
0: Tapi emang kamu lama di Jakarta, dan kalau ngobrol sama Tito tuh asik banget ya, karena emang sama-sama orang Jakarta, lama
1: emang
0: di Jakarta.
1: Lu pernah ngupingin? pernah ngupingin gue lagi kalau lagi interaksi sama Bang Tito tuh.
0: Enggak juga sih, tapi ntar gue tanya deh ke Tito tuh si Hendra gimana orangnya gitu.
1: Iya. Tadi malam kan gue telpon itu masuk di acaranya Bang Tito tuh di Ruang Rindu tuh.
0: Ruang Rindu, berarti malam-malam tuh.
1: Iya.
0: Oke,
1: dari
0: oke,
1: jam
0: oke.
1: 2, jam 9 sampai jam 11.
0: Kalau di produk kan Kopsteng. Oke. Thank you Hendra udah mau share-share ya untuk tema malam ini ya. Itu kenapa ya? Ngeda aja anggota keluarga kita tuh malas banget kalau minta tolong ya. Kenapa ya?
1: Itulah setiap manusianya itu punya sikap dan
0: tingkah laku.
1: Apa sikap masing-masing punya sikap beda-beda gitu loh.
0: Iya benar-benar.
1: Ada yang patuh terhadap orang tua, ada yang pintar ngeles gitu loh. Banyak alasan.
0: Iya betul. Kita enggak bisa ini ya, enggak bisa milih.
1: Iya, dari semua anggota kita itu, keluarga kita tuh ada yang berbeda-beda sikap gitu loh.
0: Iya, pasti. Ada aja ya itu. Oke. Kamu mau request apa lagu malam ini yang lagi pengen banget kamu dengerin, Hendra?
1: Gue kalau minta lagu jadul boleh gak sih?
0: Nah, kita coba dulu, siapa penyanyinya atau judulnya apa?
1: Rita Effendy.
0: Ini beneran jadul banget ya. Kalau di Pro 1 kayak cocok deh. Rita Effendy.
1: Iya, gue memang cocoknya di Pro 1.
0: Iya.
1: Gue udah 1 tahun tuh gabung di Pro 1 waktu gue di Jawa tuh. Gue sering dengar Pro 1 tuh di RRI Digital.
0: Oh gitu. Kalau Pro 2 tuh lagu-lagu baru ya, lagu-lagu baru. Nah, ada nih Rita Effendy ada 2 lagu nih. Oh. Di playlist kita, pertama Bintang di Atas Langitku. Ini versi remix. Lalu Rita Effendy featuring Damon Kuswono, Cintamu Telah Berlalu. Gimana?
1: Gue pengennya sih Selamat Jalan Kekasih dari Rita Effendy.
0: Gak ada.
1: Cuman gue minta Mangu aja deh dari Ari Desmada dah.
0: Oke, untuk siapa nih lagunya?
1: Gue titip salam buat, kalau gue kirim jauh-jauh sih mungkin mereka gak denger gitu loh. Terus buat sesama fan Pro 1 lah. Terus buat teman Pro 2.
0: Siap.
1: Juga buat sesama teman di Pro 1 itu ada Hanafi di Rimbo Data tuh.
0: Iya bener, Hanafi suka banget tuh. Terus?
1: Iya, salam juga buat siapa ya? Buat Nana tuh di Balimbing, fan-nya Pro 4 itu.
0: Iya, tadi kayaknya Nana mau nelpon deh. Tapi karena kita tersambung jadi nggak bisa aku angkat.
1: Nana.
0: Tadi nih kan kamu nelpon kan kamu
1: lagi. Nana mah di pending aja dulu, dia mah tiap malam tuh gabung di Pro 4.
0: Iya.
1: Dia suruh ke Pro 4 dulu ngomong tuh sama si Mbak Riri tuh.
0: Riri, tadi dia nelpon nih. Cuman karena kamu kan lewat WA, dia kan lewat telepon biasa. Cuman gak bisa kita angkat barengan gitu.
1: Yeah.
0: Oke, terima kasih Hendra udah nelpon Pro 2.
1: Terima kasih Robby.
0: Sama-sama.
1: Robby, terima kasih. Selamat malam. Ditunggu linknya ya, Robby.
0: Oke.
1: Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman Pro 2 tadi Hendra cerita dia punya adik yang menyebalkan. Nah, langsung kan ada telepon baru kita ini udah ini aja nih. Bentar. Ini bisa diangkat enggak ya?

nggak bisa diangkat teman berdua. Ini ada telepon. Tahu di sini tulisannya itu error. Bentar ya guys, kita coba perbaiki dulu nih sinyalnya nih. Nah, boleh-boleh kalau mau nelpon silakan telepon lagi.

Kayaknya ada masalah deh di Bluetooth kita nih, teman Pro 2 belum bisa menghubungkan ya. Nanti kita coba perbaiki dulu nih yang mau nelpon. Kita ke lagu dulu ya sebentar ya teman Pro 2. Nanti setelah ini kita akan angkat telepon kalian. Check it out.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Saya Inspektur Jenderal Polisi Jati Wiyoto Abadi SIK, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mu teman Pro 2. Dari tadi ada yang nelpon nih. Ke kita. Langsung aja kita angkat ya teman Pro 2 ya. Halo, selamat malam. Bentar, belum kedengeran nih. Selamat malam. Halo. Nah, baru ke nyambung nih. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Nah, baru kelihatan nih kedengeran nih. Dengar enggak suara aku? Halo.
1: Halo.
0: Kedengeran enggak suara aku? Kedengeran enggak? Enggak kedengeran ya? Halo, selamat malam. Ada nih suaranya nih. Bentar. Nah, halo, selamat malam. Ya, mati teman Pro 2. Mati. Nah, tadi aku dengar suaranya kok, tapi pas diangkat tidak terangkat. Nih, kita coba jauh angkat lagi ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Robi.
0: Nah, baru nyambung nih. Nana, apa kabar Nana?
1: Baik, sehat.
0: Nana, aku udah lama ya nggak kontak-kontakannya sama Nana nih, udah lebih dari 2 minggu kali ya. Nah, terakhir
1: iya,
0: tuh, kamu lagi nih ya, lagi masih kemo nggak sih?
1: Enggak, sebenarnya nggak kemo, cuma okay. Ada prosedurnya untuk mencegah kista tuh balik lagi. Okay. Sebenarnya Nana males ngomongin kesehatan sekarang merobi, karena kan kemarin sempat nggak enakan gitu. Soalnya Nana cerita sakit mulu kan sama Kak Icin juga. Terus adalah yang pendengar Pro 2 juga yang bilang, ih sakit kok dipelihara, katanya kayak gitu.
0: Waduh, siapa tuh? Jadi aku, jahat amat.
1: Iya, dia bilang kayak gitu. Memang dia gak spill nama aku langsung, cuman pas dia ngomong gitu aku kayak ngerasa aku yang sering sakit gitu kan. Jadi
0: mudah-mudahan bukan kamu ya yang ngomongin tuh.
1: Iya, cuman kan kayak kok kayak

0: tiba kita diambil nyawanya, kita belum sempat bertobat, belum sempat memperbaiki diri, gimana
1: Itu
0: coba
1: dia,
0: gitu kan.
1: iya. Dan juga yang suka ngatain kayak gitu, tobat ya, nggak boleh kayak gitu. Kan sakit
0: Iya.
1: itu kan satu hal yang mana ya. Aku juga sih, dan aku kalau udah ngomongin sakit, aku jadi ingat rekanku yang sakit.
0: Oh iya, ada
1: Rekan.
0: yang sakit. Siapa? Ada yang sakit sekarang Bang Robi? Ada yang
1: Enggak.
0: lagi sakit?
1: Bukan maksud aku, kan Nana juga tahu ya, kita juga
0: Oh,
1: cukup,
0: Bang, maafkan Bang Ari ya.
1: iya, kita berduka kan beliau sakit, terus habis itu
0: Iya.
1: lama tuh akhirnya meninggal gitu.
0: Iya,
1: Jadi
0: waktu itu Nana sebelum operasi juga dia sempat kasih semangat tuh. Nana semangat ya, dari Bang Ari kasih semangat untuk Nana. Sempat dia ngomong gitu ke aku waktu aku gabung di Prom 4
1: Tempat ya.
0: gitu.
1: Kamu pernah waktu tuh Bang Ari on air mau pernah nelpon nggak atau gimana gitu?
0: Sering.
1: Sering ya. Nah, kamu tahu nggak
0: Iya.
1: kalau Bang Ari sakit atau gimana? Atau mungkin saat telepon
0: Tahu.
1: tahu ya?
0: Tahu, katanya cuma kelelahan aja. Cuma pina pikir kok kelelahan sampai separah itu, sampai ya istilahnya itu kan memang takdir Tuhan ya.
1: Betul tuh.
0: Mungkin Tuhan lebih sayang sama Bang Ari. Makanya Bang Ari sekarang dipanggil dan Bang Ari udah nggak sakit-sakit lagi, udah
1: Iya.
0: bahagia dia di surga. Amin gitu kan
1: Amin.
0: Bang Robi ya.
1: Amin amin. Karena memang
0: Itu.
1: ini kan gini Nana, kita kan penyiar itu kan pasti orang taunya kita happy ya. Kita kadang-kadang
0: Ya
1: kan kita
0: benar.
1: menghibur profesional. Kan kita nggak tahu yang asli kayak gimana.
0: Benar.
1: Jadi kelelahan ya wajar sih, sakit ya wajar. Coba semoga teman Brodo juga yang lagi sakit sembuh, Nana juga yang sakit juga sembuh, dicepat di disembuhkan lah oleh Tuhan Yang Maha Esa ya
0: Iya
1: untuk
0: benar.
1: penyakitnya ya.
0: Amin. Amin.
1: Ya Nana,
0: Amin, Bang
1: tadi
0: Robi.
1: sebelum kamu Hendra nelpon tuh.
0: Oh iya, Bang Hendra ya, di Batu Cangkar ya.
1: Iya.
0: Nyasar ke Pro 2 dia. Biasa dia Pro
1: Iya.
0: 1 atau Pro 4 dia.
1: Betul. Dia mungkin ini kali apa namanya? Ya nyoba-nyoba aja gitu sumbang suara di Pro 2.
0: Dia sebenarnya kata, kalau nggak salah nih, dia istrinya orang Cilacap, kalau nggak salah.
1: Oh, orang Jawa ternyata. Dia orang Padang
0: Ah,
1: sih.
0: istrinya, tapi dia orang Batu Cangkar
1: Batu
0: gitu.
1: Sangka ya. Nana, ini di malam ini emang Nana pengen gabung banget nih atau gimana nih? Dari tadi nelpon
0: Oh, udah
1: terus nih.
0: kangen sama Bang Robi lah, pengen gabung sama karena Bang Robi yang siaran.
1: Iya,
0: Kemarin
1: iya, iya.
0: ini kan, karena kan sebenarnya tinggal di rumah abang nih.
1: Okay.
0: Jadi orang itu biasanya tidur jam 9 udah on time tidur mereka. Jadi Nana takut aja kalau menelpon kan ganggu gitu. Makanya jarang masuk kalau malam sekarang. Ke Prom 4 juga Nana jarang sekarang.
1: Oh gitu. Ini sekarang bisa nih. Posisi lagi di mana?
0: Di ruang tamu sih Nana tidur.
1: Oh.
0: Karena ya soalnya di kamarnya panas.
1: Oh
0: Jadi
1: gitu.
0: Nana
1: Masih bisa
0: lari
1: ya.
0: kabur ke ruang tamu.
1: Mau nelpon ya. Iya. Nah, pembahasan kita nih seru banget nih, dan aku yakin pasti kamu
0: Oke.
1: punya nih siapa anggota keluarga yang paling jago ngeles kalau lagi disuruh. Coba Nana ceritain deh. Ada
0: Oke,
1: nggak?
0: jujur nih sih aku.
1: Diri sendiri ternyata ya.
0: Iya,
1: Kenapa sih
0: jadi
1: kamu ngeles? Kan
0: kerja gini.
1: kan kita ini gotong royong Nana, gotong royong.
0: Iya, biasanya almarhumah mama dulu sering nyuruh Nana tuh giling cabe gitu, Bang.
1: Ya kan perempuan masak-masak
0: Ulek cabe
1: lah.
0: gitu katanya gitu. Mau kamu harus pandai giling cabe, kalau mau punya suami harus belajar giling cabe dulu. Tapi habis giling cabe itu tangannya luar biasa
1: Panas.
0: panas-panas.
1: Jadi emang kamu lebih sering disuruh giling cabai gitu?
0: Iya, jadi kan mama yang goreng-goreng, aku suruh apa giling cabe pakai batu lado gitu kan.
1: Oh
0: Terus
1: gitu.
0: nanti aku sampai nangis-nangis, ma, aku cuci piring aja ya, ma, please cuci piring aja ya, ma, sampai kayak gitu.
1: Gara-gara itu insiden itu kamu jadi males ya, ngedisuruh-suruh ya.
0: Nah, cuma mama aku punya cara gitu gitu Bang Robi.
1: Apa tuh?
0: Jadi kan akhirnya kan tes kali aku juga ya, kadang kasihan lihat mama kan aku giling cabai juga. Tapi mama bilang gini, eh enak ya cabai yang buatan Nana ya, katanya kayak gitu. Enak ya
1: Apresiasi ya.
0: sama ladonya,
1: Iya,
0: katanya kayak gitu.
1: diapresiasi tuh. Nah, harusnya kamu nggak usah ini, nggak usah dibawa ke hati, diapresiasi tuh.
0: Iya, makanya sekarang aku udah terbiasa giling cabai Bang Robi, walaupun tetap habis itu panas-panas tangannya.
1: Gara-gara gitu. Iya, itu namanya

0: konsekuensi. Kalau kita giling cabai pasti konsekuensinya jari panas. Kalau kita giling gula, jari manis gitu.
1: Iya bener. Tapi kalau abang aku yang di atas aku tuh, kalau dia biasanya ya nomor tiga tuh pelit, terkenal dia pelit.
0: Pelit ya.
1: Iya. Jadi kalau misalnya dia ada makanan kan, dia bilang,
0: sampai sekarang pelit.
1: Ya gini tuh.
0: Sampai sekarang pelit.
1: Masih sih kadang.
0: Masih ya. Waktu itu emang udah bawaan kali ya, waktu udah bawaan nanti.
1: Iya, dulu waktu itu kan dia ada makanan, terus kalau kita lihat-lihat dia makan, apa lu tengok-tengok katanya kayak gitu kan.
0: Iya, orang mah dikasih ya. Dia malah marah ya.
1: Kayak terus dia bilang, terus Nara bilang, "Ih, mau." Nara bilang kayak gitu kan. "Enggak boleh," katanya. Terus nanti dia bilang, "Cuk cuk cuk cuk cuk." Dah, enggak kena air udah gua semua.
0: Bercanda ya, tapi ngeselin juga ya.
1: Iya, jadi kan kalau kita lihat kayak gitu, kita nggak mau minta lagi kan makanan.
0: Iya, karena udah diituin, dikasih jampi-jampi.
1: Iya, tapi itu kan waktu masa-masa kecil dulu kan. Sekarang udah dewasa kan nggak gitu lagi.
0: Nggak gitu lagi. Tapi berkesan ya, Nana ya.
1: Gimana bang?
0: Berkesan.
1: Iya, berkesan banget waktu masa kecil-kecil gitu.
0: Lagi...
1: Di SMP, misalnya aku masih di SMP, aku kayak SD baru masuk kalau nggak salah itu.
0: Jadi kalau lagi ngumpul ya udah ngomongin itu aja ya, seru ya.
1: Iya, sampai sekarang dia terkenal kalau yang paling pelit kalau misalnya apa pasti nunjuknya ke dia gitu.
0: Ah gitu.
1: Nah, terus dia punya kelebihan juga, dia tahu barang-barang yang bagus dengan harga murah. Cari dia tuh, tanya sama dia, dia tahu tempat-tempatnya.
0: Gitu. Iya. Berarti emang ini kali ya. Emang ada kelebihan lah, kan ada kekurangan tuh, ada kelebihan juga.
1: Iya benar. Senang tuh kalau misalnya kita mau cari barang yang ya standar kualitasnya dengan harga yang lebih murah, dia tahu tuh tempatnya.
0: Tahu ya, bagus ya, bagus. Itu harus di itu tuh harus disyukuri tuh ya, kelebihannya ternyata ada ya, walaupun pelit ya.
1: Tetap ada, iya benar. Tapi kalau aku paling sering ngeles kalau disuruh kerja memang. Aku sukanya kalau kerja itu paling cuci piring. Karena cuci piring itu kan iya cuma
0: ya,
1: cuci piring kotor.
0: Gak terlalu inilah ya.
1: Paling senang cuci piring.
0: Terus apa lagi nih? Yang berarti yang ngeles yang susah itu kamu doang, yang lainnya enggak ya, rajin semua ya?
1: Benar, cuma aku.
0: Mana si perempuan kan.
1: Terus sekarang enggak malas lagi karena udah ngekos juga kan, harus sendiri apa-apa sendiri kan.
0: Jadi ya.
1: Kecuali sebulan ini aku nginap di rumah abang kan. Sejak operasi itu memang udah kayak ratu juga. Apa-apa disediakan, makanan disediakan gitu kan.
0: Ya gitulah. Gitu. Iya, tapi enggak apa-apa lah.
1: Gitu Bang Robi.
0: Iya. Oke.
1: Nah, kalau Bang Robi nih, kalau Bang Robi paling Bang Robi paling suka ngeles kalau disuruh apa dulu?
0: Oke. Ngeles paling kalau disuruh ya aku paling ngeles atau paling enggak mau kalau disuruh nyetrika baju. Aku sebenarnya bisa nyetrika baju, cuman lama. Nah, karena lama jadi pada orang pada kesel kan, makan listrik nih, listrik mahal nih. Kamu nyetrika baju belum enggak selesai-selesai gitu kayak gitu. Nah, aku paling gitu, jadi kalau disuruh nyetrika baju aku ngeles gitu. Alasannya emang belum jago gitu. Orang sih maklum.
1: Tapi sekarang udah ada istri lah, udah
0: ada bokokin juga ya. Tapi kalau dia lagi males ke laundry.
1: Solusi gitu.
0: Nggak apa, kita yang penting kan ya namanya juga orang lagi males kan, daripada nggak di setrika. Kan ada namanya laundry, sesekali nggak apa-apa lah.
1: Ada laundry sekarang, iya benar.
0: Oke. Oke, kamu mau request lagu apa nih malam ini?
1: Robi ada udah masukin lagu Dokyung Soo-nya EXO yang album Dopamin belum?
0: Bentar, siapa nama penyanyinya? EXO.
1: Ya Dio EXO.
0: XEO apa nama penyanyinya?
1: Namanya D titik O, bacanya Dio gitu.
0: Oh, D titik O. Oh, ada nih. Tapi yang Somebody
1: itu album yang mana ya? Yang baru
0: tahun 2023 sih di titik O.
1: Udah lama itu.
0: Aku nggak tahu ini Korea apa ya?
1: Ya Korea itu dia kan personalnya EXO. Sebenarnya aku XOL. Aku bukan ARMY tapi aku XOL.
0: Apa tuh?
1: Penggemarnya EXO. Oh. Jadi kalau kalau BTS kan BTS kan ARMY. Kalau EXO itu EXO itu XO. XOL gitu.
0: Don Doh Kyung So D titik O.
1: Iya, Doh Kyung
0: XO. Oh. Jadi dia ini
1: ada ya. Album barunya. Oh. Dopamin kalau enggak salah album barunya.
0: Album terbaru. Oh iya ya, ada ya di sini album detail album Dopamin tanggal rilis 8 September. Oke, nanti kita ini deh. Kita coba oh ada 5 lagu ya. Sing In Love, Dancing Party, Guitarist, Don't You Dear. Oke. Oke nanti
1: nah, kalau belum ada udah ada bang?
0: Belum ada.
1: Oh, belum. Kalau yang itu Nana udah pernah bilang sama Kak Icin udah dimasukin Bang Obi belum?
0: Apa tuh?
1: Yang Ari Lesmana featuring Wisnu Santika itu.
0: Bentar, Ari Lesmana ya? Ari Lesmana
1: featuring Wisnu Santika.
0: Lagu judulnya apa?
1: Aku harus pergi.
0: Aku harus
1: pergi.
0: Lagu baru ya?
1: Iya.
0: Kayaknya belum disampaikan deh, Mai. Aku harus apa terus, adanya.
1: Terus ada juga yang baru lagi ngetren di aplikasi TikTok itu yang overnight kita lalui berdua.
0: Aku ada nih overnight karena aku yang masukin. Bentar.
1: Itu aja deh.
0: Overnight kita lewati berdua ya. Di bulan Agustus. Berdua. Tadi judulnya apa? Aku apa yang tadi sebelum ini?
1: Aku harus pergi.
0: Tak aku catat dulu ya biar aku masukin list nih langsung nih. Aku harus pergi. Nama penyanyinya apa?
1: Ari Lesmana featuring Wisnu Santika.
0: Ari Lesmana featuring
1: Wisnu Santika.
0: Aku harus pergi ya. Oke, nanti kita masuk list ya. Nanti karena kan kebetulan aku yang masukin lagu-lagunya. Kita connect dulu ya. Oke, terima kasih udah nelpon dan meluangkan waktu ya.
1: Iya, makasih juga udah dengerin aku, Bang Robi.
0: Sama-sama.
1: Jangan bosan-bosan dengerin aku ya.
0: Enggak dong, seneng aku. Karena aku gak sendirian jadinya.
1: Salam buat Bang Robi yang lagi bertugas. Tetap semangat, jaga kesehatan. Hati-hati pulang, semoga selamat sampai rumah.
0: Amin.
1: Salam untuk istrinya di rumah juga. Salam tadi buat udah Hendra tadi yang dibuat sangkar
0: ya.
1: Ada Abang Eka ya yang sering gabung juga.
0: Eka ya, tapi belum gabung dia.
1: Ada Fitro, ada Tajudin, ada Bang Cliff.
0: Itu persatu semua tuh.
1: Itu aja deh.
0: Oke. Okay.
1: Sama semua teman Pro 2 yang lagi dengar juga.
0: Oke, okay. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam, Bang Robi.
0: Selamat malam.
1: Ditunggu lagi.
0: Oke. Okay. Oke, teman Pro 2 tadi si Nana dari Belimbing dia curhat katanya dia adalah salah satu yang paling pemalih dibanding yang lainnya. Bukan adeknya, bukan abang, tapi dia sendiri ngaku kalau dia tuh suka ngeles gitu. Tapi ngelesnya cuman kalau disuruh ini ya, teman Pro 2 ya suruh giling cabai, tapi kalau disuruh nyuci piring dia senang. Aku juga senang sih. Oke, okay, nah tadi dia request lagu Overnight, kita lewati berdua, langsung kita putar ada aja kali ya. Teman Pro 2 ya, jangan usah lama-lama.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: Menurut BMKG, fenomena haze atau udara kabur adalah kondisi meteorologi di mana partikel kering halus seperti debu, asap pembakaran, polusi industri, atau abu vulkanik melayang dan tersuspensi di atmosfer, sehingga mengurangi jarak pandang dan membuat langit tampak putih kabur atau berawan tipis.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: 不应耶。
1: 哎，gempa！
2: iya, ini gempa. Buruan
1: keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
4: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrin Trinanda, Ketua KPI di Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan so bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah so bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
2: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Udah, kamu cie, kayak yang pop yaudah.
3: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma satu cetak?

Sedangkan kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya pada zaman penjajahan Belanda dulu diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di Rumah Makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, kayak sambelan 20.

taruh dulu buku itu. Meja di sampingmu sudah terlalu lama kosong. Pikiranmu hampir penuh. Sedari tadi mempelajari rumus fisika untuk mengerti dunia, atau bahasa dan sastra untuk menyapa sesama. Ada beberapa tumpuk di lemarimu, menunggu untuk kamu baca saat tenang pikir terjaga. Terima kasih kepada ibu, menyiapkan bekal untuk kami agar tidak lapar ketika belajar, agar bekal ilmu kekal di kepala. Terima kasih kepada ayah, mengantar kami ke sekolah, belajar membaca dan berhitung untuk sedikit dan banyak yang akan dipahami kelak. Jenjang demi jenjang dilewati, belajar hari demi hari, sepenuhnya dengan hati. Begitulah seharusnya anak muda, penuh semangat memandang dunia. Dunia yang setiap hari berubah, seakan punya banyak wajah. Kita tidak akan kalah dalam cepat perputaran yang akan disimpan di ingatan. Karena dengan apalah nanti akan kita sampaikan pengetahuan, jika tidak diri sendiri yang memahami lebih dulu, jika tidak diri sendiri yang berguru. Betapa sunyinya waktu tanpa bunyi laju kereta pendidikan. Mari kita terus belajar, mengerti kian tinggi bangunan kemajuan. Semoga kita tidak ikut angkuh mengatas menantang. Semoga menjadi padi merendah merunduk tahu.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kebersamaan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat kamu yang udah mengikuti rangkaian acara siaran kami. Kita bakal lagi balik lagi untuk temenin kamu besok, teman Pro 2, dari jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Sekarang selamat malam dan selamat beristirahat. Jangan lupa jadikan generasi muda sebagai headline. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi sahabat kreatif. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu. Loh, itu mobilnya sih? Malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang, kan?
4: Ayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita masih bisa mempergunakan segala aktivitas, bisa menjalankan segala aktivitas kita pada setiap harinya. Di samping itu, tak lupa kita bersolawat serta bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya nanti di hari akhir kala. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman pendengar Pro 2 yang kami muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ar-Rahman dan sifat ar-Rahim, yakni sifat yang maha pengasih dan maha penyayang. Hal ini dibuktikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan menurunkan Al-Quran kepada kita sebagai peta, sebagai maps kita dalam menjalani kehidupan ini. Allah subhanahu wa ta'ala saking sayangnya kepada kita, tidak hanya menurunkan Al-Quran sebagai peta petunjuk hidup, tapi juga mengirimkan Nabi Muhammad sebagai percontohan yang secara langsung sudah mengamalkan seluruh isi Al-Quran itu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang berbahagia, dalam Al-Quran sudah mencakup seluruh aspek kehidupan kita, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Semuanya sudah dijelaskan. Dalam Al-Quran banyak diberikan contoh-contoh kehidupan umat-umat terdahulu yang mendapatkan nikmat Allah dan yang mendapatkan azab Allah. Kita ambil contoh salah satunya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad 'alimtumul ladzina 'atadaw minkum fis sabati fakulna lahum kunu kiradatan khasi'in. Apakah kamu sungguh telah kamu ketahui bahwa orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu itu, maka kami jadikan mereka seperti kunu kiradatan khasi'in, seperti kera yang hina. Kalaulah kita baca arti ayat ini, alangkah kejamnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mengubah sosok manusia yang sangat sempurna menjadi seekor kera yang hina. Apa yang menyebabkan mereka sehingga dihukum seperti ini? Dalam kisahnya bahwa ashabus sabat ini adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Mereka sudah dilarang untuk tidak beraktivitas pada hari Sabtu. Kenapa? Karena mereka meminta satu hari, khusus mereka hari libur, untuk beribadah, khusus untuk beribadah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan mereka pada hari Sabtu. Ternyata Allah berikan ujian kepada mereka di hari Sabtu, hari beribadah mereka itu. Ternyata pada hari itu ikan-ikan yang ada di laut, ikan-ikan yang sangat besar, dalam suatu tafsir dijelaskan bahwa ukurannya sebesar ikan paus, pada hari itu datang ke pantai, main-main ke pantai. Jadi mereka kalau mau dapat ikan besar-besar, ya hari Sabtu. Tapi inilah ujian yang diberikan Allah kepada mereka, dan mereka melanggar perintah itu. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan hari Sabtu sebagai hari beribadah bagi mereka sebagaimana yang sudah mereka minta. Kemudian Allah jadikan untuk wajib beribadah semuanya, namun mereka pergi mengambil ikan, sehingga mereka melanggar perintah Allah dan Allah hukum mereka. Itu contoh orang-orang yang melanggar. Di samping itu ada sangat banyak contoh-contoh orang yang sangat taat kepada Allah, seperti istri Imran atau ibunya Maryam. Dijelaskan dalam surah Ali Imran bahwa ibunya Maryam adalah seorang perempuan yang memiliki visi yang sangat jelas, hidup yang sangat soleh, maka melahirkan anak yang sangat solehah, yaitu Maryam, yang akhirnya melahirkan seorang Nabi Isa. Maka dalam Al-Quran sudah banyak diberikan contoh-contoh yang baik dan contoh yang buruk. Karena kenapa? Al-Quran itu adalah peta kehidupan kita. Al-Quran itu adalah undang-undang kehidupan kita. Nah, sekarang kembali kepada kita. Apakah kita mau mengikuti orang-orang yang diazab dan dilaknat Allah seperti Ashabus Sabat? Atau menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang solehah, menjadi orang-orang yang memiliki visi yang jelas seperti ibunya Maryam atau istri Imran? Semuanya ada di tangan kita. Sebagai seorang pemuda, kita harus memiliki visi yang jelas. Maka demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ouch! Siapa nih yang lempar kaleng sembarangan? Noh, tong sampah. Ya, kalau yang ini mah gak bakal bisa dibilangin.
1: Kalau kamu, pastinya masih bisa dibilangin dong buat buang sampah pada tempatnya.
2: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
3: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
2: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
3: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
2: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
3: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
4: Terima

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja.

0: Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Ayo lagi kita main, Le. Ini motor udah sip bener ini. Abis ditune up.
3: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
2: Ay, laju kalau kayak gitu.
3: Ayo.
2: Nah, udah belum?
3: Belum nyampe dapur asapnya.
2: Nah, kamu.
4: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
2: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
4: Bukan asap penyelamat motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
5: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK memperkuat ekosistem pembiayaan komoditas jagung melalui Program Pengembangan Ekonomi Daerah PED. Upaya tersebut diarahkan untuk memperluas akses permodalan sekaligus mendukung pengembangan usaha petani. Bupati Pasaman Barat, Yulianto, mengatakan kerjasama tersebut menjadi langkah untuk membangun ekosistem pertanian yang lebih kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Menurutnya, pengembangan komoditas jagung perlu dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Yulianto meminta kelompok tani yang terlibat memanfaatkan dukungan pembiayaan secara optimal dan bertanggung jawab. Kelompok tani juga didorong memperkuat kelembagaan serta meningkatkan produktivitas melalui pendampingan penyuluhan pertanian. Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra, mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari pengembangan program pengembangan ekonomi daerah untuk memperkuat keterhubungan sektor jasa keuangan dengan potensi ekonomi produktif di daerah. Program tersebut dijalankan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, TPAKD. Roni menyebut Pasaman Barat merupakan salah satu sentra produksi jagung di Sumatera Barat. Pada 2025, produksi jagung Pasaman Barat tercatat hampir 200 ribu ton sehingga potensi tersebut masih dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Agama Kota Padang Panjang melalui Seksi Pendidikan Agama Islam PAI menggelar pembinaan guru PAI se-Kota Padang Panjang sebagai upaya memperkuat kompetensi guru sesuai perkembangan zaman. Kepala Kantor Kemenag Kota Padang Panjang, Mukhlis M, membuka kegiatan tersebut didampingi Kasi PAI Syaiful Arifin, pengawas beserta staf. Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang, Nasrul, yang memberikan motivasi kepada para guru. Kepala Kemenag Kota Padang Panjang, Mukhlis M, menegaskan pembinaan guru harus memberikan dampak nyata terhadap kualitas pembelajaran di kelas. Ia mengatakan peningkatan kompetensi guru PAI harus bermuara pada peningkatan kualitas peserta didik. Di tengah kemajuan teknologi, guru dituntut untuk terus beradaptasi dan mampu masuk ke dalam dunia generasi muda.

0: sarapan di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang.
1: RRI Padang.
0: Ini ya Kak, hidangan pertama. Berita yang gurih dan hangat. Onde today. Hidangan utama kita, gado-gado. Dengan rasa obrolan ringan dan seru, ditemani lagu-lagu favorit yang bisa kamu request sendiri untuk bikin pagi kamu lebih asik, lebih lengkap, lebih mantap. Terakhir, hidangan penutup dengan beberapa bahan segar untuk insight baru kamu. Dan diselingi game seru yang menyejukkan di Pikia versus Pikia. Wah, selamat ulang tahun ya Kak. Ucapan manis, doa terbaik, atau salam spesial buat keluarga, sahabat, pasangan, bahkan orang tersayang, bisa kamu kirimkan di sini. Semua keseruan itu tersaji cuma di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang. Buat pagimu makin semangat dengan hidangan yang lama bana. Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang 90,8 FM. Lebih dekat, lebih akrab, lebih lokal.

0: 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu.
1: Yeay, selamat pagi teman Pro 2 dan selamat pagi untuk Fatan.
0: Ya, selamat pagi juga untuk Robby lah. Lah, dari tadi udah ketemu juga tiba-tiba.
1: Ya, kita menyapa penyapa pendengar.
0: Oh iya.
1: Harus ini dulu.
0: Nyapa sama-sama penyiar nyapa. Betul. Ya, padahal depan mata nih. Tapi pastinya nanya kabar dulu dong, Robby, gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, abis turun malam, Fatan.
0: Abis turun malam, maksudnya apa
1: aku
0: tuh?
1: Aku kan kemarin malam.
0: Lah? Wah, udah dua kali nih ya.
1: Iya.
0: Nih, harus dipertanyakan nih koordinator yang membuat jadwalnya nih ya. Gimana sih nih ya koordinatornya?
1: Iya. Karena emang masih ini, kita masih adaptasi juga sama jadwal. Tapi nanti Oktober udah dirancang.
0: Asik.
1: Gak ada yang abis turun malam besok.
0: Udah spill berarti udah koordinator spill. Pro 2 siapa nih? Berarti kalau udah masalah-masalah tinggal komennya ke siapa yang nomor Pro 2 ya.
1: Pokoknya kalau ada masalah-masalah di internal kita, masalah lagu yang belum ada, kontak-kontak aja.
0: Asik.
1: Semalam tapi seru loh, Tan.
0: Kenapa tuh?
1: Karena banyak yang curhat.
0: Oh.
1: Ada nelpon aku.
0: Aduh,
1: Hendra nelpon, Nana nelpon. Lama banget.
0: Pada curhat.
1: Iya.
0: Ya. Tapi emang asik. Malam hari kan memang waktunya untuk curhat ria.
1: Apalagi
0: ria,
1: temanya
0: aduh
1: tuh semalam relate banget. Makanya mereka tuh senang.
0: Tentang
1: family.
0: Tapi pagi hari ini, ini bukan waktunya untuk curhat, bukan waktunya untuk sedih-sedih. Karena masih hari Kamis, masih ada kegiatan kerjaan yang harus dilakukan teman Pro 2. Dan untuk itu Robby sama Fatan bakal nemenin kamu semuanya. Khususnya bukan hanya ntar lagu-lagu atau hiburan atau obrolan basa-basi sana-sini. Nanti ada informasi-informasi
1: betul,
0: pastinya Robby ya.
1: Betul.
0: Di On Day to Day.
1: Oke, nanti banyak banget informasi dan memang kalian harus terus up to date ya.
0: Yep.
1: Standby aja dengerin kita sambil ngopi mungkin ya, Tan ya.
0: Ngopi.
1: Sambil ngeteh.
0: Kalau aku sih
1: sambil teh air panas. Kamu kalau nyebut ngopi langsung gitu. Kamu enggak kopian orangnya ya.
0: Bukan kopian, masalahnya kan menjadi bukan perdebatan juga sih, artinya pagi hari ini masih jadi pertanyaan, apakah boleh ngopi sama ngeteh atau betternya full air putih dulu?
1: Iya. Kalau pilihannya kayak gitu,
0: air putih kan.
1: Kopi pun sebenarnya Tan, kopi itu sebenarnya baik, cuman yang nggak pakai gula.
0: Ah, kopi hitam kan.
1: Iya.
0: Kalau sekarang kan Gen Z masalahnya kopinya kopi yang ini, kopi susu.
1: Ada susunya.
0: Dan ya seperti apa ya istilahnya, habitnya
1: habit,
0: ke ini dulu, ke coffee shop dulu pagi-pagi buat beli kopinya. Ya maksudnya kopinya bukan americano,
1: betul,
0: kopinya kopi-kopi susu.
1: Yang komposisinya tuh kopi cuma 30%.
0: Wah, susunya, tahu tuh ya komposisinya ya.
1: Kan nanya sama barista.
0: Oh iya, asik juga.
1: Gitu ta.
0: Oke lah, Robby, nanti kita lanjut lagi ya untuk informasi di On Day to Day.
1: Yes.
0: Walaupun memang sekarang Sabana pagi, tapi kan segmentasinya banyak teman. Bukan segmentasi, tapi segmennya banyak teman Pro 2.
1: Iya, tadi kan ada kita dengerin promonya.
0: Iya, tadi promonya Sabana pagi.
1: Iya, Sabana pagi ada apa aja di sini.
0: Oh iya, betul. Nanti kita lanjut lagi ya teman Pro 2 ya. Stay tune terus di 90,8 FM teman terbaik kamu.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan, berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
4: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Yuswahdi, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia, terus menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu.

0: Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu.
1: Yep, Patan.
0: Ya Robby, pagi hari ini kita masih mau update ya perihal kemarin peristiwa kejadian bencana yang
1: Galodo.
0: Itu besar sekali, teman Pro 2. Ada korban jiwa,
1: betul.
0: Korban yang luka-luka juga ada.
1: Bahkan ada yang hilang ya, belum diketemukan ya.
0: Itu
1: ada.
0: Dia, makanya kita doa yang terbaik ya teman Pro 2 ya. Khususnya amin. Untuk pemulihan yang saat ini sedang dilakukan.
1: Yep, betul.
0: Makanya teman Pro 2, pemerintahan Kabupaten Solok sendiri itu lagi menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari.
1: 14 hari ya, 2 minggu ya Fatan ya.
0: Iya.
1: Jadi itu fokus banget untuk mencari korban, memulihkan, yang penting adalah
0: jalannya,
1: memulihkan mental Tan. Jadi bukan hanya infrastruktur, mental ini perlu penting banget untuk dipulihkan. Karena kan pasti shock kan.
0: Iya, betul-betul. Dan itu dimulai dari tanggal 22 September, sudah dari 2 hari yang lalu teman Pro 2 di 2026. Karena memang keputusan ini diambil menyusul bencana yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Solok juga. Jadi dengan status itu, Robby dan juga teman Pro 2, pemerintah daerah ini bisa untuk memusatkan penanganan pada evakuasinya, sama penyelamatan warganya, pemenuhan kebutuhan dasarnya juga, serta penanganan dampak bencana selama masa tanggap darurat berlangsung.
1: Betul, ini penting banget ya, Fatan ya. Bupati Solo John Firman Pandu juga udah mengatakan nih, status tanggap darurat menjadi dasar bagi pemerintah daerah bersama unsur terkait dalam melaksanakan penanganan bencana secara terpadu.
0: Jadi periodenya nih selama 14 hari sesuai keputusan yang udah ditetapkan sama Pemerintah Kabupaten Solok. Betul. Ya jadi ya teman Pro 2 ya, kita doa sama-sama bagi para korban semoga segera pulih, ataupun korban jiwa ya
1: segera cepat ditemukan ya,
0: yang hilang ya,
1: hilang ya. Dan bagi yang masih selamat nih dalam tanda kutip ya, semoga diberikan untuk apa ya, mentalnya ya, mentalnya lebih kan terguncang kan ternyata.
0: Iya sih, betul-betul kan? Karena emang pas ngeliat videonya aja kan juga udah banyak tuh
1: beredar
0: video-video yang kayak misalnya lagi dalam rumahnya.
1: Betul.
0: Itu sempat ada tuh videonya teman Pro 2, wah itu pasti nggak ini sih, kita nggak bisa kebayang sih, karena emang sekhawatir itu, setakut itu, karena ini galodo kan yang dibawa ternyata itu batu-batu teman Pro 2, makanya
1: kayu-kayu gitu.
0: Makanya akhirnya kenapa sampai aksesnya jalan Padang Solok itu terputus ya, gara-gara itu teman Pro 2.
1: Betul, apalagi penting banget di jalannya ternyata. Kalau ada mau distribusi pengiriman barang dari luar kota pasti kan penting banget infrastruktur nih. Jadi emang harus difokuskan, cepat-cepat dibenahi kayak gitu.
0: Betul,
1: biar lancar ya.
0: Dan berarti untuk saat ini mungkin jalannya masih dalam proses pemulihan ya. Artinya walaupun mungkin bisa melewati, tapi better cari jalan yang lain dulu aja.
1: Betul, kemungkinan mungkin opsinya kalau memang tetap lewat situ jalan kaki gitu. Tapi kan butuh waktu ya.
0: Jalan kaki juga agak ngeri juga malah.
1: Butuh waktu, harus pakai tali dan sebagainya gitu. Lebih better memang pakai kendaraan besar sih ya.
0: Kalau dibilang sampai kapan ya, mungkin ini salah satunya mungkin 14 hari ini. Ini
1: betul,
0: kan karena pemusatannya evakuasi sama untuk penanganan dampak bencana ini.
1: Betul, jadi untuk warga, mungkin warga yang pengen lewat Solo atau mungkin yang pengen lihat koleganya, ya sebaiknya ini dulu kali ya Fatannya, di stop dulu, karena fokus orang-orang pada di sana pengen ini cepat-cepat beres.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kemarin yang di sama wakil gubernur Vasco Rus,
1: Pak Vasco ya, wakil gubernur
0: Pak Vasco. Gubernur Pak Vasco kan, itu kan sempat ada. Dia kan lagi mantau langsung tuh dari arah mana nih galodonya. Tapi ada masyarakat di sini kan, dia
1: khawatir kan
0: karena takutnya susulan. Makanya dia langsung kayak suruh warga-warganya untuk menepi atau
1: mundur dulu lah,
0: mundur
1: gitu
0: dulu,
1: intinya emang jangan apa, dalam tanda kutip mengganggu lah ya, karena mereka tuh lagi fokus tuh.
0: Dan kita juga doakan para petugas ya yang sedang
1: diberikan kekuatan, karena
0: sama keselamatan juga, perlindungan juga,
1: dikasih suplemen yang banyak tuh. Nah, warga kalau pengen mau bantu ya jangan nonton-nonton aja, kasih makanan ke petugas.
0: Betul,
1: kita kasih biar mereka semangat, bikinin teh, pokoknya yang bisa kita lakukan lah, daripada kita nonton viral-viralkan video gitu. Menurut aku sih itu agak mengganggu ya,
0: karena kan pasti mereka butuh apa sih, jalan-jalan gitu kan.
1: Betul.
0: Pasti bolak-balik kesana-sana, kalau misalnya
1: capek,
0: rame
1: kan.
0: Itu kan iya.
1: Aku tuh gini deh, rumah aku aja kebanjiran tuh di Depok.
0: Depok nih ya.
1: Iya. Kan bersihinnya kan lumayan itu, air waktu itu masuk ke dalam rumah tuh, terus bersihinnya. Itu air bukan air lumpur loh, air biasa gitu, cuman kan capek, lelah gitu, nggak ada yang support nih.
0: apalagi memang kan sekarang di Solo kan pakai alat berat untuk pindahin batu-batunya. Betul. Nah itu kan pasti butuh lalu-lalang, butuh aksesnya yang luas lah, leluasa.
1: Kalau banyak warga yang berkumpul ya takutnya itu malah tugasnya malah terganggu lah kayak gitu.
0: Yeah. Itulah teman Pro 2 ya, yang penting pray for Solok ya. Betul. Doa yang terbaik bagi para korban dan juga bagi para petugas. Dan betul, juga bagi masyarakat yang berada di wilayah terdampak mungkin tetap bisa pantau informasi resmi dari pemerintah sama petugas. Betul. Di lapangan.
1: Jangan termakan hoax ya.
0: Termasuk terkait kondisi wilayah, akses jalan maupun arah evakuasi. Yes.

0: Duh, Rob, Pak Bambang lambat banget sih validasi datanya. Padahal kan pakai sistem baru, tinggal klik-klik aja.
1: Eh, Tan, jangan ketus begitu. Pak Bambang memang butuh waktu adaptasi sama aplikasi baru kita.
0: Tapi kan ini kejar tayang, Rob. Jadi ngebatasin kerjaan kita yang muda-muda ini.
1: Ingat ya, Tan. Sistem boleh baru, tapi pengalaman Pak Bambang di lapangan jauh lebih matang dari kita. Beliau tuh teliti loh, biar kita nggak salah langkah. Yuk, kita bantu jelaskan pelan-pelan aja yuk. Bukan malah dikeluhin kayak gini.
0: Iya juga ya, Rob ya. Kadang aku suka lupa kalau beliau tuh yang banyak bimbing kita dulu. Kecepatan anak muda memang hebat, namun kebijaksanaan senior tetap tak tergantikan. Saling menghargai dan melengkapi di tempat kerja adalah kunci.

kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dodi Farudin, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perkendaraan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Semempro 2.
1: Yep, di Sabana dan Pagi.
0: Betul banget.
1: Untuk info berikutnya nih, Fatan di On Day to Day. Ini agak berat nih.
0: Agak berat ya. Langsung disuguhkan dengan informasi yang berat ya. Betul. Dari dunia internasional.
1: Berat banget ini.
0: Ini masih tentang AS dan Iran ya. Betul. Karena kan kalau kita kan ngelihat sudut pandangnya tuh lebih berpihak ke Iran, karena memang ini kita gergetan sendiri sama AS, apalagi ketika presidennya Donald Trump kan banyak tingkah tuh masalahnya tuh. Tapi satu sisi ya kita juga perlu melihat gitu kan, kenapa akhirnya AS tuh melakukan serangan ke Iran.
1: Betul.
0: Jadi kalau dilihat ya teman Pro 2 ya, sebenarnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu udah bilang, sebenarnya dia udah coba berulang kali memberikan kesepakatan sama Iran, tapi ditolak juga berulang kali. Kesepakatan Betul. Yang diajukan pemerintah AS itu yaitu tentang nuklir lagi itu teman Pro 2. Masalahnya kan nggak tahu nih gimana latar belakangnya, apa emang ternyata benar Iran ada mengembangkan senjata nuklir atau enggak, padahal kan pada kenyataannya kayaknya enggak kelihatan sama sekali kan.
1: Apakah itu klaim sepihak aja?
0: Nah tahu itu ya, dia teman Pro 2. Dan hal ini udah disampaikan sama Trump, tentang dia udah berapa kali memberikan kesempatan tapi Iran berulang kali menolaknya. Itu dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB di New York teman Pro 2 hari Selasa 22 September 2026 kemarin.
1: Betul.
0: Terus juga Trump bilang kalau dirinya tuh kembali mencoba untuk mendesak Iran nih untuk membuat kesepakatan, tapi menurut klaimnya sepihak lagi ya Iran nih kembali menolak teman Pro 2, karena kan memang
1: ibaratnya gini nih, apa namanya, Fatan punya senjata nih, senjata mainan lah. Bagi dong senjata mainannya, padahal Fatan gak punya hasilnya.
0: Iya.
1: Mungkin bisa jadi kayak gitu kali ya. Kamu punya senjata mainan gak bagi-bagi gitu. Terus senjata canggih tuh gitu.
0: Sebenarnya kalau kita lihat latar belakangnya lagi ya, kenapa sebegitu khawatirnya Amerika Serikat ini dengan negara ini, Timur Tengah.
1: Teman Produk ini ada pengamat intelijen.
0: Enggak. Karena mungkin balik lagi tentang terorisme yang biasanya ya dikaitkan dengan umat Muslim. Umat Muslim ini kan memang berkembangnya di Timur gitu kan, Timur Tengah. Makanya kenapa akhirnya kayak mungkin Amerika tuh khawatir banget kalau Iran tuh punya yang namanya senjata nuklir.
1: Betul.
0: Ya tapi gimana ya, teroris tuh bukan hanya dari orang Islam aja ya. Teroris tuh hampir semuanya yang istilahnya membuat kita takut, membuat kita khawatir tuh ya teror. Kita bisa dianggap teroris kan.
1: Gak bisa dilandaskan dengan agama ya.
0: Iya, pokoknya ancaman bersenjata itu.
1: Betul.
0: Ya Amerika buat takut-takut negara lain, ya itu teroris.
1: Iya.
0: Kayak Denmark tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, mau ini, yang bukan New Zealand, apa ya Denmark tuh yang
1: apa nih, yang
0: yang salju tuh,
1: Alaska,
0: yang katanya
1: Alaska.
0: Bukan Alaska, lupa apa? Lagi ya Allah.
1: Rusia
0: enggak, yang katanya ini karena enggak ada ininya, akhirnya Amerika mau ngambil aja lah.
1: Klaim gitu.
0: Klaim aja lah.
1: Iya, itu kan
0: padahal itu punya Denmark.
1: Iya, itu kan namanya tindak Greenland.
0: Itu kan
1: tindak teroris juga ya, salah satunya ya, sepihak ya, mengklaim milik orang. Misal kayak gitulah, pokoknya banyak lah gitu. Ini kita enggak tahu juga ya. Tapi sebenarnya teman Pro 2 ya, Fatan ya. Nuklir itu sebenarnya baik loh, tapi
0: buat dipakai energi.
1: Iya, dipakainya bukan buat senjata tapi buat energi. Salah satunya Jepang tuh salah satu negara yang pakai tenaga nuklir. PLTN. Tapi ada resikonya. Kalau bocor, resikonya itu bikin apa namanya? Kulit ya, apa?
0: Bukan kulit, ada radiasinya.
1: Radiasi, ya. Betul.
0: Itu karena kan itu udah kejadian tuh di Rusia atau di mana gitu.
1: Waktu itu di Jepang juga.
0: Oh, Jepang juga
1: radiasinya
0: ya.
1: Radiasinya itu bocor karena gempa.
0: Karena kan Jepang, betul.
1: Kayak gitu. Jadi sebenarnya ya udah dipakai yang hal positif aja lah ya Fatan.
0: Tapi kita lanjutin dulu ya Robby ya. Jadi Trump menyatakan keyakinannya bahwa AS sama Iran pada akhirnya akan mencapai kesepakatan. Bahkan ya memperkirakan hal tersebut bisa terjadi setelah pemilu paruh waktu AS pada 3 November mendatang. Amin. Pokoknya kita mah cuma bisa amin aja. Karena emang kemarin juga yang Selat Hormuz itu dari pihak Iran sendiri udah mau ada nih 7 hari kita bakal buka nih, buka 14 ya. Hari apa 7 hari gitu.
1: Betul, dengan
0: persyaratan ya itu ada kesepakatan antara AS dan Iran, dan AS juga menghentikan atau istilahnya menurun nih untuk militernya. eskalasi militernya di timur, di
1: Timur Tengah ya, beberapa negara termasuk Iran kan salah satu negara yang dikena blokade.
0: Oke lah kalau gitu kita lanjut lagi nomor 2 untuk obrolan lainnya.
1: Semoga cepat ya. Ini memang benar-benar berat banget ini.
0: Karena kita yang rugi itu bukan AS atau Irannya ya, kita juga dunia. Itu makanya gregetan tuh ini masalahnya, Hormuznya ini.